0: kalau konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
1: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
2: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita tamu di sini tausiah adatid, dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
1: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama se-Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
6: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
5: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk apa namanya, selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir, atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir, dan kesehatan terutama medis.
6: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
7: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia. Torium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
6: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta torium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
8: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
6: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 GW dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 GW direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi.

0: konsisten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
1: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
2: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia

0: adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center, NTMC, Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
2: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC, Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 x 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi

0: tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.

0: Punya aktivitas keseharian masyarakat dan pelabuhan serta pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini kami melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Mbak Restiana Fitri atas laporannya terkait dengan cuaca kelautan pagi hari ini.
2: Untuk Anda pendengar, kami masih tunggu ya gabungannya untuk memilih satu dari tiga tema yang kami tawarkan dalam polling pagi ini. Dan juga aduan-aduan laporan dari Anda seputar fasilitas umum dan juga layanan umum. Masih kami tunggu juga di Halo RRI, nomor kami 08 11 797 7912.

0: ini foto siapa? Kok banyak sekali foto pakai seragam?
1: Itu kakekmu, Nak. Beliau seorang veteran.
0: Veteran itu apa, Bu?
1: Veteran adalah orang yang pernah berjuang dan mengabdi untuk bangsa dan negara. Berkat perjuangan mereka, kita bisa hidup lebih damai seperti sekarang.
0: Oh, jadi begitu ya, Bu. Pantas saja Ibu selalu menjaga album ini. Ternyata kenangan di dalamnya berharga banget ya, Bu.
1: Iya, foto-foto ini bukan sekedar kenangan, tapi pengingat tentang pengorbanan, keberanian, dan rasa cinta pada tanah air.
0: Sekarang aku paham, Bu. Ternyata kita bisa

0: menikmati hidup tenang seperti sekarang karena perjuangan mereka.
1: Kamu sebagai anak muda bisa menghormati mereka dengan menjaga persatuan, belajar bersungguh-sungguh, dan menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.
4: Masih di Jakarta Pagi Ini, pendengar, saya Farid Kurniawan dan juga si Elena Jamil akan menemani Anda sampai dengan pukul 10 nanti ya. Tiga tema kami tawarkan. Yang pertama, KPAI mengatakan rokok ilegal murah bikin candu, pengawasan diperketat untuk mencegah anak untuk menjadi konsumen.
5: Yang kedua, ada buntut kebakaran dari gedung Bapenda. Pramono minta tiap RW di Jakarta wajib punya APAR. Ada juga yang ketiga dari Gubernur Jakarta Pramono Anung yang mengatakan bahwa Transjakarta kelola transportasi laut kelautan Kepulauan Seribu mulai di tahun 2027.
4: Yang pertama ada dari sebentar Mbak Lina, selamat pagi Mbak Lina, yang ada di Jakarta Timur, katanya pilih temanya nomor 2. Di lingkungan saya masih banyak warga yang mungkin belum tahu cara menggunakan APAR, jadi bukan cuma punya, tapi juga warga perlu dilatih. Setuju sih. Saya pun juga kayaknya belum pernah dapat ini loh, apa namanya, apa sih, kayak pelatihan gitu ya, cara pakai apa tuh kayak gimana gitu. Terus ada siapa lagi, Sar?
5: Ada juga Pak Rudi dari Jakarta Timur yang katanya pilih tema nomor 1. Sekarang rokok ilegal itu harganya murah banget, takutnya anak-anak jadi penasaran dan akhirnya ikut-ikutan. Nah, pengawasannya memang harusnya diperketat ya.
4: Iya, apalagi buat orang tua kan nggak bisa mengawasi kalau misalnya anak lagi main sama teman-temannya gitu ya.
5: Nah, itu
4: ada
5: dia.
4: Juga Mama ya, halo Mama ya, Jakarta Selatan. Ini juga pilih temanya nomor 1. Anak-anak sekarang ini gampang banget terpengaruh sama lingkungan. Kalau rokok murah dan gampang didapat, menurut saya ini bahaya sekali katanya.
5: Betul banget.
4: Kemudian ada siapa sih?
5: Ada juga Dimas dari Jakarta Selatan. Halo, saya pilih tema nomor 3. Menarik juga kalau Transjakarta nantinya mengelola transportasi laut ke Kepulauan Seribu. Semoga aja menjadi akses warga jauh lebih mudah ya katanya ya.
4: Semoga buat warga yang mau nyebrang ke Kepulauan Seribu ya. Kemudian juga ada siapa lagi ini?
5: Ini ada Butari mungkin ya.
4: Mana? Oke, ini dia.
5: Butari di Banten.
4: Coba.
5: Halo Butari.
4: Dibaca Mbak Seli.
5: Selamat pagi, good morning ya. 10
4: Selamat
5: Agustus
4: pagi.
5: Nih katanya Butari. Aku pilih nomor 2, buntut kebakaran gedung Bapenda. Pramono minta tiap RW di Jakarta wajib punya alat APAR. Terima kasih Mas Farid.
4: Oke, terima kasih juga Bu. Terus, oh itu doang maksudnya. Itu ada lagi loh, semoga apinya cepat padam. Udah padam dari kemarin Bu, hari Sabtu dini hari Bu. Gak banyak korban jiwa.
5: Jumat
4: semoga
5: malam,
4: musibah bencana kebakaran ini tidak terulang kembali. Alat pelindung diri harus wajib ada, dipersiapkan sejak dini supaya segala sesuatunya sudah bisa diantisipasi. Untuk yang tertimpa musibah semoga cepat diberikan kesembuhan dan cepat recovery-nya katanya.
5: Amin.
4: Begitu Mas Eli pesannya.
5: Butari, terima kasih ya.
4: Iya.
5: Yang lainnya juga masih kita tunggu ya Farid ya. Di 0811 7972 7912.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar karena pelan tapi pasti pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional. Mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah memilih Jakarta pagi ini sebagai teman pagi Anda ya, untuk menuju ke tempat aktivitas, mungkin ada di mobil, di kendaraan gitu ya, atau mungkin buat Anda yang ada di rumah ya. Sudah ditinggal sama ini, apa namanya, warga rumah ya, ada yang kantor, ada yang ke sekolah, jadi kayaknya udahlah ditemenin aja sama Farita sama Sally gitu ya.
3: Bener banget, kalau ditemenin kita udah pasti ceria ya.
2: Betul, betul. Tuh, Pak Pandu Jakarta Selatan, selamat ya, pagi Pak Pandu, pagi, mana Pak pilihannya Pandu. Coba kita dengerin ya.
4: Sebelum saya bahas topik,
2: kenapa Pak Pandu?
4: Saya infokan dulu kondisi cuaca.
2: Oke.
4: Pagi ini pukul 6.58 cuaca kebaran lama, cerah. Suhu luar 28 derajat Celcius. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Farid.
2: Pagi.
4: Mungkin juga bersama ada Seliana.
2: Betul.
3: Selamat pagi.
4: Saya terkejut dan pengen bahas nomor 3 deh.
2: Oke.
4: Soal Pramono yang akan memberlakukan Transjakarta Laut. busway khusus laut. Nah, harapan saya semoga di momentum ini bukan hanya merupakan kado terindah di 5 abad Jakarta, namun juga kalau bisa dilakukan dulu uji coba di tahun 2026. Dan koridornya juga jangan seperti kayak koridor busway darat ya, yang bisa sampai 10 atau 12 koridor gitu. Kalau bisa koridornya Muara Angke, Pulau Bidadari gitu. Coba dulu deh. Nah,
2: oke, baik. Terima kasih Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan ya. Berarti temanya nomor 3 berarti ya, tentang transportasi ke Kepulauan Seribu. Terus ada lagi siapa nih?
3: Ada Mas Pak Ali dari Jakarta Barat ya Farid ya, yang katanya pilih tema nomor 2. Okay. Menurut saya setiap RW memang harus punya APAR karena kebakaran itu bisa terjadi kapan aja. Dan pertolongan pertama sangat penting.
2: Betul Pak Andi. Ya. Terus juga ada lagi Pak Doni yang ada di Jakarta Barat. Selamat pagi Pak Doni. Pilih temanya nomor 1 karena masalah rokok ini bukan cuma soal orang dewasa. Kalau anak-anak sudah mulai ngerokok dari usia sekolah, dampaknya akan panjang katanya.
3: Luar biasa.
2: Terus
3: ya,
2: ada siapa lagi?
3: Ada nih? Bu Wati ini dari Jakarta Utara. Halo Bu Wati, saya pilih tema nomor 3 karena transportasi laut itu penting banget buat warga Kepulauan Seribu. Jangan sampai mereka kesulitan nih kalau mereka mau ke daratan Jakarta.
2: Terima kasih Bu Wati. Kemudian juga ada Fajar. Selamat pagi Mas Fajar. Pilih temanya nomor 2 tentang kebakaran ya. Di mana tadi katanya kalau ada kebakaran terjadi di pemukiman padat, beberapa menit pertama itu memang sangat penting sekali sebelum petugas datang katanya. Terima kasih untuk Mas Fajar ya. Terus juga ada
3: Siska,
2: siapa?
3: Siska dari Jakarta Pusat ya. Katanya saya tema yang pertama aja karena saya sering banget ngeliat anak SMP nongkrong sambil ngerokok. Kalau rokok ilegal harga lebih murah, jangan sampai malah makin mudah dijangkau sama anak-anak. Ini yang ditakutkan ya Farid ya.
2: Setuju, betul. Nanti pendengar akan kita rekap ya, dan juga masih ada beberapa pilihan Anda yang masuk yang belum kita bacakan. Yang lain kalau mungkin Anda masih ingin memberikan pilihan, silakan Anda sampaikan pilihan Anda disertai dengan alasannya ya. 08 11 79 727 912.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mendengar, petugas Gul Karmat Jakarta Timur mengevakuasi dua pekerja proyek yang tertimpa turap saat bekerja. Keduanya berhasil dievakuasi oleh petugas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Peristiwa ini juga menjadi pengingat pentingnya penerapan keselamatan kerja terutama di area proyek konstruksi. Informasi lainnya, pendengar, yayasan sebuah sekolah di Jakarta Selatan meminta perlindungan kepada KPAI menyusul temuan barang berbahaya di lingkungan sekolah. Pihak yayasan menyatakan ingin memastikan keamanan siswa dan kegiatan belajar mengajar. Sementara aparat masih melakukan penyelidikan terkait dengan temuan tersebut. Sekian kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda ini Munuku dari The Massive mendengar bahwa kita di jam 8 lewat 6 menit waktu di Studio Pro 1. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah memilih lagi tema dalam polling Jakarta pagi ini.
1: Ya, ada Bu Mira dari Jakarta Timur. Pagi. Halo Bu Mira, selamat pagi. Saya pilih tema nomor 3 karena ini bisa menarik juga untuk wisatawan yang pastinya ya. Kalau transportasi ke Kepulauan Seribu lebih mudah, pariwisatanya juga pastinya makin ramah.
0: Iya sih, pasti akan orang kan lebih mudah buat nyebrang sana ya. Kemudian ada juga Pak Camit yang ada di Bogor, selamat pagi. Ini pilih temanya nomor 2. Kalau pendapatku, selain punya apar, tetap aja harus waspada. Lebih hati-hati kalau mau bakar sampah, jangan mau tinggal aja. Buang puntung rokok juga jangan sembarangan. Dan juga lampu serta kabel cas handphone yang udah gak dipake, harap dicabut dan dari stop kontak. Karena di musim kemarau panjang ini akan lebih rentan terhadap bahaya kebakaran. Betul. Semoga kita semuanya dalam lindungannya, amin.
1: Ya, ada Bu Iren juga dari Jakarta, dari Tangerang ya. Jakarta pagi ini, selamat pagi Mas Farid. Bu Iren dari Tangerang pilih tema nomor 1. Ini terkait dengan rokok ilegal.
0: Nomor 1 katanya ya. Kemudian juga ada,
1: ada Yanto dari Jakarta Barat yang katanya pilih tema nomor 3. Ini yang paling penting menurut saya, bukan cuma soal kapal, tapi juga jadwalnya harus jelas. Dan juga tepat waktu. Nah ini benar banget ya. Warga pulau juga warga pulau kan sangat bergantung pada transportasi laut.
0: Setuju. Satu lagi yang belum kita baca, ada dari Mbak Sari. Halo Mbak Sari, Jakarta Selatan. Ini juga pilih temanya tentang transportasi ke Kepulauan Seribu ya. Katanya semoga dengan dikelola Transjakarta, transportasinya lebih tertata, aman dan nyaman untuk warga maupun untuk wisatawan. Dan setelah kita rekap pendengar, untuk pilihan-pilihan Anda yang masuk dalam polling Jakarta pagi ini, sepertinya yang unggul adalah nomor 3 tentang Gubernur Jakarta Pak Pramono Anung yang mengatakan Transjakarta akan mengelola transportasi laut Kepulauan Seribu mulai tahun 2027. Kita akan bahas nanti bersama dengan para narasumber pendengar, dan kami juga menunggu gabungan dan untuk menyampaikan komentar Anda 08 11 79 7 79 12.

0: Bu,
1: sekarang saya lihat banyak orang jualan lewat internet ya. Sebenarnya apa sih untungnya jualan secara digital itu?
2: Wah, banyak sekali, Pak. Dengan jualan secara digital, produk kita bisa dikenal lebih luas. Pembelinya juga lebih beragam, gak cuma dari sekitar rumah, tapi bisa dari kota lain, bahkan luar daerah. Jadi peluang usahanya semakin besar.
1: Oh, begitu ya, Bu. Kalau saya kan cuma punya usaha kecil-kecilan, Ibu. Apa masih bisa ikut jualan secara online juga?
2: Tentu saja bisa, Pak. Justru banyak usaha kecil yang berkembang karena memanfaatkan teknologi. Mulanya juga nggak harus ribet loh, Pak. Cukup promosi lewat sosial media, jualan di marketplace, lalu sediakan pembayaran digital supaya pelanggan lebih mudah bertransaksi.
1: Wah, berarti sekarang memang penting ya untuk belajar di teknologi itu. Ternyata nggak sesulit yang saya bayangkan ya, Bu.
2: Betul, Pak. Yang penting kita mau belajar. Dengan memahami ekonomi digital, usaha kita bisa berkembang lebih cepat. Tapi jangan lupa, tetap hati-hati dan waspada terhadap penipuan online.
1: Siap, Bu. Berarti mulai sekarang, saya juga mau coba belajar jualan secara digital. Siapa tahu usaha saya semakin maju.
2: Ekonomi digital membuka peluang bagi siapa saja untuk berkembang. Manfaatkan teknologi dengan bijak agar usaha semakin maju untuk kehidupan lebih baik.
3: Di botol air mineral ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
4: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol, serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama. Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
5: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
6: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
7: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
8: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
9: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
4: Obrolan hangat dan sharing opini.
10: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
11: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi aktivitas, biasanya apa nih yang Anda lakukan?
12: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
13: Kamu ya.
4: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.
1: Jakarta Pagi Ini, pendengar, kita bahas tentang Pak Pramono Anung yang bilang katanya Trans Jakarta mengelola transportasi laut Kepulauan Seribu mulai tahun 2027 ya. Ini sesuai dengan tema yang paling banyak Anda pilih dalam polling pagi ini.
2: Ya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan pengelolaan transportasi laut hingga mencakup wilayah Kepulauan Seribu yang selama ini berada di bawah Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan dialihkan kepada PT Transportasi Jakarta mulai tahun 2027. Keputusan ini pastinya juga menjadi upaya strategis dalam memperbaiki sistem transportasi antara daratan dan juga kepulauan. Nah, menurut Pramono, ini masyarakat Kepulauan Seribu berhak mendapatkan akses dan juga fasilitas transportasi publik yang setara dan juga yang setara dengan warga di 5 wilayah kota administrasi Jakarta.
1: Setuju sih.
2: Selain
1: setuju
2: itu juga Pramono memastikan nih Farid ya, kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mempermudah perjalanan warga dari daratan Jakarta menuju Kepulauan Seribu, sebaliknya masyarakat Kepulauan Seribu juga akan memperoleh kemudahan ketika hendak berpergian ke tempat

0: tempat-tempat di wilayah Jakarta.
1: Iya, dan Pak Pramono juga bilang, jadi dengan demikian warga yang ada di Pulau Seribu pastinya akan mendapatkan kemudahan transportasi ke Pulau Seribu atau mungkin kalau misalnya mau main ke daratan Jakarta. Selain akses menuju ke Kepulauan Seribu, Pramono juga menyoroti perkembangan transportasi umum di wilayah Jakarta secara keseluruhan. Menurutnya, pembangunan dan penguatan jaringan transportasi publik ini menjadi salah satu prioritas dari Pemprov DKI Jakarta ya, untuk meningkatkan konektivitas sekaligus juga mengurangi persoalan kemacetan. Dalam kesempatan yang sama, Pak Pram ini juga menyampaikan bahwa proyek LRT Jakarta, rute yang dari Kelapa Gading ke Manggarai ini, yang dibangun sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta, ini targetnya akan diresmikan Agustus ini, Sel, 2026 ya. Ini panjang lintasannya 12,2 kilo dan akan melayani 11 stasiun. Nilai investasi atau anggaran pembangunan proyek ini mencapai 12,1 triliun rupiah. Kita fokus ke transportasi ke Kepulauan Seribu ya, pendengar ya, di mana Transjakarta mengelola transportasi laut Kepulauan Seribu mulai tahun 2027. Tentunya ini menjadi harapan yang dinanti-nantikan mungkin sama orang-orang atau warga yang bolak-balik dari Jakarta ke daratan Jakarta, maksudnya ke Kepulauan Seribu ataupun juga sebaliknya ya. Semoga ini akan lebih memudahkan tentunya ya. Gimana komentar Anda pendengar? Ada yang mungkin sering bolak-balik ke Kepulauan Seribu, mungkin ada saudara yang tinggal di sana gitu ya, atau mungkin memang Anda beraktivitasnya bolak-balik. Kayak kemarin beberapa kali ada ini narasumber yang dari Kepulauan Seribu tuh, Zel, ya kan? Kantornya memang ada kantor yang di sini, di kalau nggak salah di Cempaka Putih atau di mana. Tapi sebenarnya kalau untuk resminya adalah di Kepulauan Seribu. Tapi karena untuk memudahkan administrasi dan lain sebagainya, ada juga buka kantor di sini. Tapi sesekali masih ke Pulau Seribu. Ya. Gitu ya. Mudah-mudahan ini akan lebih mudah tentunya. Nanti kita akan bahas juga. Kami masih berusaha menghubungi narasumber kami, pendengar, untuk membahas terkait dengan hal ini.

0: tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Salah satu bagian tubuh yang paling kuat ternyata adalah tulang. Bahkan, jika dibandingkan berdasarkan beratnya, tulang manusia bisa lebih kuat dari beton. Sebagai contoh, tulang paha atau femur merupakan tulang terkuat di tubuh dan mampu menopang berat yang sangat besar saat kita berdiri, berjalan, hingga berlari. Walaupun terlihat keras dan kaku, tulang sebenarnya merupakan jaringan hidup. Di dalamnya terdapat pembuluh darah, serta sel-sel yang terus bekerja memperbaiki kerusakan dan membentuk jaringan tulang baru. Proses ini berlangsung sepanjang hidup, sehingga tulang memiliki kemampuan untuk pulih ketika mengalami retak atau patah, tentunya dengan penanganan yang tepat. Tapi, kekuatan tulang tidak akan bertahan selamanya jika tidak dirawat. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang dapat berkurang, sehingga risiko osteoporosis meningkat. Karena itu, penting untuk mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D, rutin berolahraga, serta mengurangi kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Jadi mulai hari ini, jangan hanya melatih otot, tapi juga jaga kesehatan tulang, karena tulang yang kuat adalah fondasi tubuh yang aktif dan sehat sepanjang hayat.
3: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
4: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bergabung bersama dengan kami di Jakarta pagi ini. Masih bersama dengan saya Farid Kurniawan.
5: Dan juga saya Sally pendengar. Dan pagi hari ini Farid ya, kita juga akan membahas terkait dengan rencananya Gubernur DKI Jakarta yang akan mengelola transportasi laut Kepulauan Seribu mulai tahun 2027 lewat Transjakarta.
4: Betul, dan kali ini kami sudah terhubung dengan Ketua RT 1 di Kepulauan Seribu, tepatnya adalah di Pulau Pari ya. Ada Pak Edi, selamat pagi Pak Edi.
6: Ya, pagi.
4: Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana Pak kabarnya, Edi? Pak Edi?
6: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah baik. Kepulauan Seribu pagi hari ini lagi gimana cuacanya? Lagi cerah kah atau lagi gimana, Pak Edi?
6: Sangat cerah dan bersahabat hari ini, Mas.
4: Sangat cerah dan bersahabat ya. Ramai enggak sih, Pak? Banyak orang yang liburan ke situ, Pak? Karena saya terakhir ke Pulau Pari kayaknya tahun berapa tuh? 2016 apa 17 gitu.
6: Iya, iya. Alhamdulillah Mas, Pulau Pari masih jadi destinasi favorit di Kepulauan Seribu ya. Hampir tiap minggu jumlah pengunjungnya di atas 2.000.
4: Oh, luar biasa. Berarti masih ramai ya, Pak ya? Masih banyak kunjungan ke sana ya.
6: Betul, betul.
4: Oke. Selama ini Pak Edi, ini kan kita lagi bahas tentang Pak Pramono ya, Gubernur Jakarta yang kemarin bilang katanya Transjakarta mengelola transportasi laut Kepulauan Seribu mulai tahun 2027. Pak Edi sendiri sudah mendengar kabar tentang ini belum, Pak Edi?
6: Belum Mas, justru saya baru dapat kabar barusan nih dari
5: istri. Oh gitu. Belum dengar ya Pak Edi ya.
6: Iya, betul.
4: Kalau selama ini gimana tuh Pak untuk transportasi dari situ mau ke apa daratan Jakarta atau sebaliknya begitu?
6: Ya, kalau saat ini memang ada beberapa pilihan transportasi ya Mas ya. Salah satunya ada kapal tradisional yang milik masyarakat sendiri. Terus yang kedua ada kapal dinas perhubungan, tapi yang mana kalau kapal dinas perhubungan kita nggak bisa dadakan belinya, agak sulit juga ya, karena memang harus online dan menurut saya sih memang agak mempersulit kalau orang-orang yang apa namanya yang tua yang nggak punya aplikasi sih.
5: Jadi selama ini belum semudah itu ya Pak ya sebetulnya ya.
6: Betul Kak, saya aja kadang kalau mau ke Jakarta gitu pas mau beli tiket online tiketnya sudah habis, jadi ya mau nggak mau tetap kapal tradisional kayak gitu.
4: Oke. Kalau kapal tradisional gitu tuh ada jadwalnya atau acak aja, Pak Edi?
6: Ada jadwalnya, Kak.
4: Oh, ada jadwalnya.
6: Dia, kalau dari pulau, ya dia jam 10 pagi, dia berangkat ke Muara Angke. Untuk dari Muara Angke ke pulaunya itu jam 8 pagi.
4: Oke.
5: Jadi seberapa penting, Pak, ini sebenarnya bagi warga dengan adanya transportasi laut nih yang tarifnya mungkin semoga nantinya akan lebih terjangkau gitu ya, dan juga jadwalnya juga lebih pasti gitu.
6: Betul. Ya sebenarnya sangat penting sih ya untuk membantu kebutuhan masyarakat, tapi sistem pembeliannya mohon untuk masyarakat Pulau Seribu dipermudah. Karena gini, biasanya masyarakat nggak dapat tapi wisatawan dapat.
4: Selama ini berarti warga bagaimana kalau misalnya mau menuju ke daratan begitu ya, karena dengan tadi tuh kalau pesan tiket kan katanya susah gitu. Akhirnya gimana, Pak Edi?
6: Ya, kita masih tetap memilih transportasi kapal tradisional, Mas.
4: Oh, yang tadi itu ya.
6: Iya, betul.
4: Nah, harapannya kalau misalnya nanti memang sudah terjadi begitu ya, Transjakarta yang mengelola tuh transportasi laut di Kepulauan Seribu, apa yang diharapkan selain tadi ya, masalah pemesanan tiket itu?
6: Ya, mungkin harapannya agar lebih membantu kebutuhan masyarakat ya, Mas ya. Dan juga wisatawan yang mau ke Pulau Seribu gitu ya. Dan mungkin harapannya yaitu ya dipermudah untuk aksesnya dan lain-lain, karena masyarakat di Kepulauan Seribu kan nggak semuanya bisa memiliki HP Android yang bisa memesan tiket. Maksud saya lebih dipermudah apakah sistemnya dengan kartu seperti naik busway atau apa gitu. Nah, mungkin itu lebih dipermudah dan lebih diperhatikan untuk masyarakat Kepulauan Seribu khususnya.
4: Kalau pakai kartu sepertinya akan lebih mudah begitu ya, Pak ya. Dan warga hampir semuanya punya atau bagaimana dalam pandangan Pak Edi?
6: Pasti nanti ada plus minusnya, Mas ya. Pakai kartu juga kan mungkin wisatawan juga bisa beli kartunya. Tapi maksud saya paling tidak untuk warga Pulau Seribu mungkin bisa dibedakan atau bagaimana lah gitu, Mas. Sistemnya gitu. Jadi agar bukan mendahului, tapi paling tidak kebutuhan masyarakat Pulau Seribu terpenuhi kayak gitu, Mas.
4: Baik.
5: Pak Edi, ini apakah warga berharap ada peningkatan dari sisi jumlah kapal, terus juga frekuensi perjalanan ataupun waktu keberangkatan gitu, Pak?
6: Iya, paling enggak kalau memang ini ada nanti ya saya sih berharap ada beberapa rute ya gitu, dalam arti gini. Tujuan ke Muara Angke nggak cuma hanya satu rute gitu di jam sekian saja gitu, tapi paling nggak ada dua rute mungkin di pagi sama sore hari gitu untuk mempermudah. Kadang gini, masyarakat Pulau Seribu kan nggak besok nih mau ke darat, nggak juga. Kadang mereka kadang darurat gitu, ada yang sakit atau ada yang apa gitu yang mereka dadakan. Kadang kita masih menggunakan kapal nelayan untuk berangkat ke daratan Pulau Jawa gitu, Mas. Jadi maksud saya mungkin ada kapal beberapa rute sih yang memang jamnya operasionalnya ditentukan gitu, mungkin sehari dua kali atau bagaimana gitu.
4: Baik. Nah, kalau selama ini biasanya biayanya, Pak, kalau misalnya mau nyebrang ya dari dari Pulau Pari ke daratan Jakarta itu biasanya berapa?
6: Nah, kalau kapal Dinas Perhubungan kalau nggak salah sekitar 50 ribuan gitu, Mas ya. Tapi kalau kalau kapal tradisional sebenarnya lebih dibantu, karena kalau kapal tradisional khusus untuk warga itu harganya di 30 ribuan.
4: Kalau nanti dikelola sama Transjakarta, pengennya kisaran harganya berapa, Pak Edi?
5: Berapa?
6: Ya harapannya di angka mungkin 40 ribu lah atau berapa gitu.
4: Tengah-tengahnya ya, Pak ya, antara 30 atau 50 ya.
6: Iya, betul.
4: Baik. Nah, Pak Edi, nanti kalau misalnya ini jadi kan ya, ini kan tentunya ada harapan baru ya, kalau misalnya tadi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Edi, yang tentunya juga ini bisa dibilang mewakili lah ya untuk warga yang ada di salah satu pulau yang ada di Kepulauan Seribu. Apakah nantinya juga harapannya akan ada banyak kunjungan wisata juga ke sana, atau yang paling penting adalah akses dari warga dulu deh gitu?
6: Yang paling penting sebenarnya akses dari warga dulu ya, Mas ya. Karena kalau wisatawan dulu ya sama aja, percuma juga dong ada ada Transjakarta tapi nggak membantu masyarakat juga kan percuma.
4: Berarti warga dulu yang penting ya, Pak ya, biar mobilitasnya gampang dari pulau ke daratan Jakarta atau sebaliknya begitu ya. Baik, Pak Edi, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini, Pak Edi. Semoga lancar kegiatannya hari ini, Pak Edi, sehat selalu ya.
5: Terima kasih, Pak Edi. Selamat pagi.
6: Ya, sama-sama.
4: Selamat pagi. Demikian pendengar, Pak Edi, salah satu warga Kepulauan Seribu, tepatnya adalah Ketua RT 01 ya di Pulau Pari, pendengar di Jakarta pagi ini. Untuk Anda yang lain yang mungkin juga ingin memberikan komentar terkait dengan hal ini, sampaikan komentar Anda 0811 7972 7912.

0: Jeng Happy, aku dengar sekarang kasus penculikan anak. Ih, ngeri ya, Jeng.
1: Aduh, iya lagi, Jeng. Memang nih ya, belakangan nih lagi marak banget penculikan. Untuk itu tuh, kita harus ajarin anak-anak kita untuk jangan sembarangan percaya sama orang asing deh. Harus ajarin mereka untuk bilang enggak. Jadi, kalau ada yang nawarin hadiah atau diminta ikut sama orang yang gak dikenal tuh, pokoknya jangan mau.
0: Walau begitu ya, Jeng, tapi kan kita harus tetap waspada, kan?
1: Iya sih, waspada kan penting. Selain itu, kita juga harus tahu dengan siapa anak-anak main. Dan pastikan mereka selalu dalam pengawasan orang dewasa, gak sih?
0: Oh, begitu ya, Jeng?
1: Iyalah. Dan jangan lupa untuk ajarkan anak-anak kita untuk segera cari bantuan kalau merasa takut atau kalau dalam situasi yang mencurigakan gitu.
0: Oh iya juga ya, Jeng ya. Terima kasih loh informasi dan sarannya, Jeng. Saya jadi lebih paham cara menjaga anak agar anak aku tuh tetap aman.
1: Iya, sama-sama. Ajari anak untuk berhati-hati. Lindungi mereka dari orang asing. Keselamatan anak adalah tanggung jawab untuk kita semua.
2: Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu, mungkin sudah akrab di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.
3: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.
4: Jakarta Pagi Ini, pendengar, masih bersama dengan Farid Kurniawan dan juga Sialena Jamil. Yep. Kita bahas tentang Transjakarta yang mengelola transportasi laut Kepulauan Seribu mulai tahun 2027. Kalau tadi sih kita sudah berbincang dengan salah satu ketua RT di Kepulauan Seribu ya, tepatnya dari Pulau Pari, ada Pak Edi Mulyono, yang bilang katanya ya menunggu sih karena
5: menyambut
4: sekarang ini
5: ya.
4: Menyambut baik, karena sekarang ini transportasinya tuh masih susah dipesennya, katanya kadang-kadang suka keduluan sama wisatawan, jadi masih menggunakan ini apa namanya jalur manual atau tradisional begitu. Nah, rencana Pemprov DKI Jakarta membuka layanan Transjakarta menuju ke Kepulauan Seribu ini mendapatkan sambutan positif. Pelayanan transportasi laut wilayah Kepulauan Seribu katanya akan dialihkan ke kepada PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta mulai 2027.
5: Nah, gagasan mengenai menghadirkan transportasi laut murah bagi warga Kepulauan Seribu tersebut sebelumnya telah didorong oleh Wibi saat menerima audiensi organisasi kepemudaan Jakarta Maju.
4: Sebentar, Wibi ini siapa nih? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Pak Wibi Andriano. Ini bilang katanya ini sesuatu yang sangat menggembirakan. Yep. Karena sejak dulu juga warga Jakarta berharap ya, biar saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Seribu ini bisa merasakan moda transportasi yang murah seperti Transjakarta. Tarifnya tuh sekitar 3.500 kalau memang benar nanti ya, untuk membantu mobilitas warga antar pulau begitu. Nah, gagasan ini
5: menghadirkan transportasi laut murah ya bagi warga yang berada di Kepulauan Seribu tersebut. Nah, sebelumnya juga telah didorong oleh Wibi saat menerima audiensi organisasi kepemudaan di Jakarta Maju bersama dengan JMB di ruang fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Mei 2026 lalu. Nah, Wibi menyoroti tingginya ongkos penyeberangan yang selama ini menjadi hambatan utama mobilitas masyarakat setempat menuju ke daratan Jakarta.
4: Tadi kalau katanya Pak Edi, kalau pakai yang ribu, dari ya, itu 50.000, mm-hmm, tapi kalau untuk yang tradisional 30.000 rupiah. Dan langkah ini mendapatkan penguatan setelah Gubernur Jakarta Pramono Anung mengumumkan pengalihan pengelolaan transportasi Kepulauan Seribu dari Dishub ya, Dinas Perhubungan, ke BUMD PT Transportasi Jakarta. Dikatakan oleh Wibi bahwa kehadiran TransJakarta Laut dengan tarif terjangkau tidak hanya memperlancar aktivitas harian warga, tapi juga memperkuat konektivitas antar wilayah serta juga memicu pertumbuhan sektor wisata. Nanti kita akan lanjutkan kembali pendengar obrolan kita pagi hari ini, akan ada narasumber kami berikutnya yang juga akan memberikan pandangan terkait dengan hal ini.

0: Jakarta pagi ini pendengar masih terus Anda ikuti sampai dengan pukul 10 nanti ya, bersama dengan Farid dan juga Sally. Kita masih bahas tentang Transjakarta yang akan mengelola transportasi laut Kepulauan Seribu mulai tahun 2027. Tentunya ini tadi ya mendapatkan sambutan yang bagus juga, salah satu warga Kepulauan Seribu, tepatnya adalah dari Pulau Pari, Ketua RT 01 Pak Edi. Ini bilang katanya semoga cepat terlaksana gitu ya. Nah kali ini pendengar, kami sudah terhubung dengan staf khusus Gubernur DKI Jakarta, ada Bang Chico Hakim. Selamat pagi Bang Chico.
1: Pagi Bang Chico.
2: Apa nih, Farid?
0: Dengan Farid sama Sally, betul.
2: Sally, iya. Halo,
0: iya.
2: Benar juga.
0: Selamat pagi, sehat ya Bang Chico ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Bang Chico, ini kemarin kan Pak Pram bilang katanya Transjakarta akan mengelola transportasi laut Kepulauan Seribu mulai 2027. Penjelasan detailnya seperti apa Bang Chico?
2: Yang pertama begini, karena kan ini ada asas keadilan yang harus terpenuhi juga, bahwa warga Kepulauan Seribu kan juga warga dari DKI Jakarta, ya kan, warga Jakarta yang selama ini ter-cater atau terlayani melalui Transjakarta terkait dengan transportasinya. Bahkan bukan hanya warga Jakarta sekarang yang terlayani, Transjabodetabek ini kan sudah sampai dari Bogor, Bekasi,
0: betul, dan lain-lain.
2: Suatu hal yang wajar bahwa Kepulauan Seribu juga harus kita pikirkan dan harus segera. Dan tentunya melalui PT Transjakarta yang memang ada penyertaan modal dari Pemprov DKI Jakarta, ada unsur subsidi di situ, ini rasa-rasanya sangat tepat untuk kemudian mengelola itu semua. Walaupun sampai hari ini sebenarnya kan warga Kepulauan Seribu ini juga termasuk dalam yang dapat 15 golongan gratis itu bertransportasi. Tapi selama ini kan ketika mereka sudah sampai ke daratan Pulau Jawa misalnya, tetapi selama ini transportasi mereka dari pulau masing-masing ke daratan itu kan masih menggunakan transportasi yang oleh di sub misalnya, ya kan, atau juga swasta, atau juga kapal nelayan dan lain-lain. Ini rasa-rasanya sudah saatnya bahwa mereka juga terlayani melalui Transjakarta.
1: Oke, Bang Chico, ini nantinya konsepnya akan seperti apa layanan Transjakarta di laut nantinya?
2: Yang pasti dengan kapal ya.
0: Oke. Bus nyebrang tuh gimana ya Bang Chico ya?
2: Ya kan.
1: Oke.
2: Tetapi tentu sampai hari ini ya kami baru instruksi dari Bapak Gubernur yang pastinya akan dijalankan oleh PT Transjakarta yang tentunya mengkaji kemudian kebutuhannya berapa armada. Tentunya kita juga nggak cuma mau basa-basi doang ya.
0: Betul.
2: Misalnya gitu ya, sementara pulaunya lumayan banyak dengan penduduk yang memang bertransportasi atau berlalu lalang dari pulau ke daratan Jawa yang kemudian tentunya mencari nafkah atau apapun yang dilakukan. Dan tentu nanti pada waktunya kita akan mengupdate masyarakat, khususnya untuk warga Kepulauan Seribu. Pastinya juga warga Kepulauan Seribu juga kita dengarkan masukan-masukannya. Di sana juga pemerintah kewilayahannya di sana tentunya juga akan memberikan masukan pada PT Transjakarta, juga pada Bapak Gubernur, sehingga nanti tentunya ketika sudah diluncurkan ini tepat sasaran dan kemudian tentu bisa tadi nomor satu untuk melayani warga Jakarta yang tinggalnya di Kepulauan Seribu.
0: Apakah sudah ada pembahasan juga terkait dengan kisaran tarifnya, mungkin berapa gitu, sudah sampai sana kah atau bagaimana?
2: Sampai hari ini belum, tapi kan seperti kita ketahui memang Transjakarta ini selalu ada unsur subsidi di dalamnya. Dan tentunya kita menghitung terkait dengan penghasilan warga Kepulauan Seribu, terkait dengan kebutuhannya, berapa seringnya mereka akan tentunya berlalu lalang menggunakan pelayanan tersebut. Dan ini masih terus kita kaji. Pastinya nanti RRI boleh telepon lagi deh.
1: Siap kalau gitu ya.
2: Saya juga minta diupdate sama PT Transjakarta.
0: Karena ini kan dikatakan bahwa mulainya 2027. Ini aja udah bulan ke-8 2026 nih Bang Chico.
2: Ya, itu suatu hal yang saya rasa enggak terlalu, yang akan lebih panjang kan lebih ke kajiannya. Betul-betul tepat ya, terkait dengan penentuan tarif, ya kan, terkait dengan jumlah armada. Kalau itu sudah ditentukan, pengadaan-pengadaan itu kan sebenarnya nggak terlalu lama.
1: Oke, untuk rute dan juga jumlah kapal nantinya akan seperti apa nih yang sedang dipersiapkan untuk tahap awal, Bang Chico?
2: Ya itu tadi, yang pasti tadi dengar, seneng banget mendengar tadi ada apa, Ketua RT ya di Pulau Pari ya.
0: Betul.
2: yang menyampaikan Pulau Pari ini kan juga lumayan padat penduduk, ya kan, ada pulau-pulau lain dan kemudian juga ada pulau-pulau yang dikunjungi oleh masyarakat misalnya untuk berwisata gitu ya. Dan rasa-rasanya juga nggak masalah untuk wisata pun dilayani oleh Transjakarta karena kan kebanyakan juga dari warga Jakarta itu sendiri ya. Jumlah dan tadi armada dan rate-nya atau rutenya berapa kali dalam satu hari itu masih kita pelajari terus untuk kemudian nanti supaya lebih tepat sasaran ketika sudah dieksekusi.
0: Oke, apakah sudah ada ini target kira-kira nanti akan bisa di-announce kapan begitu terkait dengan kajiannya dan nantinya akan seperti apa begitu?
2: Karena sekarang udah bulan Agustus, harapannya nanti tentu di 2027 menyongsong Jakarta 5 abad ya.
0: Oh iya.
2: Tentunya dalam 1-2 bulan saya rasa PT Transjakarta udah selesai dengan kajian-kajian tersebut.
0: Siap, baik. Terima kasih Bang Ciko untuk waktunya pagi hari ini. Kita tunggu nanti ya, kita telepon lagi Bang Ciko.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat
1: Bang Ciko,
0: pagi.
1: Selamat pagi. Yo.
0: Demikian mendengar ada staf khusus Gubernur DKI Jakarta Ciko Hakim yang juga tadi sudah menjelaskan begitu ya nantinya akan seperti apa karena ini masih di dalam tahap pembahasan. Semoga akan secepatnya kita akan tahu ya kira-kira bagaimana konsepnya, kemudian juga rutenya dan juga tarifnya nih, yang tentunya biasanya ditunggu-tunggu sama masyarakat.
1: Betul
0: gitu ya.
1: Betul banget.
0: Apalagi buat kayak Mbak Sally ini yang kayaknya udah lama nggak ke Pulau Pari, Pulau
1: Tidung
0: gitu ya.
1: Kalau sampai ini udah deal kita liburan.
0: Betul, Fari, betul, ya. betul.

0: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.
2: Bu Rani, lihat nih, tas saya baru dateng nih, impor. Kualitas kan beda dong sama yang lokal.
3: Kalau saya, yang penting bisa muat dompet sama HP, Bu. Mau lokal kek, impor kek, sama aja.
4: Bu Siska, Bu Rani, tapi tahu gak sih, sekarang banyak produk Indonesia yang udah mendunia, kualitasnya gak kalah. Bahkan ada produk-produk yang udah go internasional loh.
2: Halah, masa sih? Baru dengar aku?
4: Iya, benar. Mulai dari tas, skincare, sampai makanan. Selain bagus, kita juga bantu UMKM. Ekonomi naik, kita juga untung.
3: Kalau gitu, mending beli yang deket aja. Nggak perlu nunggu kiriman luar negeri 3 minggu.
2: Ih, iya juga ya. Kok aku malah ribet sendiri sih? Jadi pengen lihat produk lokal nih.
4: Nah, yuk mulai bangga pakai produk Indonesia. Kualitas oke, harga ramah, bikin negeri makin maju.
5: Cintai produk dalam negeri, bangun Indonesia maju.
6: Jakarta pagi ini 91,2 FM.
7: Jakarta pagi ini pendengar, ingatnya udah masuk di Halo RRI, Faris.
8: Belum dong, kayaknya sabar banget sih Halo RRI ini, Mas Eli ini kayaknya sudah menerima banyak keluhan-keluhan. Aduh, nih Mas Eli ini.
7: Ingatnya udah masuk, ternyata masih kurang 2 menit pendengar ya. Jadi kita masih dalam sesi topik kita yang tadi kita bahas ya, terkait dengan rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan mengalihkan ke Transjakarta terkait dengan transportasi laut untuk Kepulauan Seribu dimulai tahun 2027 nanti.
8: Buat Anda yang bertanya-tanya kira-kira konsepnya gimana, apakah nanti ada bis yang nyebrang ke laut, nah, gitu ya? Enggak, kalau katanya tadi gitu Bang Ciko ya tuh. Tapi nanti untuk konsepnya kayak gimana, tarifnya, rutenya dan lain sebagainya, ini masih dalam tahap pembahasan. Tahapan, ya. Dan nanti akan segera diumumkan. Mudah-mudahan awal tahun depan mungkin sudah ada kejelasan gitu ya. Apalagi ya, menjelang 5 abad Jakarta.
7: Betul
8: begitu
7: banget.
8: Kita akan jelang Halo RRI pendengar, untuk Anda kami tunggu untuk menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan dari Anda.
9: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia.
10: Discovery, disco bersama RRI.
9: Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.
10: Jakarta pagi ini.
9: Saatnya Anda ikuti Halo RRI, 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Halo RRI pendengar, saatnya Anda untuk menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan dari Anda. Rekan Sally, monitor Rekan Sally, bagaimana ya, Rekan Sally?
7: selamat pagi. Masih di Halo RRI pagi hari ini.
8: Masih ya, baru juga mulai kok, masih sih.
7: Ketemu lagi
8: Farid. Nanti yang monitor ya, dikiranya kita mulainya sebelum jam 9 loh.
7: Iya sih, benar.
8: Bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi monitor, kita baru mulai loh ini.
7: Ini kita baru mulai ya. Berhubung Farid Jumat lalu tuh Sally bergabungnya cuma via telepon.
8: Oke.
7: Okay. Jadi gak bisa update-update.
8: Kenapa nih Anda via telepon? Enak sekali siaran via telepon.
7: Kemarin kebetulan lagi ada apa ya itu ya, mendadak ya, iya, tiba-tiba gak bisa hadir ke kantor.
8: Ada keperluan keluarga ya.
7: Iya, jadi mau gak mau juga via telepon untuk update-update informasi.
8: Betul.
7: Terkait dengan Halo RRI. Cuman ternyata kayaknya kemarin tuh gak ada laporan tuh.
8: Oh,
7: kata
8: gitu.
7: Binda, iya. Jadi kita ini mau update-update juga nantinya. Kita akan update nih semua laporan-laporan yang sempat sudah masuk di minggu-minggu sebelumnya. Atau di bulan lalu udah update semua ya. Tinggal minggu
8: udah
7: kemarin ya.
8: Udah teratasi ya, ya yang ya, laporan-laporan yang bulan lalu masuk.
7: Betul,
8: ya.
7: Betul.
8: Makanya pendengar, nanti kita akan update kira-kira laporan yang pernah masuk apa dan tindak lanjutnya seperti apa, apakah udah selesai atau gantung aja gitu, siapa tahu ya. Kalau mungkin Anda punya pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan ya, mungkin terkait dengan layanan umum, itu juga bisa dikasih tahu ke kita ya.
7: Benar.
8: Misalnya ada berobat kemana gitu ya, kemudian ada layanan yang kurang enak gitu, atau mungkin Anda ngelihat fasilitas umum yang semerawut, kabel misalnya, atau misalnya jalan yang kok kayaknya jalan ini nggak pernah bener ya. Kemarin perasaan udah ditambah tambal kok bolong lagi.
7: Betul.
8: Bergelombang lagi, terus juga ada apa lagi, trotoar banyak yang parkir sembarangan, parkir liar, jukir liar, itu juga masih banyak ya.
7: Jadi Anda boleh sampaikan ya Farid ya di 0811-7972, jangan lupa di
8: 9112. Nanti untuk Anda pendengar yang sudah masuk keluhannya atau laporannya akan kami teruskan ke pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti. Jadi jangan ragu ya, kalau mungkin Anda ingin namanya disamarkan, boleh juga silakan Anda sampaikan ke kami di Halo RRI.

0: Anda masih di Halo RRI pendengar untuk wadah untuk Anda ya menyampaikan ya. Laporan-laporan atau keluhan terkait dengan fasilitas umum dan juga layanan umum yang menurut Anda kok kayaknya enggak optimal gitu ya, atau mungkin Anda mau ngadu gitu, boleh silakan Anda sampaikan di 08 11 79 727 912.
1: Betul banget Farid ya, sambil kita juga update nih, sambil menunggu juga ya dona-dona yang datang hari ini. Tapi Sally mau update dulu nih, karena Rabu lalu ya, di tanggal 5 Agustus berarti kurang lebih yaitu ada cerita aduan dari salah satu pendengar kita yang memang menceritakan ini terkait dengan layanan publik ya di Rumah Sakit Sumber Waras ya. Jadi ada WhatsApp kemarin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Bam dan juga Kak Sally. Jadi ini ada salah satu pasien BPJS yang belum lama ini berobat ke poli ortopedi karena lututnya sakit. Nah, setelah hasil ronsen keluar, dokter menyampaikan bahwa dirinya terkena osteoartritis ya, yaitu pengapuran sendi lutut karena faktor usia. Nah, beliau disarankan untuk menjalani suntik dengan berbagai terapi jika belum ingin operasi.
0: Suntiknya sebagai terapi.
1: Betul.
0: Kalau belum ingin operasi, oke. Ya. Terus?
1: Nah, masalahnya ini kemarin rujukannya melalui poli jantung, sehingga tidak bisa langsung melakukan pendaftaran online dan juga manual.
0: Harus manual.
1: Harus manual. Yeah. Dan saya sudah diberi jadwal, tanggal dan juga jam oleh suster di poli ortopedi. Nah, pada hari yang ditentukan akhirnya dia datang pagi-pagi nih Farid ya, dan juga menunggu sekitar 4 jam.
0: Oke.
1: Dia juga sudah mendapatkan nomor antrian. Nah, ketika dipanggil, justru beliau ditolak dengan alasan kuotanya katanya penuh karena dokternya sudah menangani pasien operasi terlebih dahulu. Mungkin jadi waktunya terpotong gitu ya. Nah, akhirnya beliau ini diberikan jadwal ulang di hari berikutnya sesuai dengan arahan suster. Tapi ketika di hari pemeriksaan selanjutnya tiba, ini ternyata dokternya sedang cuti. Nah, akhirnya beliau bilang katanya, saya pulang dengan rasa kecewa dan juga kondisi lutut saya masih sakit, ditambah juga harus membuang waktu dan biaya transportasi yang lumayan mahal. Apalagi saya tidak bisa naik mikrolet yang lebih murah.
0: Aduh, gitu. Tentunya kami di sini perhatiin ya dengan kondisi yang menimpa atau yang dialami oleh salah satu pendengar kami yang sudah menyampaikan keluhan atau laporannya minggu lalu hari Rabu, dan ini sudah kami teruskan ke pihak yang terkait pendengar. Sudah mendapatkan tanggapan juga dari pihak Rumah Sakit Sumber Waras ya.
1: Betul.
0: Ini kita teruskan ke Sudin Kesehatan Kota Jakarta Barat.
1: Betul.
0: Dan kalau untuk tanggapan dari Rumah Sakit Sumber Warasnya sendiri pendengar, ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa rujukan internal antar poli di lingkungan Rumah Sakit Sumber Waras ini mengikuti ketentuan sistem BPJS Kesehatan. Katanya begitu. Kemudian poin yang kedua adalah untuk setiap perubahan jadwal dokter, baik yang berhalangan hadir atau yang melakukan tindakan situasional seperti operasi, umumnya tidak dapat dihindari. Dari pihak Rumah Sakit Sumber Waras ini mengantisipasinya dengan memberikan imbauan di website resmi dan juga informasi lainnya bahwa jadwal dokter itu dapat berubah sewaktu-waktu, serta dimohon untuk melakukan booking atau appointment sebelum datang ke Rumah Sakit Sumber Waras. Poin yang ketiga, Mbak Sally.
1: Poin yang ketiga ini mengingat waktu masih ada satu kali ya untuk tindakan yang tertunda, pasien dapat menghubungi customer service dari BPJS pada nomor WhatsApp ya dan juga nomor telepon dengan menyertakan nama dan juga nomor rekam medis untuk memfasilitasi jadwal berikutnya. Dan setelah itu juga Faridnya ini ada lanjutan dari suratnya ya. Menindaklanjuti aduan masyarakat di RS Sumber Waras yang masuk ke suku dinas kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat melalui kanal di RRI ya, di Halo RRI tanggal 5 Agustus ini terkait dengan pelayanan ya pasien yang dirawat jalan di poliklinik spesialis ortopedi terkait ketidakpastian jadwal dokter tersebut. Maka suku dinas kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat meminta RS Sumber Waras untuk segera menyampaikan laporan kronologis dan juga langkah-langkah tindak lanjut yang sudah dilaksanakan oleh manajemen rumah sakit. Luar biasa, tandanya sudah di sudah clear ya, masalah yang diaduin oleh salah satu pendengar kita. Semoga kedepannya juga gak ada lagi nih hal-hal seperti ini yang akhirnya bikin
0: tapi
1: kecewa.
0: Biasanya kalau pasien BPJS kayak begitu sih.
1: Iya ya.
0: Jangan kan BPJS ya, kemarin aja tuh minggu lalu tuh saya periksa ke salah satu rumah sakit RSUD di Jakarta gitu, karena

0: ke rumah sakit atau ke dokter spesialis penyakit dalam. Udahlah akhirnya karena dari dokter Vaskes pertama bilangnya begitu, inisiatif aja sendiri saya ke rumah sakit umum yang saya daftar mandiri tuh. Pakai bayar sendiri gitu
1: gitu ya.
0: Terus memang pelayanannya jauh berbeda ya. Ketika kita bayar mandiri pasti berbeda banget. Dari loketnya sendiri sudah dipisahkan, lebih lega, lebih luas, lebih adem gitu kan ya. Pas begitu nyampe ke ruang dokternya pun juga aman, pasti dapat kuota gitu ya, karena kan dibatasi, apalagi pendaftaran online pun juga saya dapat waktu itu nomor antreannya. Aman sih ketika sampai ke dokter spesialis penyakit dalamnya. Cuman kan setelah diperiksa, ini Bapak kayaknya langsung ini aja Pak USG, karena biar tahu kejelasannya gimana. Yang terjadi berikutnya adalah di pas waktu mau ke USG ini, karena kan harus puasa dulu, akhirnya harus ngeset jadwal dulu dong. Berapa hari kemudian akhirnya saya datang lagi ke sana. Seingat saya sih belum dikasih tahu bahwa USG-nya bukannya mulai jam berapa. Pokoknya pagi aja Pak datang ke sini gitu kan, daftar nanti tinggal ini apa surat rekomendasi dari dokter penyakit dalamnya dikasih tahu ke bawah pendaftaran, terus nanti Bapak langsung ke apa lab buat USG gitu ya. Hari apa pemeriksaan ke USG, akhirnya saya datang ke sana ke apa pendaftaran yang bukan jalur BPJS ya. Pas begitu dikasih tahu ke satpam, Pak ini saya kemarin dapat surat ini untuk ke USG. Satpamnya bilangnya apa coba? Ini BPJS ya. Bapaknya gak ngeliat apa saya ke klinik mandiri, artinya saya bayar sendiri gitu. Saya bilang enggak Pak, saya bayar mandiri. Oh gitu, ya udah, terus baru diarahin tuh, agak lebih ramah lagi tuh setelah itu kan. Udah pas begitu ini sudah dapat nomor, akhirnya langsung naik ke lantai 2 tuh untuk ke depan yang buat pemeriksaan USG. Terus habis itu dokumen saya dikasih ke ruang dalam yang buat apa pemeriksaan USG itu. Tapi saya gak dikasih tahu bahwa nanti bukannya jam 9 ternyata. Nah waktu itu tuh masih kayak jam 8 lewat 15 lah. Terus dibilang sama security yang antar saya bahwa nanti Pak, nanti dipanggil gitu, Bapak tunggu aja di sini. Memang ruang tunggunya nyaman sekali. Di situ juga disediakan ada minuman, ada apa segala macam gitu. Jadi kayak enak aja gitu kalau penunggunya lama. Cuman kan saya sebagai pasien harusnya dijelasin bahwa Pak, maaf tapi nanti ini baru dokternya baru ada atau petugasnya baru ada jam 9. Jadi Bapak nunggu aja ya. Karena masih dari jam 8.15 ke jam 9 lewat kan 1 jam ya nunggunya. Saya tanpa dikasih tahu kejelasan gitu. Jadi kayak ini jam berapa nih bukanya nih, kalau sampai jam 9.30 belum ini baru nanti saya rencananya saya akan baru akan protes gitu. Ternyata memang jam 9 lewat dikit baru tuh ada petugasnya keluar dari ruangan itu bilang, Bapak Farid silakan masuk Pak, ini untuk di USG gitu. Jadi kayak harusnya kan dijelasin ya. Yang pertama tadi pelakuannya beda, yang kedua juga tetap aja ke, walaupun bayar mandiri pun juga service-service yang kayak begitu yang harusnya lebih jelas ya, dikasih tahu ke pasiennya bahwa
1: komunikasi aja sebenarnya ya
0: Pak, ini karena masih pagi, nanti untuk USG-nya baru akan dilayani jam 9, jadi Bapak silakan tunggu, itu ada minuman, ada cemilan apa segala macam, silakan dinikmati gitu kan. Kayak guanya lebih enak ya. Jadi maksudnya kayak yang nunggu-nunggu jam berapa nih gue bakal dipanggil nih gitu loh.
1: Gak tahu ya karena
0: padahal rumah sakitnya bagus sekali loh itu.
1: Wah luar biasa ya. Ntar di spill di belakang ya.
0: Enggak. Untuk tapi udah jelas sih. Maksudnya alhamdulillahnya adalah gak ada apa-apa. Walaupun besok tetap aja gue harus datang ke internis lagi.
1: Tetap ya.
0: Tetap ada baca itu soalnya. Soalnya pas waktu hari itu internisnya lagi cuti. Sama kayak tadi ibu ini.
1: Sama ya. Kena pre. Kalau kata ibu ini sebenarnya
0: tapi memang
1: pas prank ini Mbak gitu.
0: Pas waktu itu harusnya tuh ada dokter yang menggantikan si internis itu yang cuti, tapi enggak tahu kenapa lah, apakah memang saya enggak jadi datang atau apa lah gitu.
1: Ya gitu. Jadi memang enggak datang.
0: Jadwal dokter juga tadi seperti yang di Sumber Waras ya, kalau untuk kasus yang pendengar kami tadi, itu memang apa untuk jadwal dokter terkait dengan operasi atau tindakan yang harus diikuti oleh dokter itu kan memang kita enggak bisa tahu jadwalnya kayak gimana. Jadi memang ya kita sebagai pasien juga ada harus maklum juga terkait dengan jadwal-jadwal itu ya. Untuk Anda pendengar, kami masih tunggu gabung Anda untuk menyampaikan keluhan, laporan terkait dengan fasilitas umum atau layanan umum di sekitar Anda. 08 11 79 727 912.
2: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini

0: cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: Dok, saya sering dengar tentang hepatitis. Sebenarnya hepatitis itu penyakit apa sih, Dok?
2: Jadi gini, Bu. Hepatitis itu adalah peradangan pada hati yang dapat disebabkan oleh virus. Dan beberapa jenis hepatitis ini bisa menular loh. Sehingga kita perlu mengenali cara pencegahannya.
1: Jadi penyakit ini punya gejala apa, Dok?
2: Jadi gejalanya itu bisa berupa tubuh mudah lelah, mual, hilang nafsu makan, demam, nyeri perut, hingga kulit dan mata menguning. Namun, ada juga tuh orang yang tidak merasakan gejala sama sekali.
1: Gitu. Terus, gimana cara kita mencegah penyakit hepatitis ini?
2: Mencegah hepatitis ini bisa dilakukan dengan mencuci tangan dengan sabun, konsumsi makanan dan minuman yang bersih, dan jangan berbagi jarum suntik atau alat pribadi seperti alat cukur. Dan jangan lupa juga, lakukan vaksinasi hepatitis B sesuai anjuran tenaga kesehatan.
1: Siap, Dok. Sekarang saya jadi paham pentingnya menjaga kesehatan hati.
2: Hepatitis bisa dicegah. Mari jaga kesehatan hati untuk masa depan yang lebih sehat.
3: Pernah nggak Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas? Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.
0: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Masih kami tunggu laporan-laporan dari Anda, yep, pendengar. Keluhan-keluhan ya, mm-hmm, seputar apa yang terjadi atau mungkin apa fasilitas umum di sekitar Anda. Mm-hmm. Oh, jalan yang itu Sel, Kebon Sirih Raya yang kemarin sempat padat banget.
5: Baru
4: udah
5: mulainya.
4: Selesai loh.
5: Udah selesai.
4: Udah selesai. Ya? Cuman enggak tahu nih, selesai apakah nantinya akan dilanjutkan ke apa sih jalur berikutnya yang sampai ke bawah jembatan KRL yang menuju ke Tugu Tani, mm-hmm, atau enggak, tapi karena kalau tadi pagi, karena kan kemarin saya sempat ke luar kota 2 hari ya, jadi gak tahu gimana,
5: tahu ya.
4: Tapi pas begitu tadi pagi saya lewat, udah dibuka semuanya,
5: udah
4: jadi
5: rapi,
4: udah rapi. Sisi pertamanya kan tengah, habis itu sisi kanan, terus terakhir sisi kiri. Ternyata ini sudah sudah ditutup pembatas-pembatasnya, jadi kayak udah biasa aja,
5: udah enak.
4: Padahal
5: ya,
4: yang setelah jalan di beton itu sebenarnya di kesananya lagi tuh, maju dikit lagi di depan kantor sekretariat Wapres, sampai menuju ke sekitar depan kedutaan Amerika ya, yang sisi Kebon Sirih itu sebenarnya jalan situ yang sering ini loh, sering macet. Apa sih namanya, bukan macet, rusak, apa kayak bergelombang itu loh jalannya, jadi kayak yang aspalnya gampang meleot gitu.
5: Itu malah enggak diperbaiki, belum ya.
4: Makanya saya berpikir apakah itu memang belum atau gimana, karena saya juga mikirnya kalau misalnya nanti proyeknya merembat ke situ, macetnya akan luar biasa
5: itu.
4: Terus orang-orang yang mau belok nanti ke kiri ke arah Gambir ya, ke Kebon Sirih Timur, Kebon Sirih Timur lagi, Merdeka Timur, akan susah banget, itu harus ditutup total kayaknya.
5: Nah,
4: kalau memang dilanjutkan ya.
5: kalau memang dilanjut. Tapi ngomong-ngomong soal jalan, Farid, baru pagi tadi, nggak tahu sih ya, karena kan beberapa hari ini juga Sally kebetulan libur, terus kemarin karena cuti kan, terus emang tadi pagi, pagi-pagi itu udah dapat keluhan nih, dengar karena kebetulan tadi Sally naik angkot ya, terus supir angkotnya kayak ngeluh, aduh ini udah ada galian lagi, tadi lihat nggak sih
4: dimana
5: di deket pertigaan yang ke arah, kalau kalau dari Tanah Abang ke kantor kita tuh ya, pertigaan yang ke arah Patung Kuda. Dari jalan yang belakang ya, bukan yang depan. Ada kan pertigaan tuh di situ, itu depan warung apa sih, depan warteg kalau enggak salah, warteg. Pokoknya kalau
4: Budi yang Kemuliaan ya?
5: Iya, daerah Budi Kemuliaan, benar. Okay. Itu ada galian baru,
4: Pak. Ada baru ya.
5: Pas di pas banget di lampu merah.
4: Oke. Okay.
5: Jadi kebayangkan macetnya kayak apa, udah gitu kan jalan belakang itu kan kecil banget ya.
4: Betul.
5: Jadi supir angkot udah gini, aduh ini baru
4: galian baru lagi
5: banget
4: nih.
5: Kan galian baru, dan katanya kayaknya sih baru weekend kemarin atau hari Jumat malam ya mulainya. Oh. Jadi ini belum tahu nih kalau jam kerja pulangnya mau berangkat nanti jam-jam tujuan pagi nih gimana, kata dia pasti macet parah.
4: Oke.
5: Okay. Kebayang banget sih emang
4: galian. Kalau di sekitar ya. Ini gedung Bapende yang Jumat malam kebakaran. Gimana udah?
5: Tadi sih
4: enggak ada apa-apa ya.
5: Tadi sih garis polisi pasti masih ada ya, ya? Masih ada. Terus juga runtuhan-runtuhan juga masih ada.
4: Okay.
5: Berkas-berkas yang kayak kebakar masih ada.
4: Iya loh, saya sempat nonton banyak juga waktu itu pas waktu kejadian ya. Kan itu ada banyak media yang liput yang bikin apa sih istilahnya breaking news ya. Itu tuh kayak ada apa sih file-file atau kertas-kertas dari atas yang terbang ke bawah gitu ya. Itu kan kayak ngeri.
5: Di bawahnya masih banyak sih emang yang berserakan kayak ya dokumen-dokumen ya, kemungkinan yang di bawah itu berserakan warnanya putih karena ya kertas-kertas putih yang ya itu mungkin terbang dari atas ya.
4: Iya, memang.
5: Tapi lobinya tuh entah ya itu sampai bawah nggak ya, tapi lobinya juga berantakan posisinya.
4: Mungkin dipindahin karena kan itu yang pada berjatuhan itu kalau nggak salah di sisi, nggak tahu deh, sisi kanan, sisi kiri atau sisi belakang, tapi karena memang banyak yang jatuh, ada yang jatuhnya tuh dalam kondisi terbakar, ada yang mungkin jatuhnya juga memang jatuh nggak kebakar gitu ya, terus akhirnya mungkin diamanin kali ya, atau mungkin dipindahin ke sisi mana gitu. Buat Anda yang mungkin juga mau mengupdate atau mungkin Anda punya keluhan apa begitu sekitar di sekitar Anda, kami tunggu pendengar 08 11 79 727 912.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu Rina, Bu Rina, anak saya tuh semalam saya bawa ke UGD. Dia tuh muntah-muntah.
2: Ya Allah, kenapa bisa begitu, Bu?
1: Kata dokter sih keracunan makanan. Ternyata dia jajan sembarangan di depan sekolah. Ada zat berbahaya di makanannya.
2: Waduh, sekarang jajanan memang banyak yang berbahaya ya, Bu. Anak kita tuh suka tergiur sama warna dan rasanya.
1: Iya, saya juga menyesal kurang mengawasi. Padahal zat berbahaya itu bisa merusak kesehatan anak.
2: Iya Bu, kita tuh harus lebih perhatian lagi ya sama anak kita. Bekali anak makanan dari rumah dan ajari memilih jajanan yang aman Bu.
1: Iya Bu, saya gak mau terulang lagi.
3: Lindungi anak kita dari bahaya jajan sembarangan. Pilih makanan sehat, bersih, dan aman.
0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
4: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
5: Halo RRI, masih di Jakarta pagi ini bersama saya Ludan Suga Farid pendengar dan juga ya, dan juga Farid pendengar. Farid tuh kerjanya ketawa mulu nih. Ah, hari ini happy
6: karena
5: banget
6: lagi
5: kayaknya
6: happy,
5: ya.
6: Hari Senin gitu ya, sehat. Itu kan kalau kita sehat tuh kan menyenangkan ya semuanya ya. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan ya. Fasilitas umum kayak gimana di sekitar Anda yang kayaknya tuh pengen diperbaiki secepatnya ya, gitu ya, atau mungkin mau dirapikan apa gitu. Nah, boleh silakan, atau keluhan ada tetangga yang suka berisik banget
5: nah,
6: gitu.
5: Nah, itu bener banget. Waktu itu sempat ada yang nanya sih, apa emang tuh? Mbak Sally boleh gak sih kalau kita tuh ngaduin tetangga sendiri? Boleh, tapi kalau emang lebih aman, dirasa lebih apa ya, tidak menimbulkan keributan, lebih baik nanti kita anonim ya. Okay. Jadi aman nih data dirinya.
6: Iya, paling gitu nanti ya, kita boleh sampein banget ke ketua RT-nya.
5: Jadi apa namanya, cepu ya.
6: Iya. Silakan pendengar yuk, Anda sampaikan yuk laporan keluhan Anda. Apalagi kalau misalnya keributan atau apa sih istilahnya ya, berisiknya tuh mengganggu banget ya. Misalnya Anda apalagi yang punya anak kecil gitu, mau istirahat tapi ternyata tetangganya tuh berisik banget.
5: Betul.
6: Kayak rumahnya teman kita kan punya studio katanya ya di sana, itu suka berisik
5: gitu ya,
6: loh gitu. Belum, peredamnya belum bagus gitu. Jadi tetangga suka protes kayaknya.
5: Atau mungkin yang bakar sampah, Farid ya.
6: Iya, ada, masih banyak tuh biasanya
5: banyak
6: tuh.
5: Banget ya. Asapnya apa namanya? Wah, mengganggu banget.
6: Apalagi kalau misalnya kita jemur bajunya gitu ya.
5: Udah rapi semua. Makanya udah rapi kerja, terus kita mau jalan lewatin asap doang aja baunya langsung nempel.
6: Betul.
5: Apalagi yang lagi dijemur posisinya udah pasti nempel. Udah enggak karuan ya. Makanya banyak banget yang mengeluhkan soal masalah pembakaran sampah.
6: Iya, masih terjadi ya.
5: Betul
6: di sekitar kita
5: banget.
6: Ya. Salah satunya ada yang sempat ngelaporin juga Sel ya, ke Pemprov DKI Jakarta.
5: Ini terkait dengan salah satu pihak yang membakar sampah sembarangan. Ini sudah sangat sering terjadi katanya ya. Tidak ada tindakan dari aparat, jadi tolong segera ditindak karena ini melanggar perda yang ada dan juga mengakibatkan polusi udara. Bener banget ya.
6: Ini lokasinya
5: di apartemen Maple Park ya,
6: belakangnya di Sunter, belakang apartemen Maple Park di Sunter gitu. Ya apalagi kalau apartemen kayak gitu kan biasanya di balkonnya kan pada jemur ini ya, apa namanya, cucian gitu. Kalau kena asap, apalagi ini asapnya apa namanya, hitam kayak begini ya, gimana?
5: Nah, tuh? Apalagi kalau ada yang punya anak kecil, ini bisa jadi ispa juga.
6: Betul. Wah, apalagi bahaya dengan kondisi kemarau yang lagi kering banget ini ya. Nah, kemudian salah satu yang sempat viral aduan dari masyarakat itu adalah terkait dengan JPO di kawasan Rasuna Said ya, yang deketan tuh JPO LRT sama TJ kalau nggak salah, deketan tapi tidak saling bergandengan gitu. Waduh, atau nggak nyambung gitu kan? Oh. Jadi kan kemarin sudah mendapatkan atensi juga dari Pak Gubernur yang sudah datang langsung ke sana, dan ini akhir ceritanya love hate relationship antara JPO Rasuna Said itu ternyata ini akan dibongkar, maksudnya akan di apa ya, ada akses biar nyatu gitu. Jembatan penyeberangan orang JPO lama akan dibongkar dan mengoptimalkan JPO integrasi yang terhubung dengan stasiun LRT Rasuna Said dengan halte Transjakarta, jadi bisa nyambung ya. Kenapa harus move on? Karena yang baru lebih cocok buat kebutuhan sekarang katanya.
5: Nah, ini juga JPO terintegrasi dirancang lebih ramah bagi penyandang disabilitas dan juga lansia tentunya, Farid ya. Dengan adanya lift, terus juga ada guiding block, terus terhubung dengan LRT dan juga Transjakarta. Wah, luar biasa.
6: Oke.
5: Nah, kenapa JPO lama dan JPO integrasi ini tidak disambungkan? Karena ada perbedaan ketinggian
6: lantai. Cm.
5: Betul. Nah, jika dipaksakan tersambung, ini berpotensi mengurangi kenyamanan dan juga aksesibilitas pengguna jalan.
6: Sama aja dengan hubungan, kalau dipaksaan tuh gak enak ya kan. Jadi harus sama-sama mau, setara gitu. Jadi lebih enak gitu. Ini pembongkarannya ditargetkan rampung paling lambat sekitar September atau Oktober tahun ini. Jadi buat Anda tungguin aja endingnya akan seperti apa ya, love hate-nya JPO Rasuna Said ya. Untuk Anda pendengar, kita masih menunggu gabung Anda untuk menyampaikan keluhan-keluhan laporan dari Anda di Halo RRI.
0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor, sambil berkegiatan di rumah, atau di tengah padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
7: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
8: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
9: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
10: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
11: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
12: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi aktivitas, biasanya apa nih yang Anda lakukan?
13: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
14: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bu, ini foto siapa? Kok banyak sekali foto pakai seragam?
2: Itu kakekmu, Nak. Beliau seorang veteran.
1: Veteran itu apa, Bu?
2: Veteran adalah orang yang pernah berjuang dan mengabdi untuk bangsa dan negara. Berkat perjuangan mereka, kita bisa hidup lebih damai seperti sekarang.
1: Oh, jadi begitu ya, Bu. Pantas saja Ibu selalu menjaga album ini. Ternyata kenangan di dalamnya berharga banget ya, Bu.
2: Iya, foto-foto ini bukan sekedar kenangan, tapi pengingat tentang pengorbanan, keberanian, dan rasa cinta pada tanah air.
1: Sekarang aku paham, Bu. Ternyata kita bisa menikmati hidup tenang seperti sekarang karena perjuangan mereka.
2: Kamu sebagai anak muda bisa menghormati mereka dengan menjaga persatuan, belajar bersungguh-sungguh, dan menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi Indonesia.
0: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.
3: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Yuk, buat Anda yang mau menyampaikan keluhan-keluhan, ada fasilitas umum yang ada di sekitar Anda di Jakarta ya, khusus
5: betul,
4: wilayah Jakarta khusus untuk wilayah RRI pendengar, boleh silakan Anda sampaikan di 08 11 79 72 7912. Masalah jalan yang rusak kayaknya di banyak titik sering terjadi ya, Sel ya. Tapi ini karena kan memang lagi nggak hujan nih, jadi dari betul, pihak Bina Marga yang memang
5: digencarkan ya,
4: bertanggung jawab ya untuk memperbaiki jalan-jalan gitu. Ini memang katanya lagi menggencarkan untuk perbaikan-perbaikan jalan secara permanen.
5: Betul
4: kalau
5: banget.
4: Misalnya lagi masih turun hujan, itu kan biasanya ada perbaikan tapi yang sementara gitu ya. Ini karena memang lagi nggak hujan, jadi banyak dilakukan perbaikan jalan secara permanen. Mungkin titik-titik di tempat Anda yang sedang dilakukan perbaikan, misalnya di mana aja nih, Mbak Sel?
5: Ini ada beberapa titik ya pendengar. Jadi dari Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sedang gencar melakukan perbaikan jalan secara permanen maupun peningkatan jalan di sejumlah wilayah di 5 kota administrasi Jakarta. Nah, pekerjaan dilakukan sebagai komitmen Dinas Bina Marga untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan pengguna jalan. Adapun salah satu lokasi yang saat ini sedang berlangsung dilakukan perbaikan jalan secara permanen yaitu di Jalan Raya Bekasi Cakung Jakarta Timur.
4: Ini cakep nih, nanti kalau udah nyari nih, betul.
5: Nah, pekerjaan ditargetkan rampung pada pertengahan Agustus 2026.
4: Bentar
5: ini
4: lagi. Mungkin luar biasa. Minggu ini atau minggu depan ya.
5: Nah, udah bisa dinikmati ya. Nah, perbaikan jalan secara permanen juga ternyata ada beberapa yang sudah dinyatakan sudah selesai gitu ya. Di Jalan Dan Mogot Jakarta Barat dan juga Jalan Jambore Cibubur Jakarta Timur.
4: Oh, cakep ini juga, jalannya pakai beton benernya.
5: Nah, dan juga sejumlah ruas jalan lain di 5 kota administrasi Jakarta.
4: Ya.
5: Itu tadi beberapanya ya, update-nya ya pendengarnya.
4: Jadi semoga mungkin, ini nanti semua jalan-jalan yang rusak rusak lagi ini bisa langsung diperbaiki secara permanen ya.
5: Yaps, bener banget. Jadi mungkin untuk Anda yang suka melewati nih jalan-jalan itu, boleh kali diceritain ya Faritia, udah bagus sebelumnya di jalan gimana? Seperti apa? Iya. Karena kita juga belum tahu nih di lapangannya seperti apa. Jadi mungkin pendengar Pro 1 juga ada yang sering lewat ke jalan-jalan yang tadi Sally sebutkan. Silakan mungkin sampaikan atau ada keluhan-keluhan lainnya terkait dengan fasilitas publik dan juga layanan publik. Sampaikan di 0811 797239.

0: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deras banget.
1: Iya Bu Ani, tapi orang-orang suka lupa tuh, curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
0: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
1: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja, Bu.
0: Makanya kita harus siap ya, Bu. Rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
1: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh daripada celaka.
2: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
3: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
4: Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar, dan dapat menghasilkan suara yang keras.
5: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
6: Halo RRI pendengar, masih terus Anda ikuti bersama dengan saya Farid Kurniawan.
7: Ya. Dan juga saya Sally. Nah. Yang pastinya kita masih ada di Halo RRI, masih menunggu ya keluhan-keluhan Anda terkait dengan fasilitas publik dan juga layanan publik. Jangan lupa juga sampaikan setiap hari, boleh Farid ya.
6: Boleh.
7: Di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu bebas, boleh silahkan. Kalau untuk keluhan kita terima tiap hari dan jamnya juga bebas. Tapi kalau untuk pembahasan di setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat setiap jam 9 sampai dengan jam 10.
6: Iya, mendengar hari Jumat malam kemarin terjadi peristiwa kebakaran di gedung Bapenda. Dan itu ada di Jalan Abdul Muiz ya, di belakang RRI begitu. Dimana di gedung ini diketahui ditempati sejumlah perangkat daerah. Di antaranya adalah Bapenda, kemudian BPSDM, Dinas Perhubungan, BPAD, Bank Jakarta. Totalnya ada 1.000 ASN yang berkantor di gedung ini ya. Dan Gubernur Jakarta Pramono Anung ini memastikan kebakaran tidak berdampak terhadap keamanan data perpajakan DKI Jakarta. Ini buat Anda yang mungkin ada apa nih nanti datanya aman atau enggak gitu ya. Kalau menurut Pak Gubernur, seluruh data itu sudah dicadangkan secara digital. Data perpajakan DKI Jakarta aman karena sudah terbackup secara digital sehingga layanan perpajakan tidak terganggu gitu.
7: Nah, dengan kondisi tersebut juga Pramono memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Masyarakat juga diminta tidak khawatir terhadap keberlangsungan pelayanan pemerintah daerah. Namun kebakaran berdampak pada traffic management control ya, intelligent traffic control system ITCS Dinas Perhubungan yang berada di lantai 16 ternyata Farid. Jadi sistem pengaturan lampu lalu lintas yang sebelumnya berjalan secara otomatis kini harus dilakukan secara manual.
6: Ini kemarin ya Jumat ya, mungkin kalau sekarang ini sudah bagus lagi begitu. Dan kemarin juga Pak Gubernur sudah menginstruksikan Dinas Perhubungan untuk mempertebal personil di lapangan, di mana langkah ini dilakukan agar pengaturan lalu lintas kemarin ya pas waktu kejadian terutama, dan juga pas kejadian mungkin hari Sabtunya ini, biar lalu lintas tetap berjalan dan juga tidak menimbulkan gangguan di lapangan. Untuk Anda pendengar yang sekarang ini juga mungkin lagi ada di jalan menggunakan layanan TransJakarta, baik itu TJ atau mungkin Mikrotrans begitu ya, ini khususnya untuk Anda yang pakainya itu rute Mikrotrans yang 76 dari Asmi menuju ke Jalan Industri Raya, harap diperhatikan karena ada pengalihan rute ini karena ada penutupan jalan di sekitar Jalan Kedondong. Jadi sementara tidak melayani bus stop dari bus stop yang kantor RW 6 Suntarjaya.
7: Nah, ada juga informasi lainnya. Ini untuk Anda juga yang menggunakan Mikrotrans Jack 110 110A Rusun Marunda Pulau Gebang. Ini mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya perbaikan jalan di sekitar Jalan Jakarta Garden City Boulevard. Sementara arah Pulau Gebang tidak melayani bus stop Ion Mall di dan juga ini diarahkan untuk memantau informasi terkini layanan TransJakarta ya melalui akun X-nya di PT TransJakarta.
6: Oke, kemudian juga Mikrotrans Jak 53 dari Grogol ke Pos Pengumben, ini juga ada pengalihan rute ya, harap diperhatikan karena adanya penutupan jalan di sekitar Meruya. Meruya susah, ilir ya? Raya. Meruya ilir raya. Ya, coba ya. Sally ngomong meruya ilir raya secara cepat.
7: Meruya ilir raya, meruya ilir raya ya, agak susah. Ya.
6: Sementara tidak melayani bus stop lapangan bola 2 sampai dengan seberang jalan dukuh lapangan bola untuk ya. Kedua arahnya.
7: Betul.
6: Jadi buat Anda yang lagi nunggu-nunggu, semoga juga cepat ini ya, cepat normal lagi. Betul. Untuk terkait dengan layanan mikrotrans, terutama pagi hari ini ada beberapa yang mengalami tidak berhenti di titik mana gitu ya. Dan sekarang mendengar sudah hampir jam 10 pagi, tandanya kami berdua harus segera pamit dari Halo RRI. Yang jelas keluhan atau laporan Anda masih terus kami tunggu.
7: Jangan lupa juga sampaikan di setiap hari, pendengarnya kita terima di dari Senin sampai dengan Minggu setiap hari jamnya bebas, boleh dengan penyiar siapa aja. Tapi untuk pembahasan kali ini kita ingatkan lagi di setiap Senin, Rabu dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Jangan ragu pendengar untuk menyampaikan keluhan atau laporan dari Anda, karena ini memang beneran kita sampaikan ke pihak yang berwenang ya, terkait ya, untuk menindaklanjuti laporan Anda biar cepat selesai begitu ada tindak lanjutnya dari pihak yang terkait. Makanya jangan ragu untuk menyampaikan keluhan atau laporan Anda. 08 11 79 72 79 12. Kita berdua harus segera pamit dari Jakarta pagi ini. Saya Farid Kurniawan,
7: saya Sally,
6: mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser Budi Perantoro, dan juga tim Jakarta pagi ini ada Bung Arbi Amazi dan juga ada Magangers Jakarta pagi ini, Bina dan Lintang. Kami berdua mengucapkan terima kasih.
7: Sampai jumpa.
6: Sampai jumpa.
8: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
0: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,5 Pro 1 RRI Jakarta. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 ya. Jadi hari ini menjadi hari yang pastinya sih harusnya menyenangkan ya. Karena kemarin sudah menghabiskan waktu dengan bersenang-senang liburan gitu ya. Kita kembali beraktivitas di hari Senin di siang hari ini. Apalagi mungkin kalau yang tadi dalam perjalanan sempat menemukan beberapa kendala ya. Galian di mana-mana pendengar. Waduh, ini bikin macet ya. Apalagi mungkin kalau Anda melewati beberapa ruas jalan seperti Tanah Abang, Abdul Muiz, ya, kemudian Cideng di Jakarta Pusat nih, daerah RRI sekitarnya. Ini cukup banyak galian yang membuat ternyata kendaraan cukup lebih padat dari biasanya ya. Jadi kalau misalnya Anda melewati jalan yang sama, tetap harus bersabar dan jaga emosional Anda. Jadi enggak usahlah kita misalnya masuk-masuk di viral TikTok karena berantem di jalan. Wah, itu kayaknya enggak keren banget gitu ya. Di Jakarta siang ini ditemani saya Dedy Firdaus menemani Anda sampai nanti tepat jam 3 sore. Di Beranda Sacita akan hadir sesaat lagi untuk Anda di tema kita hari ini, pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kewirausahaan terpadu. Akan ada narasumber kita nanti akan hadir dari Dinas PPAP Provinsi DKI Jakarta.

Dialah Alfred Fielding dan Mark Calvanes, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Sealed Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya

online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. 91,2 FM, Jakarta siang ini.

0: Jakarta di kesempatan siang hari ini. Anda bersama saya Dede Firdaus di Jakarta siang ini. Tapi untuk hari Senin 10 Agustus 2026 di Beranda Stacita Gender pada siang hari ini, kita akan hadir menemani Anda sampai nanti tepat jam 11 siang. Anda bisa bergabung melalui 0811 7972 7912, atau nanti telepon di 0213440696 dan 0213441499 ya. Tema kita siang hari ini pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kewirausahaan terpadu. Dengan narasumber kita langsung saja kita sapa di siang hari ini. Yang pertama dari Ketua Subkelompok Pemanfaatan dan Pemasyarakatan Dinas PPAP Provinsi DKI Jakarta, Ibu Tias Arum Handayani. Selamat siang, Bu Tias.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Saya panggilnya Bu Tias, betul?
1: Ya, cukup Tias saja.
0: Cukup Bu Tias saja. Kabarnya baik, Kas, ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi pagi hari ini habis apel, larinya ke RRI.
1: Iya.
0: Tapi dekat nggak sih PPAP di daerah mana sih?
1: Kantor kami di Cempaka Putih.
0: Oh, Cempaka Putih.
1: Terus nanti tadi ke sini tidak memakan waktu yang lama.
0: Iya, aman lah ya. Aman. Ya paling galian dikit ya belakang sini, cukup

0: Banyak juga ternyata. Dan yang kedua juga sudah hadir bersama kami ya, dari pendamping kewirausahaan terpadu PKT Kecamatan Gambir, Ibu Ruwaida.
1: Ya,
0: selamat siang Bu
1: siang.
0: Ida. Saya nebak aja nih manggilnya Bu Ida, betul?
1: Iya, betul.
0: Betul ya Bu ya? Terima kasih sudah hadir juga. Kalau Bu Ida dari mana nih?
1: Saya pendamping kewirausahaan terpadu dari Kecamatan Gambir.
0: Gambir, tinggalnya di mana Bu Ida?
1: Tinggalnya di Gambir juga.
0: Di Gambir juga? Iya, oh masih deket lah ya, kita masih satu kecamatan
1: masih
0: ini.
1: Masih satu kecamatan.
0: Satu kecamatan. Jadi siang hari ini berdengar dengan tema pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kewirausahaan terpadu ya. Pastinya juga Anda bisa bergabung WhatsApp dan juga telepon. Jadi ngomongin tentang pemberdayaan ekonomi perempuan ini ya, dari Bu Tias, gimana sih Bu melihatnya untuk Pemprov DKI Jakarta?
2: Iya, jadi pemberdayaan ekonomi perempuan ini sudah difasilitasi oleh Pemprov DKI melalui program kewirausahaan terpadu, yang dimana program kewirausahaan terpadu mungkin yang sering didengar itu program Jakpreneur ya.
0: Jakpreneur, ya betul.
2: Mungkin saya informasikan terlebih dahulu, program Jakpreneur itu diampu oleh 6 SKPD yang dimana Dinas PPKUK KM itu sebagai leading sektornya, dan DPP-APP itu menjadi salah satu pengampunya gitu. Jadi memang Jakpreneur itu sebenarnya tidak hanya tentang cara berjualan saja gitu. Kami melihat bahwa membangun sebuah usaha itu menurut kami itu tidak cukup hanya dengan memiliki produk yang bagus gitu, tapi ada banyak hal yang harus dipersiapkan seperti itu.
0: Karena kan kalau kita tahu Jakpreneur itu kan sebagai apa ya namanya, program pelatihan gitu kan ya, para UMKM, pelaku usaha gitu ya. Tapi sebenarnya seperti apa Jakpreneur? Apakah cakupan memang jauh lebih luas dari itu atau seperti apa?
2: Iya, cakupan Jakpreneur itu luas ya gitu. Jadi memang di program tersebut itu kita memiliki terkait peningkatan kapasitas si pelaku usaha itu. Nanti setelah itu ada pendampingan dari Mbak Ida, dari tim kami PKT, dan juga ada terkait fasilitasi perizinan, dan juga bisa kita bantu terkait strategi pemasarannya, pengelolaan keuangannya, bahkan untuk sampai dengan akses permodalan bisa kita jembatani dengan perbankan seperti itu.
0: Kalau di Jakarta ini banyaknya pelaku usaha itu di bidang apa, Bu?
2: Kalau dari kita itu lebih ke banyak ke kuliner ya.
0: Makanan
2: kuliner,
0: ya?
2: Iya.
0: Suka makan sebenarnya di Jakarta.
2: Saya juga suka makan. Lalu fashion. Dan craft dan serta lalu lainnya gitu. Tapi ya, memang lebih dominannya di kuliner.
0: Kuliner ya. Tadi sempat disinggung bahwa pendampingan juga ini dari salah satunya pengampunya dari PPAP gitu ya.
2: Iya.
0: Nah, dari Bu Ida nih yang sudah hadir juga, Bu Ida. Jadi sebenarnya perannya seperti apa sih seorang pendamping di kewirausahaan terpadu ini?
1: Iya. Jadi pendamping kewirausahaan terpadu itu adalah penghubung antara pemerintah dengan pelaku usaha langsung. Jadi kita itu tugasnya untuk bagaimana pelaku usaha itu dari dia istilahnya baru memulai usaha sampai dia nantinya mencapai omset bisa MM-an itu, bagaimana cara kita. Nah, di Pemprov DKI itu ada namanya program Jakpreneur. Nah, program Jakpreneur itu dia ada 7 tahapan, Mas.
0: Yeah.
1: Jadi P1, P2 sampai P7. Nah, di setiap tahapan itu kita mendampingin binaan kita. Namanya binaan kita kalau sudah masuk program Jakpreneur ya. Jadi dia harus melalui tahapan P1 dulu atau pendaftaran. Nah, setelah kita daftarkan, mereka akan naik ke tahapan P2, pelatihan. Pelatihan itu melatih binaan-binaan kita itu, misalnya yang kuliner kita latih bagaimana cara dia membuat makanan yang kekinian. Kita bekerja sama pihak-pihak kayak kemarin itu pernah dari tepung apa gitu ya. Mm-hmm. Jadi kita kerjasama sama mereka buat melatih binaan kita untuk menghasilkan produk-produk yang bisa dijual dengan bagus gitu. Mm-hmm. Nah, kemudian setelah mereka udah bisa membuat produk dengan bagus, mereka naik ke tahapan P3 pendampingan. Kita mm-hmm. dampingin bagaimana dia mengemas produk mereka. Harus dikasih label, harus dengan kemasan yang bagus, yang baik gitu. Kemudian lanjut ke tahapan P4 perizinan. Nah, mm-hmm. kita yang membantu binaan kita membuat izin usaha berupa NIB, halal, HAKI. Nah, itu semua difasilitasi sama Pemprov DKI.
0: Oke.
1: Okay. Tuh, kemudian lanjut ke tahap 5 pemasaran. Pemasaran itu ada bazar-bazar. Kemudian kita bekerja sama-sama seperti GrabFood, Shopee Food untuk melatih binaan kita bagaimana dia bisa masuk ke pemasaran digital yeah. seperti itu. Kemudian lanjut ke tahapan P6. P6 itu adalah pelaporan keuangan.
0: Okay.
1: Nah, nanti kita bekerja sama-sama kayak buku warung seperti itu. Jadi melatih binaan kita untuk mereka paham mengenai keuangan, jadi
0: pembukuannya gitu ya.
1: Jadi mereka tidak mencampur adukan antara pendapatan mereka itu dengan belanja
0: pribadi.
1: Dapur pribadi mereka, iya gitu. Jadi karena kebanyakan ibu-ibu kan seperti itu yeah. mas. Jadi pas begitu menghitung omsetnya nggak ada, padahal uangnya dipakai buat yang lain-lain
0: keperluan
1: gitu.
0: Pribadi iya. Belum hutang ya nanti.
1: Iya betul. Kemudian yang terakhir P7 mas yeah. P7 itu adalah permodalan
0: iya. Oke. Jadi kadang orang memulai usaha kan bingung gitu ya apa yang harus mereka perbuat. Ini yeah. salah satu perannya gitu ya pendampingan yeah, gitu betul. Ya kepada warga binaan ini ya. Bukan yeah. ya. Panggilnya bukan warga binaan ya.
1: Binaan
0: jackpreneur.
1: Iya.
0: Tapi ngomongin tentang perempuan gitu ya yang terjun, memang rata-rata kan seorang perempuan ya ke dunia UMKM ini. Kenapa sih menjadi salah satu isu penting gitu ya dalam program ini, perempuan ini menjadi salah satu sasaran penting dalam program dari PPAP, Bu Tias?
2: Perempuan ini isu pemberdayaan perempuan ini dan kesetaraan gender yeah. ya sekarang itu menjadi fokus utama kami gitu dalam pembangunan, karena keterlibatan perempuan dalam kegiatan kewirausahaan itu kayak berkaitan erat dengan kemampuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi atau kesejahteraan keluarga gitu yeah. mas. Jadi kayak menarik ya nih, berdasarkan data dari data kami binaan DPP Jakpreneur binaan DPPAP itu ada 18.268, dan menariknya 12.498-nya itu perempuan. Gitu. Jadi hampir setengahnya ya.
0: Setengah lebih ya.
2: 68.41-nya itu pelaku usahanya tuh perempuan seperti itu. Jadi kami berpikir di saat perempuan itu memiliki peran yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya, maka ketika itu pula perempuan bisa menjadi lebih mandiri secara ekonomi, dan pada akhirnya dampaknya juga akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga seperti itu. Jadi memang program ini sangat penting ya, sangat buat perempuan seperti itu.
0: Tapi menangani seorang perempuan gitu ya, bagaimana nih Bu Tia selama ini? Banyak juga ya, karena kan perempuan tantangannya.
2: Iya, iya, tantangannya banyak banget. Karena kayak misalnya dari mungkin banyak yang dari ibu rumah tangga iya. terkait akses permodalannya gitu. Atau mungkin mereka udah punya produk tapi kayak kurang pede ya yeah. untuk bisa ini laku atau enggaknya gitu. Semua berawal dari situ sih, makanya adanya perannya PKT ini untuk bisa
0: menjembatani
2: gitu ya. Kegalauan perempuan-perempuan Jakarta, ibu-ibu Jakarta untuk bisa yakin bahwa mereka semua itu juga bisa berdaya, berwirausaha gitu.
0: Betul, punya potensi gitu ya. Tapi rentan usianya rata-rata usia berapa sih ibu-ibu dari binaan ini?
2: Banyak ya Mbak Ida ya. Ada yang memang masih muda sekitar 20.
0: Ibu-ibu muda gitu ya.
2: Bahkan yang memang sudah sepuh itu juga masih semangat untuk kita ikutin bazar gitu. Mereka selalu semangat gitu sih.
0: Ya memang perempuan harus berdaya ya. Betul. Tadi kita mengenal juga tahapan P1 sampai P7 ya. Sampai dari mulai apa namanya pendaftaran sampai pembukuannya, permodalannya gitu ya. Dari PPAP seperti apa Bu Tias? Maksud dari rangkaian P1 sampai P7 ini?
2: Iya, yang P1 sampai P7 itu kita dikenal sebagai 7P ya Mbak.
0: 7P.
2: Ya. 7 pas. Ya. 7 pas konsep P1 sampai P7 memang dibuat agar pelaku usaha itu tidak merasa sendirian gitu dalam dalam berupaya gitu. Jadi kami memahami bahwa setiap orang itu pasti memiliki tantangan itu yang berbeda-beda gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang memang udah punya produk tapi dia masih belum paham terkait strategi pemasarannya gitu. Ada yang udah punya pelanggan tapi seperti yang Mbak Ida ceritakan tadi masih mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan gitu. Oleh karena itu kami Pemprov DKI menyusun tersebut secara berurutan. Harapannya para pelaku usaha itu bisa dapat berkembang secara bertahap sesuai dengan kebutuhannya masing-masing seperti itu.
0: Dari 7 pas ini, 7P ini gitu ya Bu Ida. Yang paling ditemui di lapangan apa tuh kendalanya dari warga binaan ini, binaan Jackpreneur ini?
1: Sebenarnya yang paling banyak,
0: jangan bilang permodalan ya, repot, kita juga bingung kalau permodalan ya.
1: Sebenarnya salah satunya pemasaran dan permodalan.
0: Pemasaran dan permodalan seperti apa itu Mida?
1: Jadi mereka itu sudah punya produk, cuman bagaimana cara memasarkannya itu masih bingung gitu loh, masih bingung. Mereka cuman pasang status-status di WhatsApp gitu kan. Makanya kita menjembatani untuk kami ada namanya bazar-bazar mas, bazar-bazar. Jadi mereka itu kalau bazar-bazar itu saya suruh bikin kartu nama atau enggak nomor handphone di logo usahanya, biar orang kalau misalnya udah nyobain enak bisa
0: pesan lagi
1: seperti itu. Kemudian ya kita kerjasama sama kayak GrabFood, ShopeeFood. Kemudian sekarang dengan TikTok,
0: TikTok dengan Shop gitu
1: TikTok
0: ya.
1: Shop, ya kemarin kita mengadakan pelatihan itu. Itu mas, sebenarnya yang paling ininya sih pemasaran. Kemudian permodalan itu karena banyaknya apa ya mas ya, pinjaman-pinjaman online, jadi mereka terjebak di sana. Jadi pas begitu mengajukan KUR, kredit usaha rakyat,
0: susah.
1: Iya, jadi nama mereka udah ada di sana, ke blacklist gitu. Ada yang, ya begitulah pokoknya ya. Jadi yang permodalannya itu hanya beberapa sih yang bisa gitu, yang memang benar-benar namanya bersih gitu. Nggak ada, nggak ada apa namanya, blacklist dari BI checking seperti itu.
0: Tapi memang dari dinas PPAP juga terus mendampingi ya gitu ya. Maksudnya tadi membantu permodalan, ada bazar-bazar juga, termasuk pelatihan ya Bu, atau gimana?
2: Iya, memang kegiatan kami itu dari tingkat dinas sampai dengan tingkat wilayah kota kabupaten. Kita fasilitasi untuk kegiatan dari pelatihan. Kita ada pelatihan hard skill dan soft skill ya Mbak ya. Misalnya kayak hard skillnya tentang olahan daging gitu. Terus ada kita juga
1: craft.
2: Jadi memang jenis pelatihannya disesuaikan dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Misalnya Jakarta Pusat butuhnya terkait olahan daging itu mungkin di utara mungkin mereka punya limbah kerang, mungkin mereka butuhnya terkait craft kayak gitu. Memang kita sesuaikan dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Terus juga ada terkait bazar gitu. Memang kita walaupun sekarang saat ini memang banyaknya efisiensi gitu ya, jadi memang kita harus pintar-pintar berkolaborasi, misalnya kayak pendamping diajak bazar dengan oleh PKK kecamatan atau kelurahan. Jadi bisa mengajak binaannya. Kita juga berkolaborasi dengan dinas, terutama sih DPPK UKM ya. Suka menawarkan kuota bazar, kita ajak binaannya kita, bahkan sampai ke tingkat swasta ataupun kementerian gitu. Jadi memang kita mengupayakan binaan kita itu bisa terfasilitasi untuk pemasarannya gitu.
0: Iya, jadi kalau ada kesempatan ada bazar berangkat gitu ya Bu ya. Siapa yang mau daftar berangkat, berangkat gitu ya.
1: Dan gratis Mas.
2: Gratis. Iya,
0: ya, itu yang penting juga ya, difasilitasi, betul. Baik, Bu Tias, Bu Ida, kita break sebentar ya. Untuk pendengar juga Anda bisa bergabung ya, kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan dengan Bu Tias dari PPAP atau dengan Bu Ida gitu ya. Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912. Kita akan segera kembali, tetap di Beranda Sacita.

0: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deras banget.
1: Iya Bu Ani, tapi orang-orang suka lupa tuh, curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
0: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
1: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja, Bu.
0: Makanya kita harus siap ya, Bu. Rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
1: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh daripada celaka.
2: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
3: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
4: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta siang ini.
5: Terima kasih untuk Anda masih terus bergabung di Jakarta siang ini, Beranda Saja Gender, dengan tema kita pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kewirausahaan terpadu. Dan pastinya juga masih bersama PPAP Provinsi DKI Jakarta ya, dan juga ada pendamping kewirausahaan terpadu dari Kecamatan Gambir, ada Bu Tias dan juga Bu Ida. Anda bisa gabung di 0811 7972 7912. Ngomongin UMKM ini, Bu Tias, ada gak sih memang dari Jakarta ini yang pelakunya viral di media sosial gitu, misalnya TikTok kah gitu ya, atau maling banyak tuh apa, Bu Ida, yang biasa ditemui di lapangan selama pendampingan?
6: Yang paling banyak itu ya karena
5: kuliner.
6: Mm-mm. Karena kita kan kebanyakan perempuan ya. Mm-mm. Perempuan. Jadi kalau binaan saya itu ada satu binaan yang alhamdulillah bisa sukses karena dia memang benar-benar mengikuti tahapan 7 pas tadi. Jadi dia juga semangat, karena kalau binaan kita juga istilahnya nggak semangat, jadi tidak akan tercapai 7 pas itu. Jadi dari binaan juga harus semangat mengikuti program ini biar bisa mencapai kesuksesan 7 pas tadi. Itu Mas.
5: Tahapan-tahapannya gitu ya, harus
6: iya,
5: ya.
6: Iya, ada yang ibu-ibu yang saya nggak punya waktu buat pelatihan seperti itu ya. Jadi dia maunya permodalan aja gitu lah. Susah kalau kayak gitu ya Mas ya. Jadi mereka harus benar-benar mengikuti, karena di tahapan-tahapan itu adalah tahapan yang paling penting untuk mengembangkan usaha mereka.
5: Iya, gitu. Karena ketujuh-tujuhnya harus diikuti semua, harus ya. Nggak cuma ngomongin modal soalnya,
6: iya,
5: gitu kan.
6: Betul.
5: Bahkan kemasannya, pemasaran ini juga pasti penting ya.
6: Iya,
5: tentunya juga kesuksesan ini membutuhkan kolaborasi ya, Bu Tias ya.
6: Oh iya.
5: Sudah pasti. Nah, seberapa penting kolaborasi dari Dinas PPAP, kemudian seperti apa sih selama ini?
7: Kolaborasi itu menurut kami itu memang faktor yang penting ya Mas ya, karena dalam membangun sebuah ekosistem usaha itu Pemprov itu pemerintah itu tidak dapat bekerja sendiri gitu, pasti kita butuh keterlibatan dari berbagai pihak dari dunia usaha, lembaga keuangan, lalu banyaklah ya yang memang bisa terlibat, karena memang buat mengoptimalkan pelaku usaha binaan kita sih gitu.
5: Siapa saja mitra yang biasa terlibat di Jakpreneur ini, Bu Tias?
7: Kita dulu pernah bekerja sama dengan Tokped ya Mbak ya. Kita mengadakan live selling.
5: Oh gitu.
7: Lalu Shopee juga pernah,
6: Shopee
7: gitu, Grab gitu. Grab. Jadi memang kita Pemprov DKI itu membuka banyak peluang kolaborasi yang memang kita bisa memfasilitasi binaan kita untuk bisa berkembang usahanya, naik kelas secara bisa optimal gitu.
5: Karena itu penting ya untuk perkembangan zaman juga kan. Sekarang udah TikTok live ya, semuanya udah pasti sambil jualannya sambil live juga. Itu memang dilakukan ya sama warga binaan ini, Bu Ida?
6: Iya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau yang mengikuti tahapan yang kita yang kita program kan di Jackpreneur itu, mereka akan mengikuti Mas karena kita kemarin ada pelatihan buat TikTok live gitu, ada pelatihannya. Jadi ada yang beberapa yang mengikuti, tapi ada yang beberapa juga yang apa namanya,
5: nggak pede saya di kamera gitu ya.
6: Seperti itu. Jadi Bu, saya mau ikut bazar-bazar aja Bu gitu kan. Sama masukin produk ke Shopee Food sama GrabFood gitu aja.
5: Gak ikutan live saya gitu ya.
6: Iya, ada yang karena beda-beda Mas karakternya. Karakter apa namanya? UMKM itu beda-beda gitu, apalagi ibu-ibu ya Mas ya. Jadi ada yang sambil ngurus anak, ada yang apa namanya? Ada yang sambil kerja juga, ada juga seperti itu. Jadi
7: itu sih ya tantangannya.
5: Iya. Tantangannya.
7: Jadi memang kita juga memfasilitasi sih kayak terkait digital marketingnya ya Mas ya. Jadi memang kan tidak semua orang bisa paham terkait. Sekarang kan sudah eranya digital, digital gitu. Jadi memang kita juga bekerja sama juga ada program dengan Kemenduk Bangga dan Kementerian UMKM untuk bisa memfasilitasi binaan-binaan kita itu untuk bisa belajar seperti live selling kayak gitu. Jadi kan orang kadang-kadang suka bingung gitu kayak ngomong setengah jam aja apalagi ya produknya saya yang bisa
5: jual
7: kita
5: gitu ya.
7: gali. Ya. Jadi memang di situ kita juga ada program dengan Kemenduk Bangga dan Kementerian, itulah pentingnya kolaborasi. Jadi mereka diajarkan untuk bisa live selling, menggali potensi produk-produknya sehingga orang bisa percaya dan membeli produknya.
5: Iya,
7: gitu.
5: Jadi bukan cuma hard skill, soft skill-nya juga diasah gitu benar, ya. Atau jangan-jangan malah ada yang asiknya live terus tapi enggak jualan gitu ya. Live terus tiap hari tapi enggak jualan.
6: Tapi bisa jadi penontonnya banyak sehingga dia bisa viral Mas.
5: Iya. Bisa jadi sih ya. Tidak menutup kemungkinan peluang itu ada gitu ya. Nah, ini ngomongin digital juga sekarang kan arahnya sudah banyak AI ya Bu Tias ya. Nah, itu kecerdasan buatan ini yang sudah mulai berkembang gitu ya. Seperti apa dimanfaatkan oleh teman-teman dari PPAP atau juga dengan pelaku UMKM saat ini?
7: Kalau kami melihatnya AI ini sebenarnya kan bisa menjadi apa ya, asisten ya, quote and quote gitu ya.
5: Betul.
7: Perlu bagi si UMKM perempuan itu. Jadi banyak hal yang bisa dibantu gitu lewat AI, mulai dari misalnya memang yang dia belum punya produk gitu ya, bisa kira-kira saya punya potensi ini saya bisa ini kira-kira saya bisa berjualan apa ya, mungkin nanti kan dikasih saran ya sama AI, bisa craft ataupun kuliner gitu, bisa juga untuk kayak membuat konten atau caption yang udah punya produk, caption di medsosnya gitu, kayak membuat promosi sampai membantu misalnya mencari strategi pemasaran yang pas untuk produknya menurut kami itu gitu. Apalagi kan bagi UMKM yang mungkin belum punya partner ya atau tenaga khusus, itu bisa dibantu terkait marketingnya, bisa menghemat waktu dan tenaga sih menurut saya.
5: Ya ini jadi asistennya lah gitu ya, bisa dimanfaatkan. Termasuk kayak bikin apa namanya spanduk atau apa namanya
7: foto produk.
5: Ini juga bisa ya.
6: Iya, yang tadinya foto produk yang biasa aja menjadi luar biasa itu bisa membantu juga. Karena pembeli itu atau pelanggan itu kadang tertarik lihat fotonya, waduh kayaknya bagus banget nih fotonya gitu kan. Ya walaupun aslinya tidak seperti itu ya. Jadi buat menarik juga buat meningkatkan penjualan dengan adanya AI ini Mas gitu.
7: Bisa juga jadi masukan buat si pelaku usahanya gitu kan. Oh, ini hasil AI-nya gini, mungkin dia bisa meniru dan bisa jadi upgrade untuk produknya tersebut.
5: Harusnya gitu. Seperti ini jadinya gitu ya. Jadinya dibagusin lagi gitu ya.
7: Ide awalnya.
5: Tapi di lapangan seperti apa Bu Ida? Apakah mereka menerima nggak AI ini atau aduh saya nggak ngerti nih Bu gitu, ini gimana sih atau gimana?
7: Itu fungsinya pendamping.
5: Peran Bu Ida gimana nih?
6: Jadi ada yang kalau yang apa pelaku usahanya yang masih muda-muda dia udah mengerti Mas, dia malah yang lebih mengerti dari kita ya. Tapi kalau yang emak-emak, nah itu kita yang mengajari step by stepnya. Oh ini Bu cara apa namanya fotonya biar bagus nih pakai AI seperti ini gitu. Ya seperti itu sih Mas.
5: Tapi mereka menerima ya, maksudnya menerima. Artinya memang perkembangan zaman seperti ini harus ngikutin gitu ya.
6: betul. Karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, Mas, kita akan tertinggal gitu dengan wirausaha yang lain gitu.
5: Yang penting mau belajar lah ya.
6: Iya, betul. Tidak ada kata terlambat buat belajar walaupun sudah emak-emak ya, Mas ya.
5: Tapi selain hal tadi yang sudah diutarakan gitu ya, tantangan selama ini gitu ya dari Bu Ida dulu sebagai pendamping wirausaha. Di lapangan seperti apa sih tantangannya sejauh
6: ya,
5: ini?
6: Tantangannya yaitu, Mas. Jadi wirausaha itu kan beda-beda karakternya ya. Jadi kita itu mau menaikkan kelas mereka itu agak susah karena yaitu kadang tidak mau mengikuti 7 pas tadi, Mas. Jadi pada waktu pelatihan, aduh Bu tidak bisa datang, kalau saya datang pelatihan nanti saya tidak bisa dagang seperti itu. Ayo Bu, nanti ini buat ini kok apa namanya, kita membujuk wirausaha itu buat bagaimana dia bisa produknya itu bisa lebih bagus gitu, Mas. Kemudian kadang kita harus datang ke tempat mereka, sedangkan tempat mereka itu tahu sendiri ya, Mas, Jakarta itu melewati gang-gang kecil seperti itu kan. Jadi tantangannya yaitu kita harus benar-benar di lapangan itu effort lebih buat ibu-ibu UMKM ini, karena rata-rata mereka itu homemade, Mas. Jadi di rumah gitu loh dapur usaha mereka itu ya di rumah gitu. Jadi kita harus membuat janji sama mereka, karena kalau kita menunggu di kantor, mereka nggak bakal datang, Mas. Mereka akan sibuk dengan pekerjaan dan dagangan mereka. Itu aja sih tantangannya sih sebenarnya.
5: Jemput bola jadi.
6: Jemput bola, betul, Mas. Jadi ya tugas kita itu ya gitu. Tapi ya kita syukuri dan nikmatin aja buat pengalaman kita ya. Karena kita dengan adanya program ini kita tahu wilayah, semua wilayah yang ada di Kecamatan Gambir sampai gang-gang, sudut-sudut gang gitu, Mas Yaya. Jadi yang rumahnya cuma satu peta, kemudian dia dagang di depan rumah seperti itu. Jadi itu kemudian Pemprov DKI Jakarta juga punya namanya aplikasi e-order, Mas. Nah, jadi kita yang punya catering-catering itu bisa kita datengin ke rumah-rumah mereka untuk ikut program namanya e-order Pemprov DKI Jakarta, seperti itu. Jadi
5: didaftarin ke situ,
6: didaftarin
5: gitu ya?
6: Juga ke situ. Jadi yang tadinya mereka cuman catering biasa, pesanan misalnya cuman pesanan buat ulang tahun atau apa, nah mereka bisa masuk ke aplikasi order itu, bisa diorder sama kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Pemprov DKI Jakarta.
5: Iya. Wah, ini juga salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan ya, gitu betul. Ya. Kalau dari PPAP gimana Bu Tias? Selama ini tantangannya di lapangan?
7: Mungkin kalau ada tantangan dari PPAP, ya kita seperti sudah pahami ya sekarang efisiensi anggaran, tapi itu tidak menjadi alasan kita untuk bisa mengurangi kualitas kita untuk kebinaan gitu. Jadi memang kita berupaya untuk bisa kolaborasi tadi, Mas, gitu. Jadi intinya supaya binaan bisa berkembang dan naik kelas itu, kita tidak menutup kemungkinan untuk bisa banyak peluang kolaborasinya ke stakeholder atau unsur lain gitu sih. Mungkin tantangan jadi kita harus mencari program menggali program lagi. Kira-kira kalau misalnya untuk kita bisa bedain ya untuk pelaku usaha yang kayak baru berkembang atau nanti kira-kira apa yang cocok programnya untuk yang naik kelas gitu. Jadi memang itu tadi salah satunya e-order itu memang kita di Pemprov DKI ini memang sudah di quote and quote diwajibkan ya. Jadi setiap kita rapat atau berkegiatan memang memesan dari binaan-binaan kita. Jadi biar memang perputarannya itu kembali lagi ke untuk binaan-binaan kita.
5: Iya, itu juga gitu. Penting tuh ya.
7: Iya, kadang kan permasalahan mereka sebenarnya kan strategi pemasaran siapa yang mau beli gitu,
5: bener.
7: Ya udah kita hadir untuk bisa membeli produk-produk mereka gitu.
5: Oke, semoga memang ini berjalan baik gitu ya, kedepannya semakin lebih baik lagi, mensejahterakan semua pihak pastinya. Ya baik, harapannya dari obrolan kita siang hari ini nih dari Bu Ida, gimana Bu Ida sebagai seorang pendamping yang berapa lama berarti Bu Ida
6: Udah dari tahun 2019, berarti 7 tahun.
5: Udah lama juga ya, Bu Ida ya.
6: Iya, betul.
5: Udah asam manis garam
6: gitu. Betul, Mas.
5: Di lapangan udah ketemu COVID juga kan,
6: udah
5: berarti.
6: Udah ketemu COVID juga, waduh.
5: Itu lagi COVID, repot-repotnya
6: lagi
5: itu ya.
6: Repot-repot. Kita tidak boleh ke lapangan, iya. Sementara kita harus meningkatkan omset.
5: Betul.
6: Wirausaha, Mas. Ya, itulah tantangannya ya, Mas.
5: Nah,
6: ya.
5: Jadi harapannya Bu Ida gimana pada perempuan-perempuan, pelaku usaha saat ini di Pemprov DKI?
6: Ya, harapan saya terus belajar, terus mengikuti perkembangan zaman, terus meningkatkan kualitas produk agar produk kita bisa dijual secara luas. Terus untuk pelaku usahanya selalu mengutamakan produk yang dijual itu lebih kreatif lagi, lebih bagus lagi, lebih inovatif lagi. Mungkin itu aja sih, Mas.
5: Betul. Mari kita berkembang bersama gitu ya.
6: Iya, mari kita berkembang bersama karena peran ibu-ibu itu dalam meningkatkan usaha itu sangat penting banget, Mas. Karena ibu-ibu itu membantu perekonomian keluarga, membantu suami ya, yang tadinya mereka cuman cukup buat makan sehari-hari, dengan adanya bantuan ibu rumah tangga atau bantuan perempuan, jadi bisa menguliahkan anak, seperti itu.
5: Yang tadinya cuma sesuap nasi, sekarang sebongkah berlian ya, Bu.
6: Iya, betul,
5: amin.
6: Amin.
5: Bu Tias, gimana harapannya untuk masyarakat sedang mendengarkan saat ini, khususnya buat perempuan-perempuan? Perempuan berdaya saat ini?
7: Keterlibatan perempuan itu dalam kegiatan pemberdayaan berkaitan erat dengan kondisi ekonomi keluarga. Untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga ya, Dinas PPAPP berharap akan semakin banyak nih perempuan Jakarta yang berani untuk memulai usaha gitu, meningkatkan kapasitas dirinya, serta menjadi motor, seperti Mbak Ida sampaikan tadi, motor penggerak untuk bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mungkin bahkan masyarakat di lingkungannya gitu.
5: Oke, baik. Kalau ke depan paling paling dekat ada bazar atau gimana kegiatan?
7: Bazar hampir setiap
5: minggu,
7: bulan ya, Mbak? Ada ya.
6: Ada. Jadi binaan kita juga ikut Car Free Day seperti itu. Kemudian hari ini ada bazar di Kranasda juga. Kita bekerja sama dengan mall-mall juga, Mas, untuk bazar-bazar ya.
5: Jadi memang padat ya, banyak kegiatan bazar itu ya.
6: Ya lumayan, Mas.
5: Oke.
7: Mungkin biasanya itu kita gilir gitu, karena biar semua binaan merasakan bazar gitu ya. Misalnya kalau yang di sering itu di balai kota dengan kegiatannya DPPK UKM, bazar DPPK UKM, biasanya kita gilir gitu. Kalau yang sudah pernah kita challenge PKT di 44 kecamatan untuk bisa menghadirkan binaan-binaan yang belum pernah gitu.
5: Yang penting terus difasilitasi gitu ya. Oke, ada lagi buat yang mau disampaikan?
7: Mungkin perempuan Jakarta jangan pernah takut untuk belajar, untuk
6: memulai
7: usahanya lagi, karena memang rezeki itu sudah ada yang mengatur ya, tapi memang tugas kita untuk bisa berikhtiar meningkatkan kapasitas diri kita melalui program-program, karena sudah cukup bagus ya untuk yang 7 pas itu, nanti ada pendampingan, jadi jangan takut untuk berjuang sendiri, karena Pemprov DKI hadir untuk perempuan-perempuan pelaku usaha di Jakarta.
5: Nah, itu dia ya. Jadi mari bersama-sama untuk mensejahterakan gitu ya. Baik. Terima kasih Bu Ida, Bu Tias ya, sudah ngobrol
6: sama-sama.
5: RRI Jakarta siang hari ini. Ketagihan gak siaran?
7: Kayaknya asik ya.
6: Asik juga sih.
5: Kan dari awalnya
7: gak berasa ya.
5: Awalnya gimana nih kita siaran nih, gak apa-apa. Nanti gak terasa kok, bener gak terasa kan? Semoga lagi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
6: Oke.
5: Demikian mendengar untuk obrolan kita bersama dengan Ketua Subkelompok Pemanfaatan dan Pemasyarakatan Dinas PPAP Provinsi DKI Jakarta, ada Ibu Tias Arum Handayani dan juga ada pendamping kewirausahaan terpadu Kecamatan Gambir, Bu Ruwaida ya. Dan yang pasti juga pendengar, untuk siang hari ini kita nanti akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga siang hari ini.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap track house MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita 2 kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 assist. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobey Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ealan 6-4-6-0 pagi ini.

0: Pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Raul Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi Vinales.
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: For sure I'm really happy. I don't really know well what
4: saya sangat bahagia. Saya sebenarnya tidak begitu tahu apa yang saya rasakan sekarang. Menurut saya, kami menjalani akhir pekan yang sangat bagus. Memang benar, kemarin saya cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya Marco Bezzecchi yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
5: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
4: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi. Keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Pecinta olahraga, duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion meski pada September juga ada kemungkinan

Peliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan Lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Eh Mai, gue heran deh, kenapa orang-orang masih pada ribut soal sampah di sungai sih? Namanya juga sungai, sampahnya pasti kebawa arus kan?
1: Ya elah Don, terbawa arus kan bukan berarti hilang tuh. Sampah itu cuma pindah tempat, lama-lama menumpuk di hilir, nyumbatin aliran, dan akhirnya bisa menyebabkan banjir kan?
0: Ah masa? Paling pengaruhnya juga kecil kan? Masih kelihatan mengalir kok.
1: Nah, justru itu tuh yang sering disalahpahami. Air sih memang tetap mengalir, tapi kan kualitasnya bisa menurun. Sampah dan limbah mencemari air, terus merusak habitat makhluk hidup di sungai, dan akhirnya membuat air tidak lagi aman digunakan.
0: Oh gitu, berarti dampaknya bukan cuma sungainya aja yang kotor ya?
1: Betul tuh, air bersih jadi berkurang, ikan-ikan ikut terdampak, dan kesehatan masyarakat juga bisa terancam. Menjaga sungai berarti menjaga kehidupan kita sendiri, Don. Sungai bukan tempat sampah. Jaga kebersihannya hari ini agar manfaatnya tetap bisa dinikmati sampai nanti.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
4: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
5: urusnya lama, dokumennya banyak.
6: Bener-bener ya.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
2: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta. Jakarta.

Pendengar, tadi baru saja menyimak dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI ya. Kita kembali bersama saya Dedy Firdaus yang menemani Anda di Jakarta siang ini. Tentunya juga akan terus hadir dengan lagu-lagu bagus ke tengah ruang dengar Anda sambil menemani waktu makan siangnya sampai nanti tepat jam 3 sore.

0: Bu, ini foto siapa? Kok banyak sekali foto pakai seragam?
1: Itu kakekmu, Nak. Beliau seorang veteran.
0: Veteran itu apa, Bu?
1: Veteran adalah orang yang pernah berjuang dan mengabdi untuk bangsa dan negara. Berkat perjuangan mereka, kita bisa hidup lebih damai seperti sekarang.
0: Oh, jadi begitu ya, Bu. Pantas saja Ibu selalu menjaga album ini. Ternyata kenangan di dalamnya berharga banget ya, Bu.
1: Iya, foto-foto ini bukan sekedar kenangan, tapi pengingat tentang pengorbanan, keberanian, dan rasa cinta pada tanah air.
0: Sekarang aku paham, Bu. Ternyata kita bisa menikmati hidup tenang seperti sekarang karena perjuangan mereka.
1: Kamu sebagai anak muda bisa menghormati mereka dengan menjaga persatuan, belajar bersungguh-sungguh, dan menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi Indonesia.
2: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: Dialah Alfred Fielding dan Mark Talvanes, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.
1: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
4: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
9: Menurut penelitian yang diterbitkan di Life Science, banteng ternyata buta warna parsial. Buta warna parsial sendiri merupakan kondisi di mana mata yang tidak mampu membedakan warna karena tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut pada mata. Pada manusia, terdapat 3 sel fotoreseptor kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Namun pada penderita buta warna, salah satu pada 3 sel itu tidak sempurna sehingga mengalami kesulitan untuk membedakan warna tertentu. Begitu juga dengan banteng, hewan ini tidak memiliki sel fotoreseptor sehingga kesulitan membedakan warna.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Deddy Firdaus. Kita awali informasi pertama, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan atau Pemkot Jaksel meminta jajaran kecamatan hingga menertibkan spanduk dan PKL yang mengganggu ketika estetika lingkungan dalam menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan dikatakan Wali Kota Jakarta Selatan Safrin Liputo di Jakarta pada Senin hari ini. Safrin memberikan arahan kepada jajaran tingkat kecamatan hingga RW untuk segera menertibkan spanduk yang mengganggu estetika lingkungan baik di jalan arteri, protokol maupun jalan lingkungan. Selain penertiban alat peraga, keberadaan mural di fasilitas umum juga akan dibenahi yang nantinya konsepnya akan dipadukan dengan tema 5 abad Jakarta pada titik-titik strategis dan taman kota untuk mempercantik wajah wilayah Pancoran. Kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah kota atau Pemkot Jakarta Utara terus berupaya menemukan kasus tuberkulosis atau TB sebagai upaya pencegahan sejak dini dengan melakukan pemeriksaan screening kesehatan melalui kegiatan active case finding yang dikatakan oleh Kepala Puskesmas Pembantu Kalibaru Dr. Mufida Yuningrum di Jakarta pada Senin. Ia mengatakan sebanyak 100 warga mengikuti screening TB gratis bekerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Cilincing di kantor RW 10 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing pada Rabu kemarin. Dan menurut dia, pemerintah dan juga pemeriksaan ini menjadi langkah penting untuk mendeteksi kemungkinan kasus sejak dini sekaligus memutus mata rantai penularan tuberkulosis di lingkungan masyarakat. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pilih Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
2: Maxi, makan siang bersama teman sejati.
3: Pro 1

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran atau

0: ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Ini kan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
4: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda masih terus bergabung ya di siang hari ini bersama saya Dedy Firdaus. Dan pendengar, kita masuk di Maxi ya untuk makan siang bersama teman sejati hari ini di Senin 10 Agustus 2026. Jadi siang hari ini saya sudah terhubung dengan sekretaris dari Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia atau PAPRI DPC Kota Depok. Langsung saja kita sapa, di sini ada Hubertus Fasak atau kita sapa Bang Etus ya. Selamat siang Bang Etus.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Abang. Kabar baik ya, Bang? Ya, siap. Halo
1: Puji
0: Bang.
1: Tuhan,
0: Puji Tuhan. Ini lagi di mana nih Bang Etus?
1: Lagi di apa? Tempat apa namanya? Kediaman.
0: Oh, santai lah ya.
1: Lagi santai.
0: Bang Etus, ini kan sebelum kita ngomongin tentang paprinya nih ya, karena ini kan jam makan siang ini. Ya kan?
1: Baik, baik.
0: Nah, Bang Etus ini udah makan siang belum? Biasa favoritnya apa sih kalau makan siang?
1: Biasa, seperti orang normal biasa pakai nasi ya kan.
0: Iya.
1: Dan lauk pauk.
0: Ada enggak lauk pauk? Lauk yang jadi favorit ketika makan siang?
1: Yang pasti mujair goreng ya, enak.
0: Mujair goreng. Heeh. Iya. Terus
1: ya dengan sayur-sayuran.
0: Kenapa harus mujair goreng, itu enak banget terus? Alasannya kenapa tuh?
1: Ya kalau ikan-ikanan tuh menurut saya apa ya, sehat lah, sangat sehat untuk tubuh.
0: Ya.
1: Ya kalau untuk daging-dagingan ya nggak semua orang ya bisa, artinya ya apa ya, lebih sehat ikan lah daripada daripada saya makan daging.
0: Jadi gitu. Tim yang lebih suka ikan gitu ya.
1: Iya. Kebetulan sukanya ikan.
0: Sukanya ikan, sama berarti ini. Bang, kalau asli dari mana sih Bang?
1: Saya lahir di Maluku ya, di kota Ambon.
0: Oh Ambon, iya.
1: Cuman besarnya di Jawa Barat.
0: Oke, oh gitu. Makanya memang lebih suka ikan ya dari Ambon nih.
1: Iya, karena kelamaan di Jawa Barat ya.
0: Tapi kalau makanan Jawa Barat yang Sunda-Sunda lebih suka apa?
1: Lebih suka banget itu ya lalap-lalapan ya.
0: Lalapan.
1: Terus sambel-sambelan.
0: Ya.
1: Itu luar biasa ya, makanan Sunda tuh semuanya tuh betul-betul original.
0: Betul.
1: Oh. Jadi tidak ada campur-campuran apa ya, memang original ya dari tanaman langsung.
0: Bener. Oh ya, berarti bisa dibilang emang udah anaknya Sunda nih ya, Jawa banget ya, Jawa Barat ya, sukanya lalapan sama sambel.
1: Betul-betul, ini lidahnya udah lidah orang Sunda.
0: Udah
1: ya.
0: Lidah orang Sunda. Bang Etus, ini ya ada nggak rekomendasi atau tempat-tempat makan di Jakarta, di Depok gitu ya, yang bisa dikunjungin misalnya?
1: Kalau di Depok sendiri ya mungkin kayak Saung Kuring begitu ya.
0: Saung Kuring, oke, setuju.
1: Itu favorit ya, maksudnya di Depok ini lumayan populer, dan Pondok Gurame kayak begitu-begitu ya.
0: Iya, tetap nyarinya ikan ya Bang ya.
1: Nyarinya ikan. The best lah, ikan the best.
0: Ikan itu the best, iya bener-bener. Kan biar pinter juga ya makan ikan, kata orang kan gitu ya, kata orang tua kan ya.
1: Kata orang dulu ya begitu, orang. Katanya makan ikan biar pinter.
0: Biar begitu. Pinter.
1: Katanya begitu.
0: Katanya gitu. Sampai gini-gini aja ya Bang.
1: Nah udah begini sih, gak tahu pinter apa enggak juga sih.
0: Oke deh gitu ya, ini juga kita ucapkan selamat makan siang ya buat pendengar kita yang lagi dengerin. Kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Sekretaris PAPRI DPC Kota Depok, Bang Etus ya. Ini baru kemarin ada ya, ini ya, ada acara ya, kemarin ada apa itu, MUBES atau apa itu Bang?
1: Kemarin 3 Agustus itu ya. Pelantikan pengurusan PAPRI Kota Depok ya, pelantikan.
0: Oh baru, pengurusan. Jadi baru berarti ini?
1: Dibilang baru sih bukan ya, kami kami sudah periode yang keberapa ya, ke tiga atau empat gitu ya. Jadi untuk tahun ini kita 5 tahun ke depan itu dari 2006 sampai 31.
0: Oh iya, kepengurusan baru ya, berarti untuk periode sekarang ya, 5 tahun ke depan.
1: Betul, betul, betul.
0: Berarti Abang Tus ini baru terpilih nih jadi sekretaris nih.
1: Sebenarnya saya sudah beberapa kali periode ya dari awal sampai pada periode sekarang masih aja di
0: Oh
1: sekretaris sih.
0: gitu, berarti memang sebelumnya udah sekretaris.
1: Masih dipilih ya, dipercaya ya
0: Masih
1: maksudnya gitu.
0: dipercaya melanjutkan ya untuk apa namanya estafet kepemimpinannya ya Bang Etus.
1: Betul.
0: Gimana sih menjadi sekretaris di Papri itu Bang Etus? Seperti apa kegiatan atau tanggung jawabnya?
1: Yang pasti tanggung jawabnya yang besar ya.
0: Iya.
1: Artinya di sana kita apa namanya menjalankan roda organisasi secara administratif
0: Iya.
1: dan juga kefleksibelan organisasi untuk bisa mengayomi para penyanyi, pencipta dan pemusik ya. Gitu. Ya memang disebut berat ya berat lah pada umumnya gitu kan
0: Iya.
1: tapi kalau dibawa santai ya lebih enteng begitu
0: Untungnya dibawa santai ya.
1: untungnya
0: Untungnya
1: sambil
0: dibawa
1: makan ikan
0: santai
1: ya kan
0: sambil makan ikan. Jadi jangan dibuat stres-stres lah ya, Bang Etus.
1: iya
0: Betul.
1: betul betul.
0: Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya Papri ini persatuan artis, penyanyi, pencipta lagu dan juga pemusik ya, Bang Etus.
1: Baik,
0: Iya,
1: betul.
0: seperti apa sih kegiatannya selama ini dari Papri sendiri?
1: Untuk kegiatan ke depan ya, atau sebelumnya memang ada dua apa namanya dua bagian ya.
0: Iya.
1: Pertama itu program kerja dan program kegiatan, gitu kan. Untuk sebelumnya memang sudah pernah di lakukan kerjasama dengan pemerintah setempat sehingga terciptalah namanya Taman Musik Kota Depok gitu kan.
0: Okay.
1: Yang terus kemudian yang ke depan juga Papri juga sampai detik ini juga mewadahi para artis penyanyi, pencipta dan pemusik. Terus apa Republik Indonesia ya maksudnya seperti itu. Ke depan program ke depan itu lebih pada untuk program kegiatannya ya seperti apa namanya pesta yang dicanangkan ketua kita adalah pesta rakyat ya. Nah, di sana nanti ya seperti umumnya pun ada panggung musik, ada UMKM-nya dan lain-lain begitu. Dan juga ada yang disebut dengan apa lokal apa lokal show ya maksudnya tuh roadshow lokal begitu ya di Kota Depok untuk para musisi dan penyanyi dan lain-lain. Kira-kira seperti itu Bang.
0: Jadi memang,
1: Kalau untuk program gimana gimana
0: Iya,
1: Bang?
0: lanjut Bang. Kalau program seperti apa?
1: Kalau program itu ya itu tadi terbagi dua ya Bang ya. Nanti program kerja itu kita ada 10 bidang. Dan untuk program kegiatannya itu menyesuaikan nanti dengan apa namanya divisi-divisi terkait ya. Kira-kira seperti itu. Ada juga program yang memang program organisasi yang utama ya.
0: Iya.
1: Justru.
0: Iya. Jadi memang ini
1: Itu sehubungan gimana?
0: Lanjut Bang, lanjut.
1: Jadi sebelum apa sehubungan baru dilantik ya kami akan segera apa namanya lakukan konsolidasi rapat-rapat untuk melakukan program kedua program itu tadi Bang.
0: Berarti selanjutnya ada rapat kerja gitu ya, seperti apa program kerja nanti ke 5 tahun ke
1: Betul.
0: depan gitu ya.
1: Jadi ada rapat kerja, ada rapat konsolidasi dan koordinasi dan lain-lain. Seperti
0: Bang,
1: itu.
0: ini kan berarti memang sebagai wadahnya gitu ya untuk penyanyi, pencipta lagu dan pemusik Republik Indonesia ini. Tantangan sekarang tuh seperti apa sih dari teman-teman Papri? Karena kan memang sekarang udah serba digital gitu ya. Kemudian ya seperti inilah sekarang kenyataannya.
1: Ya, memang itu kalau di saat ini bisa disebut itu tantangan ya, karena memang kita menghadapi hal yang baru, berarti jadi bisa disebut itu tantangan, gitu kan? Untuk kita sendiri menyikapi hal-hal yang digitalisasi saat ini ya memang ada plus dan minusnya ya. Artinya kita memang harus bisa mensikapi hal-hal itu ya berdasarkan apa namanya kultur kita sebagai orang Indonesia begitu kan. Jadi ada hal-hal yang memang negatif ya kita buang, yang positifnya kita ambil gitu Bang.
0: Bagaimana kita mengikuti zaman aja seperti itulah ya, Bang ya.
1: Betul betul. Kadang-kadang kan anak-anak sekarang ini kan kalau dilihat ya mereka bermusik ya itu udah ramai sekali apa namanya digitalisasinya ya artinya dia bisa main musik nyanyi di sebuah media digital itu ya udah cukup gitu kan. Kalau zaman dulu kan susah ya Bang ya. Zaman dulu itu kan kita sendiri rekaman ya kan itu berapa track dan lain-lain segala macam itu sulit sekali itu
0: Iya,
1: untuk
0: betul.
1: jadi sebuah produk lagu atau apa ya. Artinya itu memang kita lebih saat ini lebih dipermudah ya, lebih dipermudah dalam konteks apa namanya konteks apa ya disebutnya berkarya ya konteks
0: Berkarya,
1: berkarya.
0: iya.
1: Kalau zaman dulu kan memang kelihatan betul bahwa apa namanya secara murni penciptaan dan nyanyi itu tanpa tanpa bimbingan ya lebih lebih ke otodidak begitu kan zaman
0: Iya,
1: dulu itu ya.
0: betul, betul. Kalau zaman sekarang tuh sebenarnya lebih
1: Gambaran
0: mudah gitu ya.
1: sangat mudah dan instan gitu kan.
0: Tapi akhirnya memang bisa dibilang ini dipermudah tapi malah jadi tantangan gitu ya Bang Atus ya.
1: Ya, karena tantangannya tuh begini, apa ya, orang itu akan tidak tidak tahu bagaimana sih prosesnya bisa jadi mudah begini gitu kan. Kalau orang dulu kan mau belajar nyanyi itu ya betul latihan dulu apa
0: Iya, betul.
1: vokal terus ya musik itu dia dia ini dulu apa namanya belajar gitar dan lain-lain. Kalau sekarang kan enggak ya, tinggal satu kali klik udah jadi gitar gitu kan.
0: Betul.
1: Ya itu aja sih perbedaannya, ya jadi tantangan ya, maksudnya lebih lebih gimana gitu ya.
0: Iya betul betul betul betul. Apalagi belum sekarang ada AI gitu ya Bang Etus.
1: Ya, kehadiran AI itu juga ya disebut tantangan juga iya gitu kan, tapi disebut kemajuan zaman juga iya. Tuh.
0: Kalau Bang Etus sendiri dulu berangkat dari apa nih? Sebagai musisi atau seperti apa?
1: Saya dari kecil itu saya kebetulan tinggal di Jawa Barat ya Bang, di daerah Sukabumi ya sana. Jadi dari kecil itu saya sudah disuguhkan dengan musik-musik daerah
0: Musik
1: seperti
0: ini Sunda.
1: dan musik Sunda ya, gendang, ada apa namanya,
0: Suling.
1: guling, kecapi dan lain-lainnya, termasuk tari-tariannya. Jadi saya memang suka musik dari kecil itu dan kemudian beranjak ke SMA, saya pelajari juga musik-musik modern gitu kan. Dan terakhir itu saya sebagai penyanyi, vokalis ya, vokalis di Kota Depok. Maksudnya saya pindah ya dari Sukabumi itu ke
0: Depok.
1: Kota Depok itu. Betul, sebagai vokalis sempat rekaman gitu kan. Nah, seperti itu Bang. Artinya hampir beberapa alat musik saya bisa, cuman apa namanya disebut bisa ya. Maksudnya artinya mengetahui cara mainnya. Khususnya musik-musik alat musik tradisional gitu ya, yang enggak semua orang bisa begitu ya.
0: Iya, apa tuh Bang? Apa tuh? Suling.
1: Gendang sih, lebih
0: Gendang.
1: ke gendang.
0: Oh. Wah, Kang
1: Dan
0: Gendang
1: suling
0: ya.
1: ya. Suling juga bisa,
0: Oh
1: suling-sunda.
0: iya. Berarti memang dari kecil udah dekat sekali dengan musik-musik tradisional ya, Bang ya?
1: Ya, khususnya Sunda.
0: Khususnya Sunda.
1: I love Sunda lah. I love Sunda
0: I
1: lah
0: love
1: itu.
0: Sunda. Ada pengaruh ini nggak? Pengaruh apa nih, keluarga atau lingkungan atau seperti apa?
1: ke lingkungan sih, lebih ke lingkungan. Karena
0: Iya.
1: keluarga saya ya, aslinya semua dari Maluku kan.
0: Iya, betul-betul
1: Kebetulan,
0: makanya.
1: ayah saya ditugaskan di Jawa Barat sebagai guru, kayak gitu. Dari tahun 77 itu, jadi saya lah kelahiran tahun 76 nih Bang.
0: Iya.
1: Jadi tahun 77 itu sudah merantau ke Jawa Barat.
0: Wow, usia 1 tahun tuh ya udah langsung. Jadi emang udah nggak ada
1: Iya.
0: ambon-ambonnya ini mah.
1: Casingnya aja,
0: Casingnya
1: casingnya
0: aja,
1: aja.
0: jiwanya udah Sunda. Iya, terus.
1: Tetap dong, tetap dong. Ambon, Maluku adalah apa?
0: Darahku.
1: Tanah lahir beta, tanah lahir
0: Tanah
1: beta
0: lahir
1: ya.
0: beta, betul-betul. Ya, lanjut gimana Bang? Jadi memang 1 tahun udah pindah ke Sunda.
1: Enggak, betul. Jadi kebetulan ayah saya almarhum, Bapak Florus Fasak, itu beliau ditugaskan sebagai guru di Jawa Barat, di Sukabumi sana. Kami puluhan tahun di sana, ayah bertugas puluhan tahun ya, termasuk saya lah. Artinya saya sudah dengan puluhan tahun itu lebih dekat ya, artinya adat istiadat lingkungan dan lain-lainnya kalau saya pelajari gitu. Dan terakhir kami tahun 95 itu pindah ke Depok.
0: Oke, berarti tahun 95 ke Depok, udah lama juga berarti di Depok nih ya, Bang Entus ya.
1: Iya, menjelang 30 tahun kalau nggak salah
0: Iya
1: ya,
0: betul,
1: kalau gitu.
0: udah hampir 30 tahunan. Betul. Wah, udah jadi warga Depok. Udah berarti kapan terakhir pulang ke Ambon?
1: Sampai detik ini belum sih.
0: Berarti udah kapan itu terakhir?
1: Iya, tahun 77
0: Udah lama ya
1: sorry.
0: berarti ya, udahlah.
1: 79, sorry. Dari 77 itu kami sudah di Jawa Barat.
0: Iya.
1: 79-nya tetap kembali ke sana ya. Mungkin ayah waktu itu cuti ya, di pulang kampung. Nah, 79 itu terakhir, Mas.
0: Terakhir, berarti sekarang
1: Artinya
0: udah di
1: sampai
0: sini terus sampai sekarang nih ya.
1: ini aja udah
0: Iya, iya,
1: gitu.
0: iya. Tapi tetap Ambon tanah lahir beta ya, Bang Antus.
1: Iya dong,
0: Oke.
1: is the best.
0: It's the best. Baik.
1: Saya di Kepulauan Tanimbar.
0: Oh, iya. Wah, itu luar biasa
1: Ya,
0: itu.
1: kami maksudnya orang tua saya itu dari Kepulauan Tanimbar, dari Kampung Alusi, Batjasi.
0: Iya.
1: Jadi kalau di peta susah nyarinya ya di peta.
0: Jadi daerah tujuan wisata kan itu salah satunya.
1: kebetulan kan memang di sana indah-indah, Bang.
0: Bagus-bagus, betul.
1: Bersih, sangat bersih dan kekayaan alamnya luar biasa di sana.
0: Iya betul, baik. Oke, Bang Etus, dari obrolan kita siang hari ini, ada yang mau sampaikan nggak terkait dengan Papri DPC Kota Depok yang baru terpilih untuk 5 tahun ke depan?
1: Ya, saya mewakili para musisi, artis penyanyi, pencipta lagu dan pemusik Republik Indonesia dari Kota Depok. Ya, intinya menghimbau kepada seluruhnya para musisi ya untuk tetap semangat, tetap berkarya, jangan berhenti berhenti berkarya ya. Terus karena karya itu kita nggak tahu kapan apa istilahnya dia bisa meledak, artinya gitu kan ya. Kayak contoh lagu misalkan diciptakan pada tahun ini, populernya di tahun kapan gitu kan. Karena memang karya itu juga sangat apa ya, membuat kita jadi tidak terukur ya, bangganya itu tidak terukur
0: Iya,
1: gitu.
0: iya,
1: Ya,
0: iya.
1: saya menghimbau pada seluruh pengurus Kota Depok yang memang yang baru sudah dilantik ya, maksudnya sudah dilantik kemarin, tetap berjuang bersatu bergotong royong untuk kepentingan masyarakat musik di Kota Depok dan di seluruh Indonesia. Kira-kira gitu, Bang.
0: Oke, baik banget tuh. Terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol di Pro 1 Jakarta ya, Bang.
1: Terima kasih Pro
0: Terima
1: 1,
0: kasih.
1: luar biasa.
0: Selamat
1: Luar biasa, terima kasih
0: beraktivitas.
1: banyak.
0: Iya,
1: Terima kasih,
0: Bang tuh.
1: selamat
0: Selamat
1: siang.
0: siang, selamat siang. Ya, baik. Mendengar ini udah ngobrol-ngobrol ya bersama dengan sekretaris dari Papri DPC Kota Depok, ada Hubertus Fasak. Ini Bang Etus yang udah ngobrol-ngobrol kegiatan makan siangnya. Jadi ini juga sekaligus saya mengucapkan selamat makan siang untuk Anda di siang hari ini. Sambil berbagi informasi, mendengar kalau misalnya Anda ingin berbagi cerita makan siang apa, kemudian juga kira-kira ini ada beberapa rekomendasi tempat makan, gabung ya WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Butini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
2: Eh, Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
1: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
2: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
1: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
2: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
3: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
4: Maxi, makan siang bersama teman sejati.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Sukartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Dalam rangka untuk memaksimalkan lahan-lahan terutama yang kosong sama bisnis yang ada.
3: Pasien APPDNA ini untuk yang kali ini kita tujukan untuk anak laki-laki usia 5-19 tahun.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dede Firdaus, Sari Berita Penting. DPRD DKI mendorong optimasi aset BUMD melalui kemitraan swasta. Pemerintah Kota Jakarta Barat menargetkan 18.000 siswa SD se-Jakarta Barat mengikuti vaksinasi human papilloma virus atau HPV untuk cegah kanker sejak dini. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, DPRD DKI Jakarta mendorong optimasi aset BUMD melalui kemitraan swasta. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta mendorong Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggandeng pihak swasta dalam mengoptimalkan potensi aset dan lini bisnis yang ada. Langkah itu perlu dilakukan guna meningkatkan daya saing perusahaan serta memberi kontribusi real terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, saat rapat bersama sejumlah BUMD di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
2: Namun sekali lagi, selain inovasi dalam rangka bisnis, saya nggak perlu ngajarin inovasi bisnis itu kayak apa ya. Ya artinya, gandeng swasta aja dalam rangka untuk memaksimalkan lahan-lahan terutama yang kosong sama bisnis yang ada. Karena Bapak Ibu nggak bisa lagi mengharapkan APBD. Sedangkan Bapak Ibu sebagai badan usaha milik daerah dituntut untuk bisa kasih kontribusi terhadap APBD yang lagi meradang ini.
4: Dalam kesempatan itu, Baco menyatakan BUMD memiliki tanggung jawab moral dan operasional untuk menjadi entitas bisnis yang mandiri sekaligus memberikan kontribusi keuangan bagi daerah terutama di tengah situasi APBD yang sedang mengalami tekanan. Kemitraan strategis dengan sektor swasta diharapkan mampu menggerakkan aset-aset produktif maupun lahan menganggur milik BUMD secara lebih efisien dan profesional sehingga mampu menopang pendapatan daerah secara berkelanjutan. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Ribuan jemaah dari berbagai wilayah menghadiri Haul Akbar Mbah Priuk. Panitia memberikan ribuan nasi kebuli kepada peziarah. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
5: Aroma wangi rempah-rempah perpaduan kapulaga, pala, jahe, mentega hingga susu membumbung tinggi di udara. Di tengah kesibukan area dapur persiapan Haul Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau dikenal Mbah Priuk. Sosok Febriansyah berdiri sigap sebagai salah satu panitia. Tugasnya bukan sekedar memasak, melainkan memastikan ribuan jamaah yang hadir dari berbagai penjuru negeri dapat menikmati hidangan penuh berkah. Di area tempatnya bertugas, berdiri 9 didir, sebutan untuk tungku atau kuali raksasa. Setiap satu didir mampu menampung hingga 50 kg atau setara 60 liter beras. Tidak kurang dari 7 posko dapur serupa tersebar di sekitar lokasi Haul untuk mengolah hidangan dalam skala masif. Hasil akhir dari kerja keras ini bukan main. Ribuan nampan nasi kebuli siap disajikan. Hidangan tersebut ditujukan untuk menyambut para jamaah yang berdatangan dari berbagai daerah, mulai dari sekitar Jawa hingga pelosok Nusantara seperti Papua.
6: Ya, termasuk kayak rempah-rempah, ada semacam kayak pala, terus ada semacam kayak jahe, terus ada susunya juga, ada mentega. Disebutin satu persatu lumayan banyak ya.
1: Oh banyak berarti ya. Resepnya bang
6: ya? Kalau di dalam bahasa tempu ini disebutnya didir sih.
1: Oh didir ya tempu ini. Itu satu didir itu berapa bang isinya? Berapa liter?
6: Itu 50 kilo.
1: 50 kilo.
6: Ya, jadi kenanya bangsa 60 literan.
1: 60 liter. Ya. Nah, ini ada berapa didir, Bang?
6: Di sini dalam sini aja ada 9.
1: 9 didir. Ya. Nah, ada berapa posko, Bang, di
6: literan di sini 1, 2. Mungkin ada 7.
1: Ada 7 posko untuk pembuatan khusus kebuli ya, Bang. Ya. Nah, kira-kira kalau jadi itu bisa berapa nampan itu, Bang?
5: Ribuan. Bagi Febriansyah dan para panitia lainnya lelah mengaduk puluhan kilo nasi di atas tungku yang panas terbayar oleh rasa syukur dan kebersamaan. Ada doa dan harapan sederhana yang diselipkan di setiap adukan nasi kebuli tersebut. Harapannya dilegakan kelancaran, diberikan umur panjang dan bisa terus-menerus jadi panitia di sini, kata Febriansah. Bagi mereka, melayani jamaah bukan sekedar tugas tahunan, melainkan bentuk pengabdian dan ikatan batin yang terus dirawat. Samsudin Ilyas, RRI, Jakarta melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jakarta Barat menargetkan 18.000 siswa se-Jakarta Barat mengikuti vaksinasi Human Papilloma Virus atau HPV untuk cegah kanker sejak dini. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
7: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat menargetkan sebanyak 18.531 siswa sekolah dasar untuk mengikuti vaksinasi Human Papilloma Virus atau HPV sepanjang tahun 2026. Program ini menjadi langkah perluasan vaksinasi HPV karena untuk pertama kalinya sasaran juga mencakup anak laki-laki setelah sebelumnya vaksin HPV lebih difokuskan kepada anak perempuan. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Sahruna mengatakan sasaran vaksinasi bagi anak laki-laki adalah siswa kelas 5 SD atau berusia sekitar 11 tahun. Menurut Sahruna, perluasan sasaran vaksinasi dilakukan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus HPV termasuk berbagai jenis kanker. Dia menjelaskan, vaksinasi diberikan sejak usia sekolah karena anak dinilai memiliki respons imun yang lebih kuat dibandingkan ketika sudah memasuki usia dewasa. Demikian hal ini disampaikan Sahruna saat dikonfirmasi pada Senin 10 Agustus 2026.
3: Pasien PPDNA ini untuk yang kali ini kita tujukan untuk anak laki-laki usia 5-11 tahun.
8: Nah, targetnya sendiri dari sekolah kan ini seperti apa sih ke depannya, Pak?
3: Targetnya ini untuk di kelas 1 itu ada 35.285 siswa, kelas 2 ada 35.553 siswa, kelas 5 untuk yang laki perempuan 36.450 dan APV laki-laki sendiri itu 18.531 siswa.
8: Ini untuk di semua sekolah, Pak.
3: Untuk semua sekolah se-Jakarta Barat.
8: APP sendiri itu yang membedakan biasanya katanya buat cewek nih, buat cowok itu apa sih Pak yang membedakan Pak?
3: Sebenarnya sih sama ya, kita itu untuk mencegah penyakit kanker karena penularan itu kan melalui hubungan seksual bisa laki-laki bisa perempuan. Tapi selama ini kan kita khususkan buat perempuan, tapi kali ini pemerintah udah bergeser untuk melindungi laki-laki.
7: Dengan pemberian vaksin pada usia sekolah, kata Sahruna, perlindungan terhadap resiko penyakit akibat HPV diharapkan dapat lebih optimal. Selain itu, pelaksanaan vaksinasi melalui program imunisasi sekolah dinilai dapat meningkatkan cakupan imunisasi karena mampu menjangkau lebih banyak anak dalam waktu yang bersamaan. Pemerintah Kota Jakarta Barat berharap program vaksinasi HPV tersebut dapat berjalan sesuai target dan menjadi bagian dari upaya pencegahan penyakit sejak usia dini. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pemerintah Kabupaten Lebak memperpanjang status siaga darurat kekeringan hingga September mendatang. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
9: Pemerintah Kabupaten Lebak memperpanjang status siaga darurat bencana kekeringan hingga September mendatang. Kebijakan ini diambil karena potensi kekeringan dan krisis air bersih diperkirakan terus meningkat selama musim kemarau. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lebak Febi Rizki Pratama di Lebak mengatakan kondisi kekeringan semakin meningkat berdasarkan hasil rapat koordinasi di Cikampek. Saat ini pengajuan bantuan air bersih dari masyarakat telah mencapai sekitar 7.000 kepala keluarga.
10: Aku sudah siaga darurat kekeringan selama 2 minggu. Kemungkinan besar kita akan perpanjang 2 minggu ke depan karena eskalasinya semakin meningkat. Kemudian juga kemarin hasil rapor di Cikampek dari Bumdes menyatakan bahwa kekeringan ini akan meluas sampai dengan bulan September.
9: BPBD telah mendistribusikan 249.000 liter air bersih kepada 25.729 kepala keluarga atau 42.056 jiwa yang terdampak. Bantuan tersebut disalurkan ke 30 desa yang tersebar di 11 kecamatan. BPBD memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus memantau wilayah yang berpotensi mengalami krisis air selama musim kemarau. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Kepolisian menghimbau pengusaha dan pengemudi truk tambang mematuhi ketentuan operasional guna menjaga kelancaran lalu lintas di wilayah Bojonegara. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
11: Kepolisian mengawasi kepatuhan truk tambang terhadap jam operasional yang ditetapkan pemerintah. Kasat Lantas Polres Cilegon AKP Ridwan mengatakan, truk tambang diperbolehkan melintas mulai pukul 22 hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pengaturan tersebut dilakukan untuk mencegah kepadatan kendaraan di wilayah Bojonegara. Pengusaha tambang dan pengemudi diimbau mematuhi waktu operasional serta mengikuti arahan petugas di lapangan.
12: Kita mengimbau kepada seluruh kendaraan yang membuat angkutan tambang agar mematuhi aturan yang telah dikeluarkan oleh gubernur secara keputusan gubernur nomor 567.
11: Truk yang datang di luar jam operasional akan diarahkan ke kantong parkir di lahan PT SMI Bojonegara. Lokasi tersebut mampu menampung lebih dari 1.000 truk, sehingga kendaraan tidak perlu menunggu di badan jalan. Kepolisian bersama pemerintah Kabupaten Serang terus memantau aktivitas kendaraan tambang. Pengaturan ini diharapkan dapat mencegah kemacetan dan menjaga kelancaran arus lalu lintas di kawasan Bojonegara. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. DPRD DKI mendorong optimasi aset BUMD melalui kemitraan swasta. Pemerintah Kota Jakarta Barat menargetkan 18.000 siswa SD se-Jakarta Barat mengikuti vaksinasi Human Papilloma Virus atau HPV untuk cegah kanker sejak dini. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Ya, tadi teman aku mau pinjem KTP.
1: Hah? Pinjem KTP? Buat apa?
0: Gak tahu sih, cuman katanya sebentar aja.
1: Jangan. KTP itu identitas pribadi. Kalau jatuh ke tangan orang yang gak benar, bisa disalahgunain.
0: Disalahgunain gimana ya?
1: Ya, bisa dipakai orang lain buat hal-hal yang merugikan lah. Kayak pinjaman online, atau kejahatan yang akhirnya bikin kamu kena masalah hukum.
0: Waduh, berarti bahaya dong ya.
1: Iya, dan bukan cuma KTP loh. Perangkat elektronik kayak HP, laptop, sama tablet kamu, jangan sembarangan dipinjemin. Kan di dalamnya ada data pribadi sama akses penting.
0: Oke deh, aku bakal lebih hati-hati.
1: Ingat, menjaga barang penting berarti menjaga diri kamu sendiri.
2: Jangan sembarang meminjamkan KTP dan perangkat elektronik. Data pribadi aman, hidup pun tenang.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Kita masuk di 100% Indonesia siang hari ini pendengar ya, di Senin 10 Agustus 2026 ya. Jadi kabar baik untuk hari ini, kalau moodnya udah baik, mari kita pilihkan satu lagu yang bisa diputar siang hari ini sampai nanti tepat jam 3 sore ya. Kasih tahu, saya Dede Firdaus yang akan muterin siang hari ini. Jadi lagu-lagunya Indonesia, lagu dari tahun 2000-an, Anda langsung pilihkan aja, kasih tahu di siang hari ini, nanti akan kita antrikan ya, satu persatu kita putarkan sampai nanti jam 3 sore. Kirim di 0811 7972 7912. Saya ulangi ya, untuk WhatsApp-nya di 0811 7972 7912. Telepon di line yang sama untuk WhatsApp bisa, atau juga di line telepon kami 0213440696 dan 0213441499.

0: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Bu, ini foto siapa? Kok banyak sekali foto pakai seragam?
7: Itu kakekmu, Nak. Beliau seorang veteran.
6: Veteran itu apa, Bu?
7: Veteran adalah orang yang pernah berjuang dan mengabdi untuk bangsa dan negara. Berkat perjuangan mereka, kita bisa hidup lebih damai seperti sekarang.
6: Oh, jadi begitu ya, Bu. Pantas saja Ibu selalu menjaga album ini. Ternyata kenangan di dalamnya berharga banget ya, Bu.
7: Iya, foto-foto ini bukan sekedar kenangan, tapi pengingat tentang pengorbanan, keberanian, dan rasa cinta pada tanah air.
6: Sekarang aku paham, Bu. Ternyata kita bisa menikmati hidup tenang seperti sekarang karena perjuangan mereka.
7: Kamu sebagai anak muda bisa menghormati mereka dengan menjaga persatuan, belajar bersungguh-sungguh, dan menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi Indonesia.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
8: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang sudah menanti requestannya diputar siang hari ini. Langsung saja di 0811-7972-7912 ya. Selamat siang Bang Hasanuddin.
1: Selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Terima kasih sudah menanti ya.
1: Proses ekspresikan karya Bang Indonesia.
0: Mantap ya Bang Hasanuddin, di mana?
1: Di Jasinga Bogor.
0: Bogor. Mas, belum ini. Belum pindah-pindah dari Bogor.
1: Belum nih, belum diusir.
0: Belum diusir. Bang, Bogor gimana cuacanya Bang Hasan?
1: Panas Bang. Panas pisan ini, getrak bener nih.
0: Lah nggak bisa dikecilin apa?
1: Pokoknya yang lagi jemur padi mah enak aja nih.
0: Iya. Ini mah. Padi, kerupuk, ikan asin, mantap itu.
1: Udah apa bae udah.
0: Apa aja ya.
1: Udah apa aja pokoknya.
0: Yang nyawa kasihan, panas kan.
1: Iya yang nyawa iya. Udah waktunya ini. Udah waktunya ngangkatin padi udah.
0: Waktunya panen, panen ya.
1: Oh panen waktunya ini.
0: Mau denger lagu apa Bang Hasan?
1: Ini masuk gak di itu lagunya ini Gastria yang Samar Bayangan masuk gak?
0: Samar Bayangan itu kita tanya produser dulu ya. Samar Bayangan itu masuk gak ya? Kalau yang lain apa?
1: Masuk gak ya?
0: Eh? Samar Bayangan masuk gak Pak Prod? Gak dengar Pak produsernya.
1: Waduh, produsernya gak dengar ya.
0: Kalau selain itu apa?
1: Itu Melik Guslaw apa aja?
0: Melik Guslaw aja? Apa Melik Guslawnya?
1: Iya, Melik Guslaw apa aja? Pokoknya Melik Guslaw aja yang itu.
0: Oke deh, nanti diputerin. Sip, kirim okay, salam
1: buat, kirim salam buat Ica Bone. Terus Cika di Banda Aceh, Ayu Maluku, juga buat Bang Brandy, Redinda, juga Bang Rey Cibinong, juga buat Navia di Rangkas Bitung, juga buat itu tuh Ciguria.
0: Waduh, Ciguria nih.
1: Waduh,
0: lama tuh nggak gabung ya, Bang. Lama nggak gabung, senggol-senggol.
1: Gabung, Ciguria gabung, Ciguria sibuk kayak dia.
0: Sibuk.
1: Agustusan sibuk.
0: Agustusan sibuk ngapain dia?
1: Ya nggak tahu, pokoknya sibuk apa, pokoknya dia sibuk aja. Pasti banyak kesibukan.
0: Lanjut.
1: Oke, oke buat itu yang lagi tugas, saya ucapkan selamat tugas yang menjalankan RT-nya masing-masing untuk merasa masakin bendera untuk menyambut HUT RI yang ke-81.
0: Bang Hasan ngapain? 17-an.
1: Saya ini lagi ini aja lagi nunggu aba-aba aja, udah beres semua sih.
0: Tapi ini udah ada kegiatan-kegiatan.
1: Kegiatan ada untuk anak-anak muda nanti kreasi-kreasi nanti ada panggung karaoke.
0: Mantap banget. Oke lah kalau gitu. Makasih ya.
1: Terima tugas ya di Medan Merdeka Barat di lantai 6. Selamat.
0: Terima kasih Bang Hasan. Selamat siang. Okay. Waduh, Bang Hasan dari Bogor nih ya, pendengar. Jadi emang cuaca cukup panas yang hari ini. Jadi untuk Anda juga yang lagi ada di luar, yang lagi beraktivitas, tetap hati-hati ya. Karena cuaca cukup ekstrim, cukup panas. Mungkin pakai beberapa seperti masker, kemudian juga payung gitu ya. Kalau misalnya dibutuhkan, ya nggak apa-apa sih. Karena kan juga supaya kita lagi melindungi diri kita ya. Selamat siang juga, saya sapa di sini ada Jesse dari Tangsel. Jesse ini mau denger lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Wah ini lagu mantap, saya lagi suka juga sama lagu ini ya. Terakhir saya denger kemarin sore. Sengaja muter gitu ya. Dikirim soalnya buat Kadidi aja dan kru yang bertugas, sehat selalu, terima kasih banyak. Oke, kemudian setelah Jesse ada Bayu Pradipta dari Tangsel. Siang ini mau request lagunya Tompi yang sedari dulu. Oke, kirim salam buat Tante Kuajah, Dokter Dia Pitaloka yang kemarin sukses gelar acara kumpul keluarganya di Pakuar Regensi Bogor. Wah, mantap ya, akhir pekan kumpul sama keluarga, lagi udah menghabiskan waktu sama aktivitasnya sama keluarganya, sebelum lagi sekarang kembali lagi beraktivitas ya. Selamat menikmati siang harinya pendengar. Lagu-lagu bagus akan kita putarkan. Saya pilihkan Melik Guslaw-nya dengan Jika.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1, cek fakta siang hari ini ya, di pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Didi Firdaus. Kita lihat informasi yang terkait dengan unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Sultan Brunei Darussalam ini Hasanal Bolkah ini memberikan atau membagikan dana bantuan sebesar 150 juta rupiah. Ini viral tuh media sosial, banyak juga yang komentar gitu ya dari netizen. Tapi faktanya pendengar, dari klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax ya, karena dari beberapa informasi termasuk dari turnsbackhoax.id, ini melalui laman resminya di Kedutaan Besar Brunei Darussalam di www.mfa.gov.bn, ini tidak ada informasi kredibel mengenai pemberian dana tersebut. Jadi dalam unggahan tersebut terdapat kejanggalan, yang salah satunya adalah yang terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Nah, ketika dicek menggunakan Hive Moderation, ini video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence dengan probabilitas ini mencapai 99,9%. Artinya ini sudah dipastikan adalah tidak benar atau hoax ya. Jadi sebenarnya sih kalau kita lihat dari kasus ini, kasus yang serupa dengan kasus lain, hati-hati juga pendengar untuk Anda yang dapat informasi kemudian harus mengklik sesuatu, harus mengisi form Google misalnya, data pribadi Anda sendiri, ini harus hati-hati ya, apalagi menginstal aplikasi, bisa jadi ini scam atau juga beberapa penipuan yang beredar di media sosial. Simak terus informasi untuk beberapa cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Jakarta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Tompi ya, pendengar dengan sedari dulu. Terima kasih yang sudah request via WhatsApp di 0811-7972-7912. Tapi kalau yang misalnya belum dibaca, sabar sebentar ya, karena masih cukup panjang. Sampai jam 3 sore nanti kita masih punya kesempatan untuk yang mau bergabung di siang hari ini. Termasuk ada Albert ya, dari Bau-Bau. Selamat siang, Bert.
1: Selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Eh, apa kabar kau?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Baik ya. Lagi ngapain siang-siang gini, Albert?
1: Lagi ngelayan ini. 17-an
0: sudah. Eh, ada acara apa di sana 17-an?
1: Gerak Jalan Indah.
0: Apa?
1: Gerak Jalan Indah.
0: Oh, Gerak Jalan Indah. Rutenya keliling ini aja, kampung aja.
1: Keliling kota.
0: Eh, kapan itu? Kapan rencananya?
1: 11-13 mungkin.
0: Oh ya, lusa lah ya, bentar lagi berarti kalau gitu. Ya, oke, ya. Mau dengar lagu apa nih, Bert?
1: Yang ada saja dulu di situ.
0: Yang ada aja, ada band mau diputerin habis ini.
1: Iya. Ya, ya.
0: Ikut aja. Oke, siap. Ada kirim salam?
1: Ya, buat semuanya saja.
0: Mm-mm, buat semuanya aja. Oke. Ya. Terima kasih, makasih. Albert.
1: Makasih.
0: Terima kasih, selamat siang. Dari Albert ya, pendengar dengan dari Bau-Bau. Dengan lagunya katanya ngikut aja sama ada band ya yang mau kita puterin habis ini. Ada, selamat siang Arif dari BSD. Request lagunya Peter Pan yang Ada Apa Denganmu. Oke, nanti kita puterin ya. Ada Apa Denganmu nih, zaman-zaman saya SMP nih ya, Ada Pendengarmu ini ya. Kirim soalnya buat pendengar Pro 1 aja, lagi pada dengerin. BSD-nya rame lancar, cuaca panas cetar. Kasih semangat saya dong, katanya. Kenapa? Lagi down. Oke. Okay. Lagi hilang arah. Pakai maps kalau hilang arah ya. Kenapa sih Rif ya? Lagi down banget katanya. Pokoknya semangat aja lah buat Arif ya. Kita semangatin terus dengan lagu-lagu bagus. Kalau tadi ngerasa hilang arah, bisa pakai map, bisa pakai nanya orang ya kan, biar enggak hilang arahnya, Rif. Udahlah, jangan serius-serius hidup ya. Kita bawa menyenangkan aja, Rif. Kalau misalnya sekarang lagi banyak masalah, ya semoga bisa diselesaikan masalahnya ya. Kemudian selamat siang buat siapa nih, Mama Lisa yang udah gabung. Mama Lisa mau request lagunya Leto yang Ruang Rindu. Salam aja buat semuanya dimanapun berada. Terima kasih dari Mama Lisa ya, Pandeglang. Salam juga buat warga Pandeglang yang lagi dengerin siang hari ini. Kita putarkan satu lagu yang sudah di request tadi ya, dengan ada band. Ini dia, Bilakah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.

Rindu pendengar dari Leto ya, saya persembahkan untuk Anda yang terus bergabung di 100% Indonesia. Masih bersama saya Dedy Firdaus yang siap memutarkan lagu-lagu yang Anda pilihkan siang hari ini. Jadi kasih tahu aja lagunya apa, nanti kita antrikan ya sampai nanti tepat jam 3 sore. Sepertinya udah gabung siang hari ini, selamat siang dari Rika dari Bogor ya. Halo Rika, mau request lagunya Gandhi dong yang 5 kali untuk mendengar sahabat-sahabat terus satu aja, teman-teman Melawai dan juga Kemayoran. Oke, Gandhinya nanti kita puterin ya. Gandhi itu pernah datang ke sini loh. Jadi yang apa namanya? Terima kasih yang udah request ya untuk Rika. Kemudian juga halo Kak, selamat siang. Request lagunya Oke Sabrina Leander, nanti coba kita carikan ya. Kemudian juga selamat siang dari Oke, siapa ini mau gabung aja? Dari Pamalang, Ismail Hasan dan Nur Viana. Oh, berdua. Halo, selamat siang. Lagunya Anang Hermansyah, Separuh Jiwaku Pergi. Waduh, kemana itu separuhnya? Nanti coba kita putarkan ya. Kemudian dikirimnya lagu ini katanya sering diputar di Jakarta, lagi kangen Jakarta aja. Dan juga kakak saya Mbak Dayu yang lagi ngobras. Oke, terima kasih ya buat warga Pamalang yang lagi dengerin siang hari ini. Semoga semuanya sehat selalu ya. Ada siapa lagi? Selamat siang 100% Indonesia, Mama Elis di Kampung Duri Cengkareng, Jakarta Barat. Wah, cukup jauh juga nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, ikut gabung ya. Mau request lagunya Mencari Alasan. Kayaknya Mencari Alasan itu kita belum masuk ya, Mencari Alasannya. Coba kita lihat ya. Oh, yang kita puterin yang versinya 2025 ya, versi baru ya, nanti akan kita putarkan. Kirim salamnya buat semua pendengar Pro Satu aja. Untuk yang udah baca, terima kasih. Oke, terima kasih kembali satu persatu pendengar yang sudah request yang hari ini. Ini saya kirimkan untuk yang katanya sih lagunya sering diputar waktu di Jakarta, sekarang ada di Pamalang ya. Salam sehat semuanya. Ini kita putarkan, dikirim langsung dari Jakarta untuk teman-teman yang lagi di luar sana, dari Anang Irwansyah, Separuh Jiwaku Pergi.

0: Bu Rosi, lihat nih kue mochi viral lagi diskon di aplikasi. Nih, saya langsung pesen. Mumpung belum kehabisan.
1: Ih, kemarin beli kromboloni. Barusan check out lapis legit viral. Memangnya kuenya beneran dimakan? Jangan-jangan cuma buat foto di medsos doang.
0: Iya sih, buat difoto dulu lah Bu, biar eksis.
1: Eh Bu, jangan sampai kita membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan tren. Tren itu kan datang dan pergi, tapi uang yang sudah keluar belum tentu kembali loh.
0: Iya juga ya, abis beli ujung-ujungnya saya bingung sendiri, uang belanja kok abis. Terus kue di meja juga gak abis dimakan.
2: Bahagia itu asalnya dari hati yang bersyukur dan merasa cukup, bukan dari validasi media sosial. Belanja dengan bijak agar keuangan kita tetap sehat dan hati pun lebih tenang.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
5: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
6: urusnya lama, dokumennya banyak.
7: Bener-bener ya.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at @pro1rri Jakarta.
4: Halo RRI.
3: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Halo RRI.

0: Pendengar, saya mau sapa dulu untuk Anda, selamat siang untuk yang baru bergabung ya bersama saya Dede Firdaus. Kita di 100% Indonesia. Jadi kalau misalnya Anda punya lagu yang mau diputar siang hari ini, silakan kirim aja di 0811 7972 7912 ya. Ada Ari dari Samarinda. Selamat siang, Ri.
1: Selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Kabar baik, Ri?
1: Ya.
0: Iya, kabar baik. Ada apa namanya? Ada kegiatan apa 17-an, Ri, di Samarinda?
1: Ya.
0: Kenapa? Oh ya udahlah, mau request lagu apa, Ri?
1: Request lagunya Ari Lasso.
0: Ari Lasso yang apa?
1: Hampa.
0: Hampa. Oke, dikirim buat siapa?
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Semuanya aja. Oke, terima kasih, Ari.
1: Ya.
0: Terima kasih dari Ari sama Rinda pendengar. Ya udah, pokoknya mau request aja deh, nggak usah ditanya-tanyain ya. Padahal kan enak ya, biar kita ngobrol ya siang hari ini. Mungkin juga untuk yang mau gabung, kalau misalnya nggak request lagu, cuma pengen kirim-kirim salam juga boleh pendengar ya. Tapi enak sih request ya. Di 0811 7972 7912. Siang, Mas Didi. Halo, siang. Bang Asep Kardus dari Tangerang ya. Ini kardusnya memang harus dibawa-bawa ya. Selalu ada nama apa? Namanya, nama ciri khasnya nih, Kang Asep ya, yang mau request lagunya 5 minutes-nya yang ini belum ada, nanti coba dipilihkan yang lain ya. Terima kasih, sehat-sehat terus juga di sana buat Kang Asep Hendra yang udah bergabung. Halo, selamat siang juga yang siang hari ini request lagunya Sabrina Leaner. Oke, nanti akan coba kita pilihkan ya, Sabrina Leaner sama 5 minutes nih yang sepertinya diserahkan saja kepada penyiarnya untuk diputarkan lagunya. Yang penting dari penyanyi ini aja ya, pokoknya jangan diganti nih. 5 minutes-nya kita putarkan yang Semakin Ku Kejar Semakin Kau Jauh ya. Tapi sebelumnya saya punya Hampa dari Ari Lasso.

0: Tapi saya harap pendengar Anda tidak merasa hampa ya ketika siang hari ini mendengarkan 100% Indonesia. Jadi nggak merasa sendiri ketika sekarang lagi di rumah, lagi di kamar, lagi apa namanya menghabiskan waktu sendirian gitu ya. Tapi sambil dengerin Pro 1 RRI Jakarta, ada saya Dedi Firdaus yang masih setia menemani Anda. Saya harap juga Anda setia. Soalnya zaman sekarang susah ya nyari yang setia pendengar. Agak sedikit curhat yang hari ini. Tapi yang pasti pendengar untuk yang bergabung siang hari ini juga saya ucapkan terima kasih ya. Untuk yang request WhatsApp sepertinya juga cukup banyak pendengar untuk apa namanya yang sudah bergabung. Tapi lagunya juga masih cukup ngantri. Ini ada sekitar 3-4 lagu lagi yang akan kita putarkan ya. Tapi untuk yang sudah gabung dari Banda Aceh, kita sapa langsung. Selamat siang Cika. Halo Cika. Cika. Putus ini kayaknya ya. Cik. Lagian Cika ini gabungnya di penghujung acara ya. Jadi udah mau bubaran ini malah ikut-ikutan gabung. Ini mau bikin apa namanya, mau ikutan bongkar panggung apa gimana. Tapi gak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya masih punya kesempatan sekitar ada berapa menit lagi, 14 menit lagi sebelum kita tutup acaranya. Tapi kalau yang mau gabung kita masih tunggu ya. WhatsAppnya 0811 7972 7912, atau teleponnya di 0213440696, atau 0213441499 ya. Halo, oh siapa ini request lagunya diganti ya, apa namanya, oh Dokter PM. Dokter PM nya coba nanti kita puterin ya. Dokter PM itu memang kita koleksinya gak cukup banyak ya untuk Dokter PM siang hari ini, coba nanti kita putarkan ya. Halo Cika.
1: Halo juga Bang Dede.
0: Halo Cika.
1: Maaf deh putus tadi.
0: Kita harus ngomong baik-baik sebelum kau putuskan begitu saja ya Cik.
1: Iya,
0: gak pegit
1: deh.
0: Eh, lagian acara udah mau bubar, kamu baru gabung itu gimana?
1: Iya, gak apa-apa. Yang penting kan sudah kasih
0: play. Iya sih, bener ya. Eh, kan? Aceh gimana kabarnya, Aceh?
1: Panas, panas mm-mm. banget nih, Bang.
0: Ada acara apa, 17-an?
1: Oh gitu, 17-an sih. Mungkin paling ya upacara gitu ya. Kalau 15 mungkin ada sih doa bersama ya untuk apa itu. Ulang tahun apa itu, MOU ya gitu ya, Helsinki perdamaian lah gitu.
0: Tapi ini enggak, apa gitu namanya, ada lomba-lomba gitu enggak di sana di Aceh?
1: Ada juga sih mungkin. Apa tuh? Ya kan, kalau perlombaan 17 Agustus itu pasti ada sih. Enggak tahu pasti juga karena kan masih beberapa hari lagi ya.
0: Tapi rencananya gitu, ikut lomba apa kalau Cika?
1: Kalau Cika sih cuma ini aja.
0: Apa?
1: Nonton aja.
0: Penyemangat aja pinggir lapangan gitu ya.
1: Iya, ini kan lagi orientasi tuh. Kalau di kampus kan lagi orientasi ya.
0: Oh iya.
1: Anak baru ya.
0: Tapi kotanya masih sama.
1: Beda dong.
0: Apa ini lagunya, Cik?
1: Tapi ya, pengen lagu dari yang legend dikit deh nih lagi, dari Farid RM aja deh. Nada Kasih, bisa gak ya?
0: Kayaknya gak bisa kalau Nada Kasih, karena masuknya Ruang Rindu kalau itu.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Ya udah deh ini aja, Liodra aja.
0: Liodra apa Liodranya?
1: Pesan terakhir ya? Kalau
0: pesan terakhir,
1: ya?
0: Boleh, nanti puterin.
1: Oke. Ya deh buat Bang Ade ya, pokoknya Bang Dede ya, selamat tugas, sukses selalu, dan jaga diri, jaga kesehatan, pulang hati-hati di jalan.
0: Siap.
1: Oke deh Bang, thank you ya.
0: Terima kasih Cika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cika penelpon terakhir kita ya siang hari ini, jauh-jauh dari Banda Aceh nih yang udah bergabung ya. Yang penting nanti lagunya akan kita putarkan dari Liodra ya. Kang Asep Hendra nih, lagunya untuk Dokter PM juga ternyata belum masuk ya. Untuk Damai Mimpi itu kita masuk di tahun 98 tadi saya cek. Jadi ya udah, nanti kita kasih kesempatan untuk yang lain aja ya lagunya. Untuk yang Kang Asep nanti lagunya bisa diganti besok ya di kesempatan yang sama. Tiap harinya pokoknya kita akan terus hadir 100% Indonesia tiap harinya dari jam 1:30 sampai jam 3 sore ya. Karena ini berhubung juga udah hampir jam 3 sore, Dede Firdaus harus pamit ya. Sudah akan berganti tugas saya di sore hari ini. Terima kasih yang udah request, yang udah WhatsApp, yang udah telepon, yang udah mendengarkan juga. Pokoknya semangat terus, selamat beraktivitas, sehat-sehat untuk semuanya ya. Dede Firdaus, sampai jumpa, selamat siang.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang Ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta Sore Ini.
1: Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya, Roli Hutahayan. Kami awali informasi pertama, program pemilahan sampah di Jakarta terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga Agustus 2026, program pilah sampah di Jakarta telah mencapai 23,14%. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan pengelolaan sampah dari sumbernya, sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih aktif memilah sampah sebelum dibuang. Informasi selanjutnya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat dapat menikmati layanan transportasi umum dengan tarif hanya Rp1.000 pada 17 Agustus 2026. Layanan tersebut berlaku untuk sejumlah transportasi umum seperti MRT Jakarta dan Transjakarta, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan transportasi publik dengan biaya terjangkau saat merayakan hari kemerdekaan. Sekian kilas berita, saya Roli Hutahayan, sampai jumpa di kilas berita berikutnya, tetap di Pro 1 Jakarta.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: 91,2 FM Jakarta Sore Ini.
1: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Chris Patti dengan Sepanjang Usia menjadi lagu pembuka saya di sore hari ini, pendengar Pro 1. Roli Hutahayan akan menemani Anda di Jakarta sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar Anda di tanggal 10 Agustus 2026? Semoga menyenangkan ya, walaupun sepertinya dari kemarin lagi sibuk bayar-bayar tagihan ya. Tagihan listrik, tagihan air ya, atau mungkin bayar PBB rumah, bayar pajak kendaraan, ada yang perpanjang SIM mungkin. Semangat kalau gitu ya. Menghabiskan hari Senin Anda di hari ini ya, siapa tahu masih ada beberapa kerjaan yang harus diselesaikan. Akan saya temani nanti perjalanan pulang Anda ya hingga pukul 20. Untuk informasi lalu lintas hari ini saya cukup senang karena dari pagi keluar hingga nyampe ke kantor tadi ya sekitar pukul 14.30 jalanan tuh lancar semuanya di sekitaran Jakarta Barat, Jakarta Pusat, pendengar Pro 1. Tadi sampai kantor juga lancar-lancar aja tuh di Jalan Budi Kemuliaan ya, terus keluar Monas masuk Medan Merdeka Barat, lancar luncur semuanya, cuman mataharinya gak santai aja. Bagaimana di tempat Anda? Boleh loh nanti di update ke saya ya, 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Bu, ini foto siapa? Kok banyak sekali foto pakai seragam? Itu kakekmu, Nak. Beliau seorang veteran.
2: Veteran itu apa, Bu?
1: Veteran adalah orang yang pernah berjuang dan mengabdi untuk bangsa dan negara. Berkat perjuangan mereka, kita bisa hidup lebih damai seperti sekarang.
2: Oh, jadi begitu ya, Bu. Pantas saja Ibu selalu menjaga album ini. Ternyata kenangan di dalamnya berharga banget ya, Bu.
1: Iya, foto-foto ini bukan sekedar kenangan, tapi pengingat tentang pengorbanan, keberanian, dan rasa cinta pada tanah air.
2: Sekarang aku paham, Bu. Ternyata kita bisa menikmati hidup tenang seperti sekarang karena perjuangan mereka.
1: Kamu sebagai anak muda bisa menghormati mereka dengan menjaga persatuan, belajar bersungguh-sungguh, dan menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi Indonesia.
0: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
3: Kenapa bisa begini?
4: Emang kenapa lu?
5: Mau pinjam ke mana, Kak?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saya tembak kamu.

Judul lagunya adalah Tarot nih, pendengar Pro 1 ya. Lagu dari tahun 2024 karena memang pada masa itu Tarot tuh lagi ini ya, lagi seru-serunya ya untuk teman-teman Gen Z, millennials gitu ya. Bagaimana nih membaca peruntungan lewat kartu ya kan, membaca percintaan lewat kartu. Terus baca ini apa namanya, biasanya untuk yang mau usaha atau kerja, gimana nih titik cerahnya kalau kata kartu gitu ya. Akhirnya keluarlah lagu Tarot ini dari Viz ya, pendengar Pro 1. Secara Viz sama Hindia tuh orangnya mirip-mirip semua ya, karena bedanya cuma dikit, jadi kadang-kadang suka ketuker gitu. Rolly Huta Hayyan masih menemani Anda di Jakarta sore ini. Saya akan temani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Update info dulu nih dari Jakarta, pendengar Pro 1 ya. Tadi saya baru saja nih dapat sebuah informasi kalau pemerintah ini akan menyiapkan perubahan nama pemulung jadi pemilah sampah. Waduh, panjang ya sebutannya. Jadi Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengungkapkan kalau pemerintah saat ini sedang menyiapkan perubahan penyebutan pekerjaan pemulung menjadi pemilah sampah. Menurutnya perubahan tersebut nantinya akan dituangkan dalam KBJI, Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia, sehingga pekerjaan tersebut dapat tercatat secara lebih formal dalam sistem ketenagakerjaan. Dan dalam kesempatan ini juga Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kalau pekerja informal persampahan ke depan juga nantinya diharapkan dapat masuk ke dalam skema kerja yang lebih formal. Menurutnya pemerintah saat ini sedang menyiapkan regulasi yang mengatur kontribusi produsen terhadap pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik, di mana nantinya dana yang terkumpul dari produsen ini dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan sampah sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik pada pekerja persampahan. Dan dengan skema ini, pekerja yang selama ini ada di sektor informal dapat diharapkan memiliki hubungan kerja yang lebih formal melalui PRO atau yang dikenal dengan Producer Responsibility Organization, di mana langkah perlindungan terhadap pemulung ini dinilai menjadi penting karena pekerjaan di kawasan persampahan memiliki resiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi ya. Dan pada Maret 2026 kemarin, salah satu contohnya adalah sejumlah pekerja persampahan menjadi korban longsor di TPST Bantar Gebang, dan sebagian diantaranya untungnya ini tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena hal inilah pemerintah akhirnya mendorong agar cakupan perlindungan terhadap pekerja persampahan diperluas ya, termasuk kepada ribuan pemulung yang belum terdaftar ya, di mana nanti nama pemulung ini menjadi pemilah sampah. Tapi ya udah deh. Ya udah deh. Kita lihat saja nih bagaimana sekarang kan lagi ini ya, lagi di

godok dulu tuh regulasinya seperti apa ya. Baiklah, semoga yang terbaik ya. Untuk Anda pendengar Pro 1, gimana kabarnya hari ini? Semoga menyenangkan ya. Dan kalau Anda mau update informasi cuaca, informasi lalu lintas, atau ada peristiwa menarik di sekitar Anda, boleh nih update ke Roli pendengar Pro 1 ya. Siapa tahu informasi dari Anda juga bisa membantu pendengar Pro 1 lain yang saat ini sedang menjalankan aktivitas di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.
1: Tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
0: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
2: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
3: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
4: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Beyonce, Best Thing I Never Had dari tahun 2011 nih ya. What's goes around come back around. Itu buktinya karma itu nyata ya pendengar Pro 1. Jadi ya kalau bisa berbuat baik insya Allah ya. Dan juga semoga dapat yang baik juga gitu kan. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai gitu ya katanya ya. Rolly Hutahayan masih menemani Anda di Jakarta sore ini pendengar Pro 1. Saya akan temani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan ini saya mau update dulu nih terkait dengan progres LRT Jakarta fase 1B yang sudah masuk ke tahap hampir rampung gitu ya. Karena sudah 97,99% nih pengerjaannya yang dikabarkan nanti rampung di Agustus. Di mana PT Waskita Karya menyampaikan realisasi pembangunan konstruksi Light Rail Transit atau LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome Manggarai ini sudah mencapai 97,99% dan ditargetkan rampung pada Agustus ini. Diketahui juga dalam keterangan resminya yang diterima kalau Direktur Operasi 2 Waskita Karya Paulus Budi Kartiko mengatakan saat ini tim sedang fokus pada pekerjaan pengembalian kondisi lokasi kerja seperti semula. Selain itu, tim masih mengerjakan penyambungan rel pada area double track atau DDT. Sementara untuk jalur arah barat atau westbound, track sudah tersambung utuh. Sedangkan pintu masuk pada setiap stasiun saat ini juga sedang dalam tahap penyelesaian. Lebih lanjut lagi, Waskita bersama dengan Jakpro ini akan rutin melakukan rangkaian tes and commissioning atau TNC sistem perkereta apian mulai dari uji jalur sepanjang 3,6 km, kemudian terkait dengan persinyalan, kelistrikan, komunikasi hingga integrasi operasional. Ditambahkan juga kalau proyek senilai 4,1 triliun ini akan memiliki 5 stasiun ya, di mana stasiunnya itu antara lain Rawamangun, Pramuka, Matraman, Proklamasi, serta Manggarai. Seluruh stasiun LRT Jakarta dirancang untuk terintegrasi dengan sarana transportasi umum lainnya. Sebelumnya diketahui kalau Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan LRT Jakarta fase 1B akan selesai di bulan ini atau di bulan Agustus dan nantinya akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Gimana nih untuk warga Rawamangun, Matraman, Pramuka, Proklamasi, dan Manggarai? Sebentar lagi akan ada satu transportasi umum baru yang akan membantu Anda untuk beraktivitas ya. Semoga menjadi lebih nyaman dan lebih lancar gitu ya, dan menjadi opsi transportasi umum lainnya pastinya. Jadi kalau yang satu penuh bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini gitu. Atau apalagi ini sudah terintegrasi ya pendengar Pro 1 ya. Boleh nih untuk Anda ya yang mungkin tinggalnya di sekitar Rawamangun, Velodrome, Proklamasi, Manggarai, atau mungkin Anda yang tiap hari lewat rute ini, boleh nih cerita sama saya pendengar Pro 1 ya. Secara saya tuh jarang banget naik LRT, KRL, karena rumahnya cuma naik Transjakarta nyampe, kalau nggak naik Jaklingko nyampe. Boleh ya cerita-cerita, update-update nih gimana situasi terkininya ya. Dan ya seru nih, pasti akan ada LRT baru. Nanti saya akan coba deh kalau udah mantap dan sudah jadi ya, jalan-jalan aja muterin Jakarta. Silakan Anda boleh cerita di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 atau di 3441499.

0: Bu, saya malu deh. Anak saya disabilitas. Makanya jarang saya ajak keluar rumah. Takut jadi omongan orang.
1: Saya paham perasaan Ibu Novi. Tapi jangan sampai rasa malu membuat anak kehilangan kesempatannya, Bu, buat belajar dan berkembang.
0: Saya takut dia gak diterima, Bu.
1: Ngomong-ngomong, anak saya juga penyandang disabilitas kok, Bu.
0: Wah, serius, Bu?
1: Iya, Bu Novi. Tapi saya memilih mendampingi, bukan menyembunyikannya. Saya ajak terapi, ikut sekolah, dan ikut kegiatan sesuai kemampuannya. Sekarang dia lebih mandiri, Bu. Lebih percaya diri juga. Bahkan sering tampil mewakili sekolah loh, Bu.
0: Wah, berarti anak saya juga punya kesempatan seperti itu ya, Bu Indu?
1: Pastinya, Bu Novi. Tenang aja. Setiap anak punya kelebihan masing-masing. Yang mereka butuhkan adalah dukungan dari keluarga, kesempatan, dan kasih sayang, Bu.
2: Anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depan. Jangan sembunyikan potensinya. Dampingi, dukung, dan beri kesempatan.
3: Dilansir Arizona State University, semut bisa menopang beban yang berat karena ototnya memiliki luas penampang yang relatif lebih besar dan tebal terhadap ukuran tubuhnya jika dibandingkan dengan hewan yang lebih besar. Bentuk fisik semut ini memungkinkan mereka menghasilkan kekuatan miligram to miligram. Studi memperkirakan persendian semut dapat menerima gaya lebih dari 3.000 kali berat badan mereka sendiri tanpa patah. Lebih lanjut, dikutip dari laman Inside Science, penelitian menunjukkan bahwa sendi di leher semut bisa menahan beban 5.000 kali lebih berat dari badannya. Sebelumnya, semut juga pernah difoto dengan membawa bangkai anak burung yang diperkirakan 1.000 kali beratnya.

curi-curi. Hi-Fi dengan curi-curi menemani Anda pendengar Pro 1 di pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Roli Huta Hayan juga masih menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hari ini tanggal 10 Agustus 2026. Tadi ternyata saya baru dapat informasi nih kalau harga rata-rata sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional DKI Jakarta ini ada yang mengalami perubahan pendengar Pro 1. Di mana harga ini di rata-rata pada pukul 10:47 waktu Indonesia Barat, dan ada beberapa komoditas yang tercatat mengalami kenaikan, sementara beberapa lainnya mengalami penurunan. Seperti harga bawang merah ukuran sedang ini di harga Rp38.500 per kilogramnya, turun sekitar Rp754 dibandingkan harga sebelumnya. Sementara untuk harga bawang putih di harga Rp45.800 per kilonya, ini tidak ada mengalami perubahan. Kemudian untuk komoditas beras, beras berkualitas bawah berada di harga Rp15.000 per kilogram, sedangkan beras kualitas bawah 2 ini sebesar Rp14.300 per kilogramnya. Ini dan diinformasikan kalau keduanya tidak mengalami perubahan ya. Sementara itu untuk beras kualitas medium ada di harga Rp17.000 per kilogramnya, ini naik 50 perak ya dari harga sebelumnya. Dan harga beras kualitas medium 2 ini tercatat Rp16.200 per kilogramnya. Kemudian perubahan cukup terlihat pada sejumlah komoditas cabai, di mana cabai merah ini tercatat harganya naik 50 perak ya, jadi Rp47.600. Kemudian harga cabai merah keriting turun di Rp43.000, sementara di cabai rawit hijau ini turun juga harganya jadi Rp48.700 ya. Harga gula pasir dan baik ini gula pasir lokal ataupun gula pasir premium, ini harganya tetap normal, stabil ya di harga Rp19.000 sampai Rp20.400. Harga minyak goreng curah berada di Rp22.300 per kilonya. Sementara di minyak goreng kemasan ini Rp22.900 ya pendengar Pro 1. Untuk ayam, wah nih telur ayam ya, khususnya telur ayam di harga Rp25.000 per kilogramnya. Ini turun 2% sekitar 550 perak. Dan pergerakan ini menunjukkan sebagian besar kalau komoditas pangan di pasar tradisional DKI Jakarta masih relatif stabil ya. Walaupun jumlah komoditasnya seperti cabai atau daging ayam ini mengalami perubahan harga. Kemarin saya sempat lihat tuh ya harga dada ayam file itu sampai di angka 58 ribu gitu, 58 sampai 60 ribu. Jadi teman-teman saya yang memang doyan makan file ya, doyan makan ayam untuk protein yang tercukupi di badannya karena memang banyakan berolahraga gitu, agak sedikit kaget tuh kemarin beli file dada ayam gitu. Kalau di tempat Anda gimana pendengar Pro 1, apakah harganya masih aman-aman aja? Boleh diupdate ya, 0811 7972 7912.

0: indah sekali ya, Bu Tuti. Lautnya terlihat tenang, luas. Tapi sayang kalau kita tidak menjaganya dengan baik loh.
1: Ah, biasa aja, Bu Rina. Laut kan luas. Sampah sedikit ya nggak akan pengaruh apa-apalah.
0: Justru itu yang berbahaya, Bu Tuti. Kalau semua orang berpikir begitu, laut bisa cepat kotor dan rusak.
1: Tapi bersihin sampahnya itu kan merepotkan ya. Lagi pula ombak juga akan membawa pergi sampah-sampah itu, toh.
0: Nggak semua sampah bisa hilang begitu saja, Bu. Sampah plastik misalnya. Plastik itu bisa bertahan lama dan membahayakan ikan di laut.
1: Ya, tapi saya rasa sih, alam bisa lah mengurus dirinya sendiri.
0: Alam sih memang kuat, tapi bukan berarti kita boleh merusaknya. Kita harus ikut menjaga, bukan merusak.
1: Jadi sebenarnya kita harus gimana sih supaya laut tetap indah?
0: Jaga laut tetap biru dan bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kelestarian laut. Karena di sana hidup kita dan masa depan bersama.
2: Kode angka di stiker buah ternyata punya arti loh. Buah dengan kode 5 angka di awal dengan angka 9 merupakan buah yang paling baik karena ditanam dengan cara alami tanpa menggunakan pestisida sehingga aman untuk dikonsumsi. Kode dengan 5 digit di awal dengan angka 8 artinya buah ini hasil modifikasi genetik dan ditanam dengan pupuk organik. Buah dengan kode 4 digit dan diawali dengan angka 3 atau 4 berarti buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional. Artinya, penanaman buah tersebut juga melibatkan proses pemberian pupuk dan pestisida. Jika kamu membeli buah dengan kode ini, maka kamu wajib mencucinya hingga benar-benar bersih. Tidak perlu khawatir, karena jika kamu mencucinya dengan bersih, maka tubuh akan terbebas dari kontaminasi pestisida.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 08119 7727912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Gerakan pilah sampah di Jakarta yang awalnya mungkin orang masih pesimis, sekarang ini sudah menjadi gerakan yang sampai dengan tingkat RT/RW.
3: Dengan keterbatasan fiskal yang ada, jadi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air betul-betul memprioritaskan yang paling proses, yang paling berdampak.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Utahayan. Sari berita penting. Gubernur DKI Jakarta sebut gerakan pilah sampah di Jakarta capai 23,14%. Tingkatkan layanan publik, Dinas Bina Marga serta Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta harus memprioritaskan program kerja yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta sebut gerakan pilah sampah di Jakarta capai 23,14%. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
2: Dan karena ini sudah menjadi gerakan, saya yakin di mana-mana sekarang sudah bergemuruh untuk itu. Sampai dengan bulan Agustus awal, pilah sampah di Jakarta sudah 23,14%.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan gerakan pilah sampah di Jakarta sudah semakin masif dilaksanakan oleh masyarakat mulai dari tingkat RT, RW. Hingga Agustus awal, pelaksanaan gerakan pilah sampah di Jakarta telah mencapai 23,14%. Hal tersebut disampaikan Pramono Anung dalam acara Deklarasi Nasional Peluncuran Perlindungan Sosial bagi Sektor Informal Persampahan Indonesia di RDF Plen Rorotan, Jakarta Utara, Senin 10 Agustus 2026.
2: Gerakan pilah sampah di Jakarta yang awalnya mungkin orang masih pesimis, sekarang ini sudah menjadi gerakan yang sampai dengan tingkat RT/RW. Karena Pak Menteri Lingkungan Hidup, Pak Menteri Tenaga Kerja, setiap minggu saya mencanangkan harus ada laporan perkembangan tentang persampahan penanganan pilah sampah yang ada di Jakarta. Dan karena ini sudah menjadi gerakan, saya yakin di mana-mana sekarang sudah bergemuruh untuk itu. Sampai dengan bulan Agustus awal, pilah sampah di Jakarta sudah 23,14%. Walaupun demikian pasti masih ada persoalan, karena bagaimanapun dulu tanpa mikir semuanya dikirim ke Bantar Gebang, sekarang polanya dirubah menjadi pilah angkut olah, sehingga dengan demikian beberapa kali ada laporan di lapangan.
4: Lebih lanjut, Pramono menyatakan, meski demikian, ia tidak memungkiri masih adanya persoalan dalam mengimplementasikan gerakan pilah sampah. Pramono mencontohkan adanya permasalahan pengolahan sampah yang dilakukan oleh pihak swasta akhir-akhir ini, di mana pihak swasta tersebut mengumpulkan sampah dari sektor usaha hotel, restoran, dan kafe, dan memungut biaya atas jasanya. Namun dalam pengelolaannya, mereka membuang sampah di lokasi yang tidak berizin sehingga menimbulkan masalah lingkungan. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta memberikan sanksi kepada para perusahaan swasta tersebut berupa pemberian denda administratif sebesar 5 juta rupiah. Jika memang masih mengulangi kesalahannya, maka Pemprov DKI akan memutuskan izin usahanya. Lebih lanjut, Pramono menyampaikan, implementasi gerakan pilah sampah didukung dengan penyediaan fasilitas yang semakin lengkap. Pramono mencatat, saat ini terdapat 2.247 unit bank sampah di berbagai wilayah di Jakarta. Tak hanya itu, Pemprov DKI juga memiliki 31 TPS 3R dengan kapasitas produksi antara 100 hingga 150 ton per hari. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Ketua RT 01 Pulau Pari, Edi Mulyono, dalam wawancara di Pro 1 RRI Jakarta Senin pagi tadi menyampaikan bahwa rencana TransJakarta untuk mengelola transportasi laut Kepulauan Seribu mulai 2027 diharapkan dapat membantu sekaligus mempermudah layanan transportasi laut untuk menunjang mobilitas masyarakat. Lebih lanjut, Edi mengatakan saat ini warga masih mengandalkan kapal tradisional karena pembelian tiket kapal dinas perhubungan secara daring dinilai belum mudah, terutama bagi warga lanjut usia yang tidak memiliki akses atau kemampuan menggunakan aplikasi. Ia berharap sistem pemesanan nantinya dapat dibuat lebih sederhana dan mudah diakses masyarakat Pulau Seribu.
5: Kalau saat ini memang ada beberapa pilihan transportasi ya Mas ya. Salah satunya ada kapal tradisional milik masyarakat sendiri. Terus yang kedua ada kapal dinas perhubungan. Tapi yang mana kalau kapal dinas perhubungan kita nggak bisa dadakan belinya. Agak sulit juga ya karena memang harus online. Dan menurut saya sih memang agak mempersulit kalau orang-orang yang apa namanya yang tua yang nggak punya aplikasi sih. Saya aja kadang kalau mau ke Jakarta gitu pas mau beli tiket online tiketnya sudah habis. Jadi ya nggak mau tetap kapal tradisional. Kayak gitu. Mungkin harapannya yaitu ya dipermudah untuk aksesnya dan lain-lain karena masyarakat di Kepulauan Seribu kan nggak semuanya bisa memiliki HP Android.
1: Lebih lanjut, pada kesempatan itu Edi Mulyono juga berharap dengan rencana pengelolaan transportasi laut oleh TransJakarta dapat menambah jumlah rute dan frekuensi perjalanan. Sebab paling tidak ada dua rute mungkin pagi dan sore untuk mempermudah masyarakat penggunaan nantinya. Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Bina Marga serta Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk memprioritaskan program kerja yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Mengingat sebagian besar keluhan warga di lapangan berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi. Kedua satuan kerja perangkat daerah atau SKPD itu dan disampaikan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
6: Ini karena memang banyak program-programnya Pak Gubernur ya, khususnya untuk pengendalian banjir di 2007 ini, tadi juga cukup dijelaskan, memang dengan keterbatasan fiskal yang ada, jadi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air betul-betul apa ya memprioritaskan yang paling proses yang paling berdampak. Pesan kami juga kepada teman-teman dinas terkait khususnya untuk aspirasi masyarakat dan resesnya teman-teman anggota DPRD, banyakkan kan permasalahan itu ada di dua dinas tersebut. Jadi kita juga minta mohon untuk bisa diprioritaskan.
1: Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan itu menyatakan sebagian besar persoalan yang diserap para anggota dewan saat menjalankan kegiatan reses berkutat pada masalah infrastruktur jalan, drainase, serta penanganan banjir. Masalah-masalah itu menjadi wewenang teknis dari Dinas Bina Marga dan Dinas SDA. Karena itu, Yuke mengingatkan agar usulan program hasil reses DPRD DKI Jakarta tidak dikesampingkan, melainkan diakomodasi ke dalam program kerja prioritas. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Sudin KPKP Jakarta Pusat tangkap 930 ikan sapu-sapu sepanjang bulan April-Agustus 2026. Berikut Maiska Daraisa melaporkan.
7: Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP Jakarta Pusat menangkap 930 ekor ikan sapu-sapu dengan total berat sekitar 800 kg. Penangkapan tersebut dilakukan sepanjang April hingga awal Agustus 2026 sebagai bagian dari upaya mengendalikan populasi ikan invasif di wilayah Jakarta Pusat. Kepala Sudin KPKP Jakarta Pusat Siti Halima mengatakan pihaknya telah melakukan penyisiran di 20 titik saluran air dan sungai. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan populasi ikan sapu-sapu terus menurun dan tidak berkembang di sejumlah perairan. Menurut Siti, penangkapan secara manual masih dinilai efektif untuk mengendalikan keberadaan ikan sapu-sapu. Cara tersebut dilakukan dengan menyisir lokasi yang menjadi habitat ikan dan menangkapnya secara langsung.
8: Yaitu dengan cara manual ya, yaitu dengan penangkapan. Karena kalau dengan cara lain dikhawatirkan kalau misalnya dengan menggunakan bahan-bahan kimia, kan ada habitat lain selain ikan sapu-sapu akan mematikan, apalagi mematikan populasi yang lain.
7: Lebih lanjut, Siti mengatakan upaya pengendalian tidak hanya dilakukan oleh petugas, tetapi ke depan juga akan melibatkan masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan lomba menangkap ikan sapu-sapu yang direncanakan menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia berharap keterlibatan masyarakat melalui kegiatan tersebut dapat meningkatkan kepedulian terhadap kondisi saluran air dan sungai. Selain itu, pengendalian secara bersama diharapkan dapat membantu menjaga ekosistem perairan dari perkembangan ikan invasif. Demikian dari Jakarta, Maiska Daraisa melaporkan.
1: Lahan yang sempat menjadi gunungan sampah di Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat dipastikan tidak dijadikan lagi untuk tempat pembuangan sampah. Berikut Alwan Syada melaporkan.
9: Lokasi yang selama ini menjadi tempat penumpukan sampah di RT 4 RW 3 Kelurahan Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat dipastikan tidak lagi difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah. Lurah Kedaung Kaliangke, Gufri Fatani mengatakan, langkah ini dilakukan agar kondisi penumpukan sampah yang terjadi selama beberapa waktu terakhir tidak kembali terulang. Dia menyebut, kini gerobak sampah dari masing-masing wilayah tidak lagi diperbolehkan membuang sampah di lahan tersebut. Sebagai gantinya, sampah residu dari lingkungan RT akan langsung dipindahkan ke truk pengangkut yang telah disiapkan di kawasan RW 2. Dengan sistem itu, sampah tidak lagi ditumpuk sementara di lahan kosong, tetapi langsung diangkut menuju tempat pemrosesan akhir.
10: Pembuangan sampah yang boleh dibuang ke Bantar Gebang yaitu residu, nanti ketemunya petugas sampah langsung dengan truk sampahnya. Kita sudah siapkan lokasi truk sampahnya, sehingga nanti petugas sampah dari RT-RT itu langsung membuangnya ke truk itu. Lokasinya ada di RT di RW 2 juga ya, di ujung jalan ini.
9: Gufri mengatakan, pengawasan akan dilakukan oleh petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU. Jika masih ada gerobak sampah yang datang dan hendak membuang sampah di lokasi tersebut, petugas akan mengarahkan agar sampah dibuang langsung ke truk pengangkut. Langkah ini pun diharapkan dapat mencegah kembali munculnya gunungan sampah sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dan juga kenyamanan warga Kedaung Kaliangke. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Budi Luhur University gelar turnamen Orado untuk pertama kalinya. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
11: Budi Luhur University atau BLU menggelar turnamen olahraga domino atau Orado untuk pertama kalinya di lingkungan kampus pada Minggu 9 Agustus kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mengenalkan olahraga domino kepada mahasiswa dan masyarakat. PIC sekaligus Ketua Panitia, Moko, menyambut baik dan memberikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan turnamen perdana ini di lingkungan kampus. Moko berharap ajang ini dapat terus digelar secara konsisten dan menjadi wadah pembinaan potensi mahasiswa di bidang olahraga otak. Menurut Moko, penyelenggaraan turnamen bermula dari keinginan panitia membuat sebuah kegiatan olahraga yang berbeda. Gagasan tersebut kemudian berkembang setelah salah satu rekan panitia memiliki kenalan dengan pihak Orado. Momentum itu dimanfaatkan untuk memperkenalkan Orado kepada Civitas Akademis Budi Luhur University.
12: Latar belakangnya sih sebenarnya kita pengen ngadain event awalnya. Nah, setelah itu ada teman kita namanya Mas Deswa, punya kenalan sama orang Orado lah. Dan kebetulan Orado itu baru diresmikan di bulan Mei ya, Om, kalau nggak salah. Nah, kita sekaligus mau mengedukasi bahwasanya Orado itu sudah terdaftar di olahraga nasional. Harapan kami itu olahraga ini bisa memacu semangat mahasiswa-mahasiswi Universitas Budi Luhur beserta universitas-universitas lain supaya nanti kami bisa mengadakan event antar kampus. Jadi kemungkinan ini kan yang pertama kali di kampus ya.
11: Turnamen tersebut tidak hanya menyasar mahasiswa, panitia juga membuka kesempatan bagi karyawan dan masyarakat umum untuk berpartisipasi. Antusiasme masyarakat disebut cukup tinggi, meski demikian, panitia membatasi jumlah peserta menjadi 32 tim pada penyelenggaraan perdana. Pembatasan dilakukan agar panitia dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada seluruh peserta. Moko berharap kegiatan serupa dapat digelar secara rutin dan kedepannya melibatkan peserta dari berbagai universitas. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas melaporkan.
1: Para pedagang bendera musiman di Kabupaten Pandeglang meraup omset hingga jutaan rupiah per hari dari hasil menjajakan berbagai atribut dan perlengkapan bernuansa merah putih jelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
13: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, para pedagang bendera musiman di Kabupaten Pandeglang mampu meraup omset ratusan ribu hingga jutaan rupiah per hari dari hasil menjajakan atribut kemerdekaan. Momentum tahun ini dimanfaatkan para pelancong untuk mengais rejeki dengan menjual berbagai perlengkapan bernuansa merah putih di pinggir jalan protokol. Salah seorang pedagang bendera musiman asal Cirebon, Karyo Jaya mengaku sudah menggeluti usaha musiman di Pandeglang sejak era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dirinya bersama rekan sesama perantau asal Cirebon rutin membuka lapak dagangan setahun sekali sejak akhir bulan Juli guna menyambut perayaan Hari Kemerdekaan. Berbagai jenis bendera dengan aneka ukuran serta aksesoris pelengkap perayaan kemerdekaan dijajakan lengkap di sepanjang lapak dagangan miliknya. Pilihan produk yang bervariasi tersebut sengaja disediakan untuk memenuhi kebutuhan warga yang ingin menghias rumah menyambut HUT RI.
14: Yang paling laku ya ukuran yang 40.
13: Dengan harga berapa tuh, Pak?
14: 40.
13: 40 ribu.
14: Dengan pasaran untuk rumah.
13: Tingkat penjualan atribut kemerdekaan pada tahun ini disebutnya mengalami peningkatan pendapatan jika dibandingkan dengan musim perdagangan tahun sebelumnya. Omset kotor harian yang berhasil dikantongi pedagang rata-rata mencapai kisaran 700 hingga 1 juta rupiah per hari dari hasil penjualan langsung kepada konsumen. Ragam barang dagangan yang ditawarkan pun dipatok dalam rentan harga yang bervariasi, mulai dari 25 hingga 75 ribu rupiah per buah. Adapun jenis produk yang paling banyak dicari oleh pembeli perumahan adalah bendera ukuran menengah dengan harga terjangkau. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sebagai berita penutup di sore hari ini, Pemkot Cilegon optimalkan aset gedung dan lahan untuk investasi. Berikut Romanudin melaporkan.
15: 1-2 tahun terakhir itu masih tarik ulur dengan

0: alternatif dan pembangunannya ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun depan. Sementara itu, Pemkot Cilegon juga terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk investor dan Kementerian Perindustrian untuk mengoptimalkan lahan PCM agar dapat dimanfaatkan bagi kegiatan investasi.
1: Agar lahan PCM bisa optimal, itu yang pertama, ada segera ada investasi, tapi intinya saya nggak mau ngomong banyak juga, tapi yang penting kita sudah ngomong.
2: Kalau untuk itu gedung Edge Matahari?
1: Edge Matahari itu memang kita lagi cari beberapa investor. Pertama, investnya kita lagi sedang pikirkan apa yang layak dan baik digunakan di situ, dibangun di situ, dan juga mencari investor. Dan itu bisa untuk gedung parkir, atau mungkin perhotelan, ataupun nanti menjadi pusat bisnis dan juga apa namanya perdagangan.
0: Profesor menambahkan, untuk gedung Edge Matahari, Pemkot Cilegon masih mencari investor serta mengkaji pemanfaatan yang paling sesuai. Robin Sar menegaskan, Pemkot tidak berencana menjual aset tersebut mengingat lokasinya berada di pusat kota dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pemerintah daerah, kata Robin Sar, akan memilih opsi terbaik, baik dengan membongkar bangunan dan membangun kembali, maupun menggandeng investor selama memberikan manfaat dan nilai yang sesuai bagi daerah. Robin Sar menegaskan, seluruh aset tersebut akan dioptimalkan dengan target pemanfaatan atau pembangunannya dapat realisasikan mulai tahun depan. Dari Kota Cilegon, Banten, Fahmanuddin melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta sebut gerakan pilah sampah di Jakarta capai 23,14%. Tingkatkan layanan publik, Dinas Bina Marga serta Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta harus memprioritaskan program kerja yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar.

0: Ayat. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.
3: Bersama saya Neng Erlin Marlinda, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 1 DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah tidak hanya berfokus memblokir situs judi daring atau judol, tetapi juga memutus aliran dana yang menopang operasional jaringan tersebut. Menurut legislator fraksi PD Perjuangan itu, pengawasan terhadap transaksi digital harus diperkuat karena pelaku kini semakin banyak memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS sebagai sarana deposit. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mendorong PFII dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.
4: Kita tahu bahwa ada 4 faktor penting di dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Tentu yang menjadi penopang itu adalah investasi. Kalau kita tidak kreatif, kita tidak mampu adaptif terhadap sebuah sistem-sistem yang dibangun di dunia internasional, maka kita akan ditinggalkan gitu. Dan negara lain yang akan mendapatkan manfaat. Oleh karenanya kita jangan tertinggal. Pusat finansial internasional Indonesia juga harus dibangun sehingga ini menjadi daya tarik karena kita memiliki market share besar sekali, 280 juta rakyat Indonesia sebagai market share.
3: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 3 DPR RI Nasyirul Falah Amru mengusulkan agar mekanisme pengujian terhadap tindakan penyitaan atau perampasan aset sebelum perkara pokok diperiksa tidak menggunakan konsep pra-peradilan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Politisi fraksi PD Perjuangan itu menjelaskan mekanisme tersebut penting untuk memastikan setiap tindakan perampasan aset oleh aparat penegak hukum dapat diuji secara hukum sebelum memasuki proses persidangan pokok.
5: Televisi Radio Parlemen.
3: Demikian Warta Parlemen, produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.

0: Bu, aku sebenarnya suka loh sama tas anyaman itu, tapi katanya dibuat sama orang yang pernah kena kusta. Ih, aku jadi takut mau beli.
1: Loh, takut kenapa sih, Bu?
0: Takut ketularan, kan kusta penyakit menular.
2: Ibu-ibu, kusta menular melalui kontak erat dan lama dengan penderita yang tidak diobati, terutama melalui percikan liur atau dahak saat batuk atau bersin yang mengandung bakteri. Oh. Bukan dari sentuhan biasa seperti jabat tangan atau duduk bersebelahan. Apalagi mereka semua sudah berobat, jadi tidak menularkan.
0: Oh gitu, jadi selama ini aku salah paham dong ya?
2: Yang berbahaya itu justru stigma dan menjauhi mereka.
0: Kalau begitu, aku jadi gak ragu dan takut lagi kalau mau beli.
2: Benar itu.
0: Sekalian bantu penghasilan mereka juga kan?
2: Iya.
0: Nah gitu dong, itu baru ibu hebat.
2: Mantap.
0: Yuk kita lawan stigma, bukan orangnya.
2: Ayo.
3: Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif.
4: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Rolly Huta Hayat menemani di Jakarta sore ini. Dan tadi terflashback sedikit ke tahun 2004 ya. Lagu dari Ari Lasso, Mengejar Matahari, yang juga soundtrack dari judul film yang sama, Mengejar Matahari, menemani Anda di pukul 16:35 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, saya mau update nih terkait dengan situasi terbaru di kebakaran kawasan Bromo ya, diambil dari laman kemenpar.go.id. Terpantau di tanggal 10 Agustus 2026 ini, Kementerian Pariwisata terus memantau perkembangan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, serta pengelola kawasan terkait dengan penanganannya. Keselamatan masyarakat, wisatawan, petugas, dan seluruh pelaku pariwisata merupakan prioritas utama. Karena itu, Kementerian Pariwisata mendukung penuh keputusan penutupan sementara akses wisata Gunung Bromo sampai kondisi dinyatakan aman oleh otoritas yang berwenang. Kemenpar juga mengimbau wisatawan untuk tidak memaksakan perjalanan menuju kawasan yang ditutup dan juga selalu mengikuti informasi resmi dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru serta pemerintah daerah. Kementerian Pariwisata juga meminta industri pariwisata memberikan informasi yang jelas dan membantu penyesuaian perjalanan sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan dari data Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, total pengunjung yang telah melakukan pembelian tiket online untuk tanggal 9 sampai 15 Agustus 2026 ini tercatat sebanyak 3.062 orang dengan komposisi wisatawan Nusantara sebanyak 2.671 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 391 orang. Bagi wisatawan yang memiliki jadwal kunjungan mulai 9 hingga 11 Agustus 2026 atau hingga kawasan kembali dibuka, saat ini dapat melakukan opsi reschedule ataupun refund ya pendengar Pro 1. Mungkin salah satu dari Anda dan mungkin ada keluarga yang long weekend ini rencananya ya, kan ini tanggal 17 libur tuh hari Senin ya, dari tanggal 14 mungkin udah ada yang ngambil cuti atau tanggal 13 udah ada yang ngambil cuti dan bertujuan untuk liburan ke Bromo. Nah sayang sekali ya, ini harus di reschedule dulu rencananya atau mungkin bisa di refund ya pendengar Pro 1, di mana pengajuan reschedule ini dibebaskan dari biaya perubahan jadwal yang berlaku hingga 31 Desember 2026. Sementara untuk refund atau pengembalian dana secara penuh akan dilakukan melalui transfer langsung ke rekening atau e-wallet tempat Anda melakukan pembayaran ya pendengar Pro 1. Kemudian untuk Anda yang mau refund ataupun mau reschedule, ini ada batas waktu untuk pengisian formulir hingga tanggal 31 Agustus 2026. Dan untuk proses refundnya sendiri membutuhkan waktu selama 3 sampai 14 hari kerja ya. Nah untuk detail lengkapnya, kalau Anda terlewat dengan apa yang saya sampaikan, Anda bisa cek langsung nih ke Instagramnya Bromo ya, di kawasan Bromo di BBTN Bromo Tengger Semeru ya pendengar Pro 1, bisa langsung dicek gitu. Kemudian kebakaran ini juga akhirnya kembali mengingatkan kita ya bahwa destinasi wisata alam adalah ekosistem yang harus kita jaga bersama, di mana aktivitas pariwisata harus selalu mengedepankan prinsip keselamatan, kepatuhan terhadap aturan kawasan konservasi, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Karena setelah kondisi terkendali, Kementerian Pariwisata akan terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk mendukung pemulihan aktivitas pariwisata dan masyarakat yang memang menggantungkan mata pencahariannya pada ekosistem pariwisata Bromo. Jadi untuk saat ini kita akan fokus dulu untuk penanganan kebakaran ya, supaya berjalan dengan optimal dan juga kawasan aman sebelum kembali melakukan aktivitas lainnya ya pendengar Pro 1. Salah satu yang cukup berat dalam pemadaman ini adalah vegetasi yang kering serta angin yang kencang. Ini menjadi tantangan utama karena membuat api dengan cepat merambat. Jadi para tim yang membantu untuk
mematikan apinya gitu ya, dari TNBTS, Manggala Agni, Marinir, TNI, Polri, BPBD, BNPB hingga warga sempat juga telah dikerahkan gitu ya, di mana upaya pemadaman ini tidak hanya dilakukan melalui jalur darat tetapi juga terus diperkuat dengan operasi udara menggunakan helikopter, pendengar Pro 1. Dipantau juga terupdate ya, hingga saat ini menghanguskan sekitar 176 hektar area Taman Nasional. Untuk Anda mungkin yang ada di sekitar daerah Bromo Tengger Semeru, atau mungkin Anda saat ini berdomisili di Jawa Timur atau sedang mendengarkan kami lewat RRI Digital ya di Jawa Timur, boleh nih pendengar Pro 1 ya, kalau Anda ada update-nya, boleh cerita bagaimana yang kondisi terbarunya saat ini. 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 0213440696 dan 344149.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Busari, kayaknya anak perempuan juga disuruh kerja seperti laki-laki. Rasanya kok gak wajar ya?
2: Kenapa gak wajar ya, Bu? Justru anak perempuan punya hak yang sama loh untuk belajar dan berkarir.
1: Tapi tugas rumah siapa yang ngurus? Kan biasanya ibu yang ngurus.
2: Tugas rumah bukan cuma ibu yang mengerjakan. Kalau anak laki-laki diajari sejak kecil untuk mandiri, nanti mereka bisa berbagi tanggung jawab juga loh.
1: Tapi zaman dulu gak begitu, Bu.
2: Zaman sudah berubah, Bu. Kesetaraan gender itu bukan melawan tradisi, tapi memberi kesempatan adil bagi semua orang, laki-laki maupun perempuan.
1: Oh, kesetaraan itu tentang kesempatan dan tanggung jawab bersama ya?
2: Betul banget, Bu Sari.
0: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: 91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta. Joss Stone ya, dengan You Help Me dari tahun 2004 nih, mendengar Pro 1 ya. Tepatnya pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat. Menemani kita di Jakarta sore ini bersama saya Roli Hutahayan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan di sore hari ini juga saya mau update nih adanya penyelenggaraan FIFA Asian Cup 2026. Bagaimana nih terkait dengan penyelenggaraannya, kemudian bagaimana update-nya secara langsung dari Balai Kota sore ini? Saya akan tersambung bersama dengan rekan saya Rizky Basuki yang ada di Balai Kota.
1: Laporan terkini 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
0: Usai bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir di Balai Kota sore ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan FIFA Asian Cup 2026 di Jakarta. Rizky Basuki saat ini melaporkan langsung dari Balai Kota. Silakan rekan Rizky.
2: Baik pendengar Pro 1 di Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan FIFA Asian Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 21 September hingga 6 Oktober 2026 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan dan menawarkan sejumlah fasilitas stadion yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai arena latihan dari kompetisi tersebut. Hal itu diungkapkan Pramono. Demikian diungkapkan Pramono Anung usai bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga sebagai Ketua Umum PSSI, yakni Erick Thohir, di Balai Kota DKI Jakarta sore ini.
3: Pemerintah DKI Jakarta memberikan dukungan sepenuhnya untuk pelaksanaan FIFA Asian Cup 2026 yang rencananya diadakan tanggal 21 September sampai dengan 6 Oktober 2026. Untuk itu kami menawarkan beberapa lapangan yang ada di Jakarta yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta kalau memang diizin Pak Erick sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI setuju, maka salah satunya adalah Sumantri Brojonegoro, yang kedua Lapangan Banteng.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi komitmen Pemprov DKI Jakarta. Erick menegaskan bahwa FIFA Asian Cup 2026 merupakan turnamen resmi di bawah naungan FIFA. Erick menyatakan pengelolaan ajang itu akan dilakukan secara maksimal oleh PSSI. Dan saat ini pihak PSSI dan pemerintah masih menunggu pengumuman resmi dari FIFA terkait jadwal detail pertandingan serta pembagian lokasi untuk tim-tim peserta. Demikian Rizky Basuki melaporkan langsung dari Balai Kota dan kembali ke studio.
0: Terima kasih untuk laporannya Rizky Basuki, selamat kembali bertugas. Pendengar Pro 1, kita lanjutkan kembali Jakarta sore ini. Dan nanti tepat pada pukul 17, saya akan mengajak Anda bergabung dalam RRI Net ya di Jakarta sore ini. Jadi Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami lewat 91,2 atau lewat RRI Digital, tapi bisa menikmati kami secara visual, tapi nanti tepat di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, saya temani Anda dulu dengan Andin nih, ada sahabat setia, lalu ada di Overtunes dengan saya pelindungmu.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Jakarta sore ini pendengar Pro 1 bersama saya Roli Utahayan, dan sekarang Anda menyaksikan melalui visual juga ya di RRI Net pendengar Pro 1. Jadi tidak cuma bisa mendengarkan kami lewat frekuensi 91,2 atau mungkin lewat RRI digital, tapi Anda bisa menyaksikan kami lewat visual juga. Dan sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk bergabung langsung dengan Cek Fakta kita di hari ini.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta hari ini pendengar Pro 1 ini terkait dengan pendaftaran lowongan kerja nih ya. Kita tahu kalau sekarang lagi susah banget cari kerja, tapi tetap harus berhati-hati. Informasi ini terkait dengan pendaftaran lowongan kerja di Indogrosir. Informasi ini saya dapat dari portal komdigi.go.id, di mana saat ini beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim terdapat pendaftaran lowongan kerja di Indogrosir. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap, alamat domisili, usia, jenis kelamin, dan nomor telegram. Dan setelah memasukkan kata kunci terkait dengan pendaftaran lowongan kerja Indogrosir ke mesin pencari Google, hasilnya ini mengarah ke laman karir resmi Indomaret Group atau di karir.indomaretgroup.com. Dari laman ini diketahui bahwa pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan di laman karir Indomaret Group. Sedangkan untuk pendaftaran lowongan kerja secara offline dapat dilakukan melalui gerai resmi Indogrosir di beberapa wilayah. Jadi jika adanya terkait dengan link pendaftaran kerja di Indogrosir yang harus meminta Anda masukkan nama lengkap, nomor telegram, usia, jenis kelamin, itu tidak benar ya pendengar Pro 1. Untuk informasi Cek Fakta lainnya Anda bisa cek di portal berita kami juga di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Maka bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dialah Alfred Fielding dan Mark Talvanes, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.
5: Bang, tadi aku baca berita, inflasi naik lagi.
6: Ya memang sepertinya naik terus sih, Non. Harga-harga itu semakin mahal sekarang.
5: Semakin susah dong ngatur anggaran belanja bulanan. Aku jadi bingung nih, Bang.
6: Kita memang harus lebih bijak sih, Non, dalam mengatur pengeluaran. Mungkin mulai mempertimbangkan membeli barang yang lebih murah atau menunda pembelian yang tidak urgent.
5: Tapi gimana dengan kebutuhan sehari-hari? Kayak bahan makanan dan sembako yang juga naik terus, Bang.
6: Kita sebenarnya bisa mencari alternatif, Non, yang lebih terjangkau atau mulai menabung lebih banyak untuk cadangan.
5: Oh, jadi kita harus lebih teliti dalam berbelanja dan lebih hemat ya, Bang?
6: Nah, itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan pengaruh inflasi terhadap keuangan kita.
5: Oh, begitu ya, Bang?
6: Kita harus saling mendukung, Non, dalam menghadapi tantangan ini.
5: Pengendalian laju inflasi memang menjadi perhatian bersama. Dengan sikap bijak dalam pengeluaran dan kerjasama dalam keluarga, kita bisa mengatasi dampak dari perubahan harga yang terus meningkat.

Jakarta sore ini bersama saya Roli Hutahayan mendengar Pro 1 menemani Anda di hari ini ya lewat RRinet hingga pukul 19 tapi di frekuensi 91,2 saya masih menemani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ini menghitung hari ya, tinggal seminggu lagi sudah masuk ke dalam hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 17 Agustus ya. Banyak yang sudah memanfaatkan tanggal ini ya, yang punya privilege cutinya panjang ya, masih punya cuti banyak, ini udah pada ngambil ya dari bulan-bulan lalu untuk long weekend gitu. Tapi ya gak liburan juga kayaknya sih, seru-seru aja ya. Mungkin banyak juga yang memilih untuk Jakarta aja deh, istirahat ya, main-main ke kota aja, ke mall gitu. Karena biasanya kalau udah long weekend kayak gini, dimanapun tempatnya pasti macet pol ya, antriannya semuanya panjang gitu. Bandung, Bogor, Jakarta, Puncak, aduh udahlah gak usah ditanya, pasti padet ya pendengar Pro 1. Dan tentunya menjelang 17-an ini di area rumah, di area kantor Anda, ini semaraknya sudah terlihat ya. Seru sekali nih, bahkan udah banyak juga kali ketemu sama abang-abang bendera. Abang-abang bendera tuh gimana ya? Itu loh abang-abang yang ngedorong gerobak jualan bendera, jualan bambu ya, yang buat tiang bendera, bendera plastik, terus juga jualan kain benderanya gitu. Seru banget nih, kalau di rumah saya kebetulan dari minggu lalu justru kemeriahannya sudah berasa. Udah mulai banyak tuh bendera warna-warni di pinggir jalan, terus juga udah mulai banyak bendera merah putih dipasang di pinggir jalan. Sepertinya dalam minggu ini saya akan pasang bendera merah putih sih di rumah. Di studionya RRI juga sudah meriah banget pendengar Pro 1. Jadi kebetulan saya weekend kemarin memang siaran ya kan. Nah di hari Sabtu dan Minggu kemarin itu kayak sudah dipasang nih di gedungnya RRI di depan. Itu tuh ada tulisan HUT RI ke-81 gede banget, sepanjang gedung warnanya merah putih gitu. Kalau misalnya lewat langsung atraksi sih, matanya langsung kayak wow, merah gede banget gitu. Terus sudah mulai banyak bendera juga dipasang. Kemudian di beberapa tempat gitu ya, di studio kami tuh ada ini hiasan merah putih gitu di studionya. Lucu sih, lucu. Di beberapa kantor teman saya bahkan kemeriahannya sudah mulai berasa dengan sudah banyak tuh Google Form ya yang dikirim ke masing-masing divisi. Ada lomba badminton 17-an gitu, ada lomba ini 17-an. Jadi ada beberapa kantor yang punya kebijakan di tanggal 17 itu mereka semua harus masuk karyawannya dan ikut lomba. Ih seru banget, seru banget. Gimana nih kalau untuk Anda pendengar Pro 1 ya, menjelang 17-an ini di tempat Anda ya, baik di kantor atau mungkin di rumah gitu ya pendengar Pro 1, apakah kemeriahan menjelang 17 Agustus ini sudah mulai terasa? Sudah mempersiapkan apa aja nih ya? Ya, bolehlah cerita-cerita sama Roli ya di Jakarta sore ini. Mungkin sudah ada yang daftar lomba, mungkin ada yang sudah menghias lingkungan juga gitu ya, atau mungkin sudah banyak persiapannya nih ibu-ibu, mungkin anak-anaknya sudah mulai disuruh bawa bendera plastik ke sekolah, atau mungkin ada persiapan lomba ya, atau mungkin

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Bu Tari.
2: Iya, kenapa Bu?
1: Saya sebel deh akhir-akhir ini. Di lingkungan sini, saya sering banget jadi bahan gosip ibu-ibu lain.
2: Oh.
1: Padahal, saya nggak pernah merasa berbuat yang aneh-aneh, Bu.
2: Ya ampun, Bu. Saya paham perasaan ibu. Memang, kadang gosip itu datangnya nggak bisa kita kontrol. Tapi, jangan terlalu dipikirin ya.
1: Tapi tetap saja, Bu. Rasanya, hati saya sakit kalau dengar omongan orang-orang begitu.
2: Ya, wajar sih sakit hati. Tapi lebih baik kita fokus saja ke hal yang penting, Bu. Kita jalani hidup dengan baik, jaga keluarga kita, anak-anak kita,

0: dan tetap berbuat baik ke orang lain, Bu.
1: Oh, iya juga ya, Bu Sari.
0: Iya, Bu. Kalau kita sibuk dengan kebaikan, gosip itu lama-lama akan hilang sendiri. Yang penting, hati kita tenang dan keluarga kita bahagia.
2: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Jakarta sore ini bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1, dan Anda juga masih bergabung bersama kami secara visual ya lewat RRI Net. Jadi tidak hanya mendengarkan secara audio lewat frekuensi 91,2 atau lewat aplikasi digital di RRI Digital, tapi juga bisa memvisualkan ya, bisa lihat secara langsung nih ke studio Pro 1. Hari ini saya ngajak Anda ngobrol nih terkait dengan kemeriahan menjelang 17 Agustus 2026, baik di lingkungan kantor atau di lingkungan rumah Anda. Sudah ada kemeriahan apa nih persiapannya? Di rumah saya, di sepanjang jalan rumah, itu sudah mulai banyak tuh bendera warna-warni ya, yang bentuknya segitiga-segitiga gitu. Terus juga bendera merah putih udah mulai banyak ya. Nah, di beberapa gang dan jalan rumah saya itu udah mulai dicat untuk lomba 17-an. Jadi kayak ada kotak putih gitu, dicat putih ya, untuk persiapan 17-an gitu. Kalau di tempat Anda gimana nih pendengar Pro 1? Karena kalau dari Pemkot Jakarta Selatan ini sudah melakukan kick off di hari ini dengan gerakan pembagian bendera merah putih dalam rangka menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo mengatakan kalau gerakan pembagian bendera ini bertujuan untuk membangkitkan semangat nasionalisme yang bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air, sekaligus juga mengajak masyarakat turut memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing. Dan dia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Jakarta Selatan untuk berpartisipasi aktif membagikan bendera kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing. Dimana kalau pemasangan bendera merah putih ini dilakukan sesuai dengan waktu yang telah diterapkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026. Tapi semoga dalam minggu ini semua udah pasang bendera ya, karena udah tinggal seminggu lagi nih 17 Agustusnya. Sementara itu, Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Selatan Ragil Tugiman menambahkan kalau pihaknya akan melakukan pendataan terhadap bendera yang dibagikan dan juga dipasang masyarakat, di mana data ini nantinya akan di recap pada akhir Agustus 2026 sebagai bagian dari pemantauan pelaksanaan gerakan pembagian bendera merah putih di wilayah Jakarta Selatan gitu. Jadi bisa dicek nih secara langsung ya pendengar Pro 1. Dan bagaimana nih kalau pendengar Pro 1 dan cerita terkait dengan kemeriahan menjelang 17 Agustus, baik di lingkungan rumah Anda atau di kantor Anda? Mungkin sekarang sudah banyak yang ikutan daftar lomba 17-an di kantor ya. Kemarin rekan saya ada yang sudah daftar lomba badminton. Seru banget badminton. Terus ada juga yang sudah daftar beberapa lomba lainnya ya di kantornya pendengar Pro 1, seperti tarik tambang, kemudian masukin pensil ke dalam botol tapi pakai kaca spion. Lucu banget pasti. Atau mungkin di tempat Anda juga kemeriahannya sudah terasa karena dekorasi-dekorasi yang sudah dipasang ya pendengar Pro 1. Atau sekarang nih Anda lagi seru-serunya untuk jadi panitia 17-an buat anak-anak atau di sekolah gitu ya, lagi belanja-belanja tuh hadiah-hadiahnya ya, jajanan-jajanan mungkin ya, mungkin. Boleh, saya tunggu ceritanya ya di 0811-7972-7912. Ini di line WhatsApp saya sudah ada Bapak Pandu yang ikutan mau cerita. Mari kita dengerin bersama ya pendengar Pro 1.
2: Selamat sore Kak Roli. Ngomong-ngomong soal 17-an, ini sudah mulai ada ini, apa namanya, bendera umbul-umbul, spanduk kemerdekaan. Bahkan nanti juga di komplek rumah nih mau ada itu, apa namanya, mau ada lomba. Ada senam line dance juga di sini.
1: Wow, seru banget line dance.
2: Masih banyak lagi sih, cuma ada yang menyumbang untuk potram. Potram tuh kayak buat makan. Udah, itu
1: poin
2: yang dilakukan di sini tuh. Tapi lomba yang panjat pinang itu gak ada kok. Karena pasukannya gak banyak kan lansia-lansia. Jadi gak ada yang panjat pinang. Ada paling lomba bulu tangkis, pickleball, tenis, senam line dance. Itu paling lah, sama makan bersama di komplek.
1: Wah, seru banget, ada lomba tenis segala loh. Ih, kreatif banget nih kompleknya ya, Pak Pandu ya. Kemudian Ada Mamah Agung di Bekasi Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mamah Agung. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, amin. Kalau ngomongin kemeriahan di menjelang 17 Agustus ya Roli, di lingkungan saya nih malah belum kedengeran ada kegiatan olahraga seperti biasanya. Yang ada baru pada pasang bendera aja setiap rumah. Wah keren, keren, keren, keren. Kenapa saya bilang keren? Karena saya belum pasang bendera di rumah. Bentar, saya cari dulu itu bendera ada di mana ya. Dan kalau gak ada ntar saya stopin abang-abang yang jualan bendera tuh ya. Kalau anda gimana nih pendengar Pro 1 ya? Mungkin ada... ya masih pada punya anak SD, anak SMP di rumah ya, disuruh bawa bendera plastik kali untuk menghias 17-an di sekolah ya, atau dekor-dekor lainnya, beli kertas krep. Masih ada gak sih kertas krep? Sekarang masih ada lah ya harusnya. Kertas krep, kertas karton, lain-lain untuk dekor di sekolah ya, atau mungkin dekor di sekitar rumah juga ikut Karang Taruna. Wah seru sekali nih bapak-bapak ibu-ibu komplek ya. Dan juga pemuda-pemudi di Karang Taruna. Boleh nih Anda cerita-cerita sama saya ya, bagaimana kemeriahan menjelang 17-an di lingkungan Anda, baik itu di kantor ataupun di rumah ya. 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 344-1499.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: Bu, kemarin saya hampir kena tipu di ATM.
2: Loh, gimana ceritanya?
1: Jadi, ada orang yang pura-pura bingung, Bu. Katanya minta tolong diajari transfer. Dia sampai minta saya pegang kartu ATM dan pencet tombol. Nah, untungnya saya ingat, Bu, tentang penipuan berkedok seperti ini. Kalau aja saya masukin kartu dan PIN, pelaku bisa aja langsung menuduh saya mengambil uang atau memaksa saya mengganti uang yang katanya hilang.
2: Waduh.
1: Iya, Bu. Mereka akan mengecek saldo, lalu membuat seolah-olah uang berkurang karena saya yang mengambilnya. Karena kartu ATM ada di tangan saya, posisi saya bisa dibuat terpojok, Bu. Pelaku kemudian mengancam akan melaporkan ke polisi atau meneriaki saya sebagai pencuri, kecuali saya memberikan uang pengganti, Bu. Dan biasanya mereka ini berkomplot, Bu.
2: Wah, untung ibu masih ingat dan gak langsung percaya. Sekarang memang banyak modus seperti itu. Apalagi pelaku biasanya berpura-pura butuh bantuan supaya korban merasa kasihan.
1: Bener banget, Bu. Kita harus tetap waspada. Jangan mudah percaya meski orang itu terlihat baik atau terburu-buru.

0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Jakarta Sore Ini bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1, menemani Anda ya sambil kita ngobrol-ngobrol nih bagaimana kemeriahan menjelang 17 Agustus 2026 di kantor Anda atau mungkin di lingkungan rumah Anda nih. Gimana persiapannya? Kalau saya memang dari tahun ke tahun tuh tidak pernah ikut lomba 17-an ya. Anaknya kayaknya nyerah aja gitu dulu. Dan memang lagi ya di beberapa kantor sebelumnya juga gak ada perayaan 17-an juga gitu loh, pendengar Pro 1. Jadi bingung mau lomba 17-an di mana. Tapi sih saya kadang-kadang suka kangen ya sama upacara 17-an ya. Walaupun untuk sebagian orang pasti ya ampun upacara lagi gitu ya. Tapi saya kadang-kadang suka kangen gitu. Kalau dengar Indonesia Raya tuh suka ngemeng gitu matanya. Kalau di rumah sih sejauh ini masih pakai bendera aja ya. Di sepanjang jalan rumah tuh bendera warna-warni udah terpasang, bendera merah putih juga udah terpasang gitu ya. Kalau di rumah saya, jujur saya masih cari bendera merah putih saya ada di mana, nanti saya pasang ya, pendengar Pro 1. Kalau di tempat Anda gimana nih? Bolehlah ikutan cerita-cerita ya. 0811 7972 7912. Di line telepon nih saya sudah ada Bang Ray. Halo Bang Ray, selamat sore.
2: Selamat sore Kak Roli.
1: Apa kabar nih? Udah di Senin sore, udah pulang kantor apa belum? Alhamdulillah.
2: Sehat selalu.
1: Alhamdulillah sehat selalu. Cibinong gimana nih Bang Ray? Dalam rangka 17-an sudah semeriah apa?
2: Iya, Cibinong itu sekarang ya karena saya hobinya badminton ya.
1: Wah,
2: Kak Roli ya.
1: Atlet nih kayaknya nih.
2: Banyak sekali turnamen. Turnamen bertebaran di mana-mana. Berhadiah uang tunai.
1: Wah, potong pajak gak?
2: Enggak dipotong pajak.
1: Biasa kan pajak dipotong pemenang gitu loh Bang. Ini enggak ya, alhamdulillah.
2: Kalau ini ya, kalau sepak bola kan ya.
1: Oh,
2: iya, iya. Badminton ya.
1: Bayar uang official ya, bawa minum, bawain barang gitu ya.
2: Iya betul Kak Roli.
1: Jadi lebih banyak nih sekarang lagi bertebaran acara-acara turnamen badminton untuk 17-an ya di Cibinong ya.
2: Iya Kak Roli, okay. Wilayah Cibinong, Depok, Bogor.
1: Cibinong, Depok, dan Bogor. Kalau hiasan-hiasan di sekitar rumah atau di kantor gimana nih Bang Ray? Udah mulai banyak
2: kalau
1: belum?
2: Kalau hiasan itu udah banyak. Dari mulai lampu-lampu, kalau malam itu macam-macam deh.
1: Lampu yang kedip-kedip gitu ya?
2: Iya, kayak disco, lampu disco gitu.
1: Lampu disco. Iya. Gapura rumah itu udah pada dicet-cet belum sih Bang? Biasanya kan ada di komplek-komplek tuh. Gapuranya diwarnain ulang.
2: Di tempat saya ini respect sekali ya. Respect sekali Pak RT-nya, Pak RW-nya. Jadi benar diperhatikan untuk apa namanya, buat RI ke-81 ini. Jadi semuanya sudah dipersiapkan.
1: Oke.
2: Sampai pertandingan-pertandingan pun udah disiapkan. Apa yang udah langsung bisa gitu.
1: Jadi memang udah kelihatan meriahnya dari sekarang ya.
2: Iya betul sekali.
1: Oke, jadi Bang Ray ikut turnamen badminton berapa banyak nih?
2: Kalau saya kemarin Karoli nanya nih kok yang ikut tuh 30 orang kan.
1: Heeh, kemarin tuh sekali. Bisa banyak banget 30 orang badminton, keren deh. Takut jadi bikin begini, kita kan kursus.
2: Bergu ya, bergu. Turnamennya bergu. Jadi satu regu itu 4 orang gitu. Nah, total semuanya itu 30. Jadi hadir semua, hadir semua.
1: All team tuh turun ya.
2: Panitia menyiapkan langsung gitu.
1: Oke, seru banget. Karena kemarin saya sempat ngobrol sama Bang Ray. Makan siangnya bareng teman-teman badminton, ngeliwet 30 orang. Saya bingung, 30 orang dari mana aja main badminton? Oh, ternyata memang beregu banyak semuanya ikut. Baiklah kalau gitu Bang Ray. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol ya.
2: Sama-sama Kak Roy, tetap semangat.
1: Semangat. Selamat sore. Selamat istirahat ya Bang Ray.
2: Republik Indonesia ke-81.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Itu dia cerita dari Bang Ray nih, dari Cibinong, pendengar Pro 1. Kalau Anda gimana ceritanya, boleh ikutan juga ya. Di 0811 0812-7972-7912. Sambil saya akan mengantarkan Anda menuju ke waktu maghrib, azan maghrib di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat. Dan ini dia, mari kita bersama mendengarkan Murtal Quran dan lagu-lagu religi. Saya mengucapkan selamat beribadah bagi Anda yang menjalankannya.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dikisahkan ketika bulan Ramadan, semua umat Islam saat itu juga tengah berpuasa. Tak terkecuali sahabat Nabi Qais bin Sirmah. Pada saat itu belum ada ketentuan yang jelas mengenai batasan waktu diperbolehkannya untuk makan dan minum saat berpuasa. Meskipun sedang berpuasa, ia tetap menjalankan pekerjaan sehari-harinya dengan giat sebagai tukang kebun di sebuah perkebunan kurma. Ketika tiba waktu berbuka, Qais bin Sirmah kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Qais bin Sirmah bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan untuk berbuka puasa? Sang istri menjawab, maafkan aku suamiku, hari ini kita tidak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu. Sementara istrinya keluar, Qais bin Sirmah yang kelelahan setelah bekerja pun beristirahat dan akhirnya tertidur. Qais tertidur tanpa makan sedikit pun makanan untuk berbuka puasa. Beberapa saat kemudian istri Qais kembali dengan membawa makanan. Namun ia melihat sang suami sudah tertidur lelap sehingga dirinya enggan membangunkannya. Keesokan harinya Qais yang belum sempat makan apapun sejak puasa kemarin kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun ketika dirinya sedang bekerja, tiba-tiba ia terjatuh dan pingsan. Mengetahui hal ini, para sahabatnya pun mengabarkan kepada Rasulullah dan saat itu juga turun ayat 187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang ditetapkan Allah untukmu. Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka bertakwa.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Dikisahkan dahulu ada seorang wanita bertanya kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Bagaimana caranya membangunkan anak-anak saya yang sedang tertidur nyenyak untuk sholat subuh? Abuya menjawab dengan balik bertanya kepada wanita tersebut. Apa yang akan kamu lakukan jika rumah kamu terbakar? Dan pada saat itu, anak-anak kamu sedang tertidur nyenyak. Wanita itu berkata, saya pasti akan membangunkan mereka dari tidur. Abuya menjawab, bagaimana jika mereka sedang tertidur sangat nyenyak? Wanita itu kemudian menjawab, demi Allah, saya akan membangunkan mereka sampai benar-benar bangun. Jika mereka tidak bangun juga, saya akan menarik mereka, menyeret mereka sampai keluar rumah. Abuya kemudian menjawab, jika itu yang kamu akan lakukan untuk menyelamatkan anak-anak kamu dari api dunia, maka lakukanlah hal yang sama untuk menyelamatkan mereka dari api neraka di akhirat kelak.
1: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Jakarta sore ini bersama saya Roli Huta Hayan, pendengar Pro 1. Menemani ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, di RRI Net yang bisa Anda saksikan secara visual ya. Dan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat lewat frekuensi 91,2 atau mungkin di RRI Digital di aplikasi kami pendengar Pro 1. Satu minggu menjelang 17 Agustus, pasti sudah banyak kemeriahan di lingkungan kantor atau di rumah Anda gitu ya, untuk merayakan 17 Agustus. Mungkin kantornya sudah didekor dengan merah putih bendera kah ya, atau ada hiasan-hiasan tertentu. Kalau di kantornya RRI, itu di depan gedungnya RRI sudah terpampang besar sekali ucapan HUT Kemerdekaan 81 ya, gede banget warna merah. Jadi kalau lewat Medan Merdeka Barat, lihat kantor RRI itu langsung merah ya, gede banget gitu. Seru-seru banget vibe-nya. Jadi karena kemarin saya weekend kerja ya, lihat tuh mamang-mamang yang memasang itu semua. Dua hari masangnya, pendengar satu. Keren sih, tapi keren, bagus-bagus. Apa dari hari Jumat ya, lupa saya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu tuh masang tuh apa ya aku bilang ya, ya ucapan hari kemerdekaan gitu sepanjang gedung gitu, ada satu sampai atas gitu ya, tinggi. Wah, seru sih, seru. Kalau di rumah saya sih masih standar ya, masih bendera warna-warni, masih bendera merah putih gitu ya. Dan beberapa gang-gang jalanan dekat rumah saya tuh udah mulai dicat tuh untuk lomba-lomba. Ada kayak kolom 1, 2, 3, 4 terus garis finish gitu. Kalau di tempat Anda gimana nih, pendengar Pro 1? Baik di lingkungan rumah atau di kantor, atau mungkin di lingkungan kantor Anda ini sudah banyak yang bikin pendaftaran lomba 17-an ya. Kalau tadi ada Bang Ray dari Cibinong cerita sama saya, ada ikut lomba badminton ya. Lalu Mas Pandu tadi dari Kebayoran cerita ada lomba line dance, terus lomba tenis ya, lomba pingpong ya kalau gak salah. Ada Mama Agung juga tadi sempat cerita sama saya nih, kalau kegiatan olahraga sih belum ada Roli, tapi baru pada pasang bendera. Seru.

Ada Bapak Anggian Asan dari Medan. Hores Bapak. Kalau di Medan sendiri nih katanya pengibaran bendera, terus umbul-umbul, lalu dekorasi terlihat Semarang di ruang, terlihat semarak di ruang publik, baik di kantor, sekolah, universitas, badan layanan publik, perhotelan, industri, dan lainnya. Demikian pengibaran bendera merah putih terlihat di rumah-rumah penduduk ya, termasuk rumah kediaman saya juga. Meskipun masih ada yang belum pasang di sekitar rumah, yang belum terlihat itu persiapan perbolaan ya, lomba bola ya, dan berbagai kegiatan lainnya dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, sayang sekali tadi aturan saya bisa ngobrol sama Pak Anggian Asan nih, tapi belum sempat bisa ngobrol. Lain waktu kita ngobrol ya, Pak. Seru sekali nih kalau dari Medan, dari Cibinong udah, dari Jakarta udah, Kebayoran Baru ya. Kalau dari Anda yang lain gimana, pendengar Pro 1, boleh dong ikutan cerita sama saya ya, 0811 7972 7912, lewat artikel di antaranews.com. Bukan cuma di lingkungan rumah atau di kantor, tapi ada pelaku UMKM yang membagikan 1081 onde-onde sambut HUT kemerdekaan. Lucu banget. Tapi sayangnya ini di Jawa Timur, karena kalau di Jakarta kayaknya saya udah ikutan antri juga nih untuk nikmatin onde-ondenya ya. Jadi ada seorang warga yang menunjukkan onde-onde ini dibagikan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia ya, pendengar Pro 1, letaknya di Banyuwangi, Jakarta Timur. Dan ini bagi onde-ondenya tuh hari ini ya, diketahui ada 1081 onde-onde dari pelaku UMKM tersebut dibagikan gratis kepada para pelintas sebagai bentuk kebahagiaan dan semangat kemerdekaan. Aduh, saya lagi ngebayangin itu yang ngebuletin onde-onde sampai 1081. Agak pegel ya tangannya ya, tapi aduh enak banget lagi onde-onde. Ini onde-onde salah satu makanan favorit saya juga sih, pendengar Pro 1. Kayaknya kalau ngomongin jajanan pasar semuanya jadi makanan favorit saya ya. Seru banget nih UMKM. Mungkin Anda juga pendengar Pro 1 punya UMKM. Di tanggal 17 ini mau ada apa namanya, promo-promo kemerdekaan kali ya. Wah, boleh nih di info-info. Atau mau kirim-kirim ke Pro 1 boleh, kami tetap bertugas menemani Anda ya. Satu hal yang lagi saya pikirin nanti tanggal 17, gimana cara ke kantor ya, karena pasti rumah saya itu ketutup semua jalan. Apakah aku menginap saja di kantor? Sekalian ikut upacara pagi-pagi sama warga RR yang lain. Kalau Anda gimana nih pendengar Pro 1, boleh yuk cerita-cerita gimana nih kemeriahan menjelang 17 Agustus di lingkungan rumah Anda atau di kantor Anda. Silakan 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Jakarta sore ini mendengar Pro 1 di 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Roli Hutahayan masih menemani Anda ya hingga pukul 19 lewat visual di RRI Net. Dan lanjut hingga pukul 20 di frekuensi 91,2 yang bisa Anda dengarkan juga lewat aplikasi digital kami ya di RRI Digital. Masih membahas terkait dengan kemeriahan menjelang 17 Agustus nih, baik di kantor Anda atau di lingkungan rumah Anda nih pendengar Pro 1 ya. Boleh langsung cerita-cerita sama saya di 0811-7972-7912. Salah satu kemeriahan yang hadir nanti adalah adanya gelaran Pesta Rakyat di Kepulauan Seribu. Jadi pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu akan menggelar Pesta Rakyat di Pulau Pramuka, pendengar Pro 1 ya, untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Untuk Anda yang mungkin punya rencana long weekend di Pulau Pramuka, wah seru banget nih. Bisa ikutan pesta rakyatnya ya, karena ini melibatkan seluruh masyarakat di daerah kepulauan tersebut. Dan ini juga merupakan salah satu cara untuk mensukseskan kegiatan Forum Komunikasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu yang juga telah menggelar rapat koordinasi wilayah, kemudian melibatkan semua unsur terkait. Jadi pesta rakyat nanti ini akan menghadirkan acara-acara menarik nih, tujuannya juga untuk mendekatkan diri kepada masyarakat ya, mulai dari bakti sosial, cek kesehatan gratis, perlombaan, bazar, hiburan, dan lainnya. Hal ini disampaikan oleh Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Curniawan dalam keterangan tertulisnya di hari ini pendengar Pro 1 ya. Sementara lain, Kepala Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu Fahmi Ardi Ramlan mengatakan kalau kegiatan ini memang dirancang untuk memberikan pengalaman wisata yang berbeda dengan memadukan hiburan, aktivitas bahari dan juga budaya pesisir. Wah seru sekali nih ya, untuk Anda yang nanti punya plan untuk liburan di Pulau Pramuka, di mana nanti selain Pesta Rakyat pada tanggal 18, Kabupaten Kepulauan Seribu juga akan melakukan kegiatan Festival Kepulauan Seribu pada tanggal 16 sampai 17 Agustus di Pulau Pramuka. Wah asik nih, seru-seru. Nanti kalau Anda ada yang jalan-jalan dan liburan ke Pulau Pramuka hari Selasa atau Rabu, kasih tahu saya ya gimana keseruannya nanti ya. Seru, saya suka banget nih dengerin cerita yang baru pada pulang liburan. Dan untuk Anda yang juga masih mau cerita sekarang boleh 0811-7972-7912. Mana nih kemeriahan menjelang 17 Agustus yang sudah mulai Anda rasakan, baik itu di lingkungan kantor atau mungkin di lingkungan rumah Anda ya. Pasang-pasang bendera, daftar-daftar lomba mungkin, atau ini ibu-ibu lagi pada sibuk ya ngurusin anak-anak karena mau ada lomba 17-an kali, lomba pakai baju daerah, menghias sepeda ya, atau bikin kreasi yang lucu-lucu karena tiap tahun ada aja tuh hal-hal yang lucu ya yang diciptakan oleh komplek-komplek perumahan dan lomba-lomba yang seru. Boleh nanti cerita-cerita ya pendengar Pro 1 0811 7972 7912.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: Bu Sari, akhir-akhir ini saya sering dengar kabar hutan kita banyak yang rusak loh. Sedih ya.
2: Iya Bu Rina, hutan itu kan paru-paru dunia. Kalau terus ditebang, dampaknya bisa ke udara, air, bahkan iklim lokal.
1: Benar banget, anak-anak kita juga yang bakal merasakan. Tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai warga biasa ya?
2: Sebenarnya banyak Bu. Mulai dari menanam pohon di lingkungan sekitar, ikut kegiatan pelestarian hutan, sampai mengurangi penggunaan kertas dan plastik sekali pakai.
1: Oh, jadi tindakan kecil sehari-hari itu penting juga ya Bu?
2: Iya Bu, apalagi kalau kita ajak keluarga dan tetangga, dampaknya bisa lebih besar. Menyelamatkan hutan itu tanggung jawab kita bersama.
1: Setuju Bu Sari. Mulai sekarang, mari kita ajarkan anak-anak untuk mencintai alam sejak dini.
2: Iya Bu, karena hutan yang sehat adalah masa depan yang sehat untuk generasi berikutnya.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
3: Jakarta sore ini masih bersama saya pendengar Pro 1 Roli Hutahayan hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya di RRI Net. Anda bisa menyaksikannya secara visual dan hingga pukul 20 di 91,2 ataupun di aplikasi RRI Digital Anda. Masih dalam kemeriahan menjelang 17 Agustus 2026. Ini gimana nih di lingkungan Anda dan di suasana kantor Anda ya? Sudah banyak persiapannya apa belum? Sudah ikut daftar lomba-lomba apa aja nih ya? Rumahnya udah pasang bendera apa belum? Kalau saya belum. Saya masih cari tuh bendera merah putih saya di mana ya. Nanti kalau enggak ketemu saya beli di abang-abang deh kalau gitu ya. Kalau Anda gimana nih pendengar Pro 1? Boleh ikutan cerita ya di 08 11 79 72 79 12. Sambil saya akan mengajak Anda mendengarkan informasi cuaca kelautan dari perairan utara DKI Jakarta. Mohon maaf, dari perairan di wilayah DKI Jakarta dan di utara Jawa Barat, dari stasiun maritim Tanjung Priok. Pendengar Pro 1 ya, ada perakirawan Rangga Setia Pratama yang akan menyampaikannya untuk kita.
4: Terima kasih Kak Roli, selamat sore para pendengar Setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Rangga Setia Pratama sebagai perakirawan cuaca dari stasiun meteorologi maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada sore kali ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 10 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat secara umum diprediksi cerah berawan hingga berawan. Lalu untuk kondisi angin secara umum akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Subang. Serta dengan kecepatan angin maksimum hingga 20 knot atau 38 km per jam yang berpotensi terjadi di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk kalian gelombang laut diperkirakan dalam kategori rendah atau dengan ketinggian setengah hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk informasi pasang surut air laut di wilayah pesisir utara Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 20 malam nanti, dan untuk surut minimum yang mencapai 0,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 6 pagi esok hari. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat terjadinya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan baru dan perigi. Banjir pesisir atau rob ini diperkirakan terjadi hingga tanggal 13 Agustus 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi antara pukul 17 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Adapun untuk wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu di wilayah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir khususnya di utara Jakarta. Baiklah pendengar, demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
3: Terima kasih untuk informasinya Prakirawan Rangga Setia Pratama dari Stasiun Maritim Meteorologi Tanjung Priok untuk RRI Pro 1 Jakarta. Semoga informasi tadi berguna ya pendengar Pro 1, mungkin untuk Anda yang tinggal di pesisir dan juga mau melakukan aktivitas melaut nih, baik untuk malam ini atau besok hari. Kita lanjutkan kembali di Jakarta sore ini ya, masih ngobrolin soal kemeriahan menjelang 17 Agustus 2026 ya di lingkungan rumah atau kantor Anda. Ini sudah semeriah apa nih? Boleh langsung cerita 0811 7972 7912.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Jakarta sore ini bersama saya Roli Kutahayan, pendengar Pro 1, sudah hampir ada di penghujung acara nih ya di Jakarta sore ini. Dari tadi seru sekali nih ngobrol sama pendengar Pro 1 ya, ngobrolin terkait dengan bagaimana nih kemeriahan menjelang 17 Agustus ya di lingkungan rumah atau di kantor Anda. Salah satunya informasi dari Pulau Panggang dan Pulau Pramuka ya, ini sudah terlihat nih dari foto-fotonya, terlihat sudah dihias wilayahnya dengan ornamen merah putih sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ya. Dikatakan oleh Lurah Pulau Panggang Bapak Jamaluddin kalau lokasi penghiasan gapura ini berada di RT 7 RW 3 serta RT 5 Pulau Pramuka, di mana kegiatan ini melibatkan sekitar 15 personel dari berbagai unsur. Dan dikatakan juga kalau ornamen kemerdekaan pada gapura ini menjadi bagian dari upaya bersama warga dan unsur terkait untuk menciptakan suasana yang semarak dan juga menumbuhkan semangat nasionalisme dalam menyambut peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Semoga suasana kemeriahan HUT Republik Indonesia ini juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat ya, pendengar Pro 1, baik Anda yang di Jakarta ataupun di luar Jakarta, di semua wilayah Indonesia, semoga bisa merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya ya, bukan cuma lewat kemeriahan ornamen-ornamen yang ada, lomba-lomba yang ada, hadiah-hadiah dan seru-seru semuanya, tapi makna dari kemerdekaan itu sendiri. Jangan lupa juga nih untuk pasang bendera ya di rumah Anda, pendengar Pro 1. Oke Rauli, oke, saya mengingatkan diri sendiri juga nih. Untuk Anda yang mungkin nanti akan ikutan beberapa lomba, nanti kita ketemu lagi tanggal 17 pendengar Pro 1 ya. Kita cerita-cerita udah ikut lomba apa aja tuh ya nanti. Dan nanti tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya akan mengajak Anda bergabung bersama dengan RRI Programa 3 untuk Warta Berita Sentral. Saya tutup deh Jakarta sore ini ya, pendengar Pro 1, untuk live di RRI Net. Dan kita masih akan lanjut terus sampai pukul 20 untuk Jakarta sore ini di frekuensi 91,2. Dan Anda juga bisa mendengarkannya lewat RRI Digital di aplikasi tentunya ya. Ada coklat dengan bendera untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
5: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30.000 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
6: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutla. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
6: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
7: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
6: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
8: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulang Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
9: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan, baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
8: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
10: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu
9: pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangin menerkan-nerkan juga gitu.
8: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
10: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
11: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
10: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini disengarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
11: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD hingga pihak terkait lainnya.
12: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
11: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
13: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
14: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
15: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
14: Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
13: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
14: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi

dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar Rp992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga

0: untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Teloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementeri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
2: Dan uang juga mendukung penuh dari pihak Senayan. Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi mana terima kasih dukungannya, Pak. Lalu dari Komisi juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas yang kita dukung. Dengan Menteri Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak yang perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari Kementerian Perdagangan, terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan visa dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada visa support. Lalu dari GBK tadi, Bapak Menteri memberikan langsung juga ini untuk mendukung penuh.
1: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Teloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 7112. Jakarta sore ini.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Roli Huta Hayan menemani di Jakarta sore ini. Tapi sudah mau closing dulu ya. Terima kasih sudah bergabung di Jakarta sore ini. Karena setelah ini saya akan mengantarkan Anda untuk bersama-sama bergabung dalam mimbar agama Hindu dengan tema Mari Dedikasi Tanpa Pamrih, belajar dari konsep Niskama, bersama dengan Ninengah Dwi Anggraini, penyuluh agama Hindu. Roli Huta Hayan pamit dari Jakarta sore ini. Selamat beristirahat untuk Anda, dan setelahnya di mimbar agama Hindu nanti akan dilanjutkan di Jakarta malam ini.
0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

Mentari pagi bersinar cerah, angin sepoi membawa damai. Om Swastiastu, saya persembahkan, mari belajar Dharma dengan hati yang damai. Om Awignamastu Namasidam, Om Anobadrah Kertawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asungkerte waranugrahanya kita dapat bersama-sama mendengarkan wacana suci pada hari ini. Sebelumnya, saya Ninengah Dwi Anggraini, penyuluh agama Hindu Provinsi DKI Jakarta. Adapun wacana suci yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah dedikasi tanpa pamrih, belajar dari konsep Nisama Karma. Nisama Karma adalah ajaran dalam Hindu yang mengajarkan bekerja, berkarya, dan menjalankan kewajiban tanpa terikat pada hasil atau pamrih pribadi. Ajaran ini sangat relevan dengan kehidupan modern karena berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini. Apalagi kalau kita hidup di tengah masyarakat perkotaan dengan banyak sekali hiruk pikuk yang ada di dalamnya, keberagaman yang ada di dalamnya. Tentu Nisama Karma ini akan baik jika kita dapat terapkan dan kita pupuk bersama di dalam kehidupan sehari-hari. Umat sedharma yang berbahagia, izinkan saya membacakan sedikit puisi untuk umat sedharma dimanapun berada, semoga berkenan. Nisama Karma. Kutitipkan langkah pada dharma, bukan pada pujian. Bagai sungai mengalir tanpa menghitung jasa. Tanganku berkarya, hatiku belajar melepaskan. Sebab ketulusan adalah persembahan yang paling mulia. Bila hasil datang, kusyukuri. Bila pergi, kurelakan. Karena yang menjadi milikku hanyalah ikhtiar. Bekerja adalah doa, mengabdi adalah cinta, dan nisama karma adalah jalan pulang menujunya. Umat sedharma yang berbahagia, sedikit puisi tersebut saya sampaikan karena ada beberapa hal yang terkandung di dalamnya, yaitu bahwa nisama karma adalah ajaran untuk melakukan setiap tindakan sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan dan sesama, tanpa terikat pada pujian, keuntungan, ataupun hasil yang diperoleh. Yang paling utama bukanlah apa yang didapatkan, melainkan ketulusan hati saat menjalankan dharma. Puisi ini juga mengajarkan bahwa manusia hanya memiliki dan kendali atas usaha dan niat yang baik. Sedangkan hasil akhir berada di luar kendali manusia. Karena itu, keberhasilan disyukuri dengan rendah hati. Sementara kegagalan diterima dengan lapang dada sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan spiritual. Karena memang proses spiritual itu tidak dapat kita rasakan secara instan atau kita ubah secara instan. Seperti halnya kita memasak Indomie. Tetapi pertumbuhan spiritual itu harus kita nikmati prosesnya. Dan pada akhirnya, puisi ini mengajak kita untuk menyadari bahwa bekerja dengan tulus adalah sebuah doa.
Mengabdi dengan ikhlas adalah wujud cinta. Dan melalui nisama karma, seseorang akan menemukan kedamaian batin serta semakin dekat dengan Tuhan. Umat Sedharma yang berbahagia, di zaman sekarang kita hidup dalam budaya yang sering mengukur segala sesuatu dari hasil. Kita bekerja ingin dihargai, membantu berharap dibalas, berkarya ingin dipuji. Bahkan terkadang berbuat baik pun diam-diam mengharapkan pengakuan. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, muncul rasa kecewa, marah, bahkan kehilangan semangat. Padahal dalam ajaran Hindu terdapat sebuah konsep luhur yang mengajarkan kebebasan batin dari keterikatan terhadap hasil, yaitu nisama karma. Nisama berarti tanpa keinginan pribadi atau tanpa pamrih. Sedangkan karma berarti tindakan. Dengan demikian, nisama karma adalah melakukan kewajiban dengan penuh tanggung jawab tanpa melekat pada hasil ataupun penghargaan. Landasan ajaran ini terdapat dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 47.

Ngostua akarmani, artinya engkau hanya berhak atas tindakanmu, tetapi tidak atas hasilnya. Jangan menjadikan hasil sebagai tujuan utama dalam bertindak. Namun, jangan pula engkau terikat untuk tidak bekerja. Pendengar, kita akan kembali setelah berikut ini.

Sobat Sedharma yang berbahagia atau para pendengar setia RRI, kembali lagi dengan tema kita yaitu Nisama Karma, di mana tadi saya sudah membacakan salah satu sloka Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 beserta dengan artinya, di mana sloka ini sering disalahartikan seolah-olah kita tidak perlu memikirkan hasil. Padahal bukan demikian. Bhagavad Gita mengajarkan agar kita bekerja sebaik-baiknya, tetapi tidak menjadikan hasil sebagai sumber kebahagiaan atau penderitaan. Kisah Bhagavad Gita sendiri dimulai ketika Arjuna mengalami kebimbangan di medan Kuruksetra. Ia tidak ingin berperang karena yang dihadapinya adalah keluarga dan guru-gurunya sendiri. Arjuna diliputi rasa takut, sedih, dan bingung. Sri Krishna kemudian mengajarkan bahwa setiap orang memiliki swadharma, yaitu kewajiban yang harus dijalankan. Yang penting bukanlah apakah hasilnya sesuai keinginan, melainkan apakah kita telah melaksanakan kewajiban dengan tulus dan benar. Pesan ini sangat relevan bagi kehidupan kita. Sebagai orang tua, tugas kita adalah mendidik anak dengan kasih sayang. Tidak semua anak akan langsung menjadi seperti yang kita harapkan. Namun, jika kita telah memberikan teladan terbaik, itulah bentuk nisama karma. Jika kita sudah menjadi seorang orang tua, nisama kita yang terbaik adalah mendidik anak kita dengan penuh kasih sayang. Karena setiap anak akan membawa karmanya sendiri dan akan membawa takdirnya sendiri. Kita cukup mengarahkan sebagai orang tua yang baik. Sebagai penyuluh, guru, pemangku, ataupun pengurus pura, kita mungkin pernah memberikan pelayanan yang tidak selalu mendapat apresiasi. Ada yang hadir, ada yang tidak. Ada yang mengucapkan terima kasih, ada pula yang mengkritik. Bila motivasi kita hanya mencari pujian, semangat itu akan cepat padam. Namun, bila pelayanan dipersembahkan sebagai bakti kepada Ide Sang Yang Widiwasa, maka hati akan tetap damai. Sebagai pegawai atau pekerja, kita bekerja bukan sekadar demi gaji, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab kepada masyarakat. Dalam kehidupan keluarga pun demikian. Seorang ibu tidak menghitung berapa kali ia memasak untuk anaknya. Seorang ayah tidak menuntut balasan setiap kali bekerja keras untuk keluarganya. Mereka melayani karena cinta. Itulah gambaran sederhana dari nisama karma. Lalu, mengapa konsep ini terasa semakin penting pada era digital? Kira-kira, jika kita kaitkan dengan era modern yang penuh dengan syarat dengan era digital saat ini, kenapa konsep ini sangat penting? Saat ini kita hidup di tengah media sosial. Pasti para pendengar punya media sosial walaupun 1, 2, atau mungkin ada yang memiliki media sosial lebih dari 3. Banyak orang mengukur nilai dirinya dari jumlah like, komentar, atau pengikut. Bahkan kegiatan sosial dan keagamaan pun terkadang dilakukan demi mendapatkan pengakuan atau validasi. Bukan berarti membagikan kegiatan baik di media sosial itu salah. Yang perlu kita renungkan adalah niat di baliknya. Apakah kita berbagi untuk menginspirasi? Ataukah
semata-mata mencari pujian. Bhagavad Gita mengajak kita untuk selalu memeriksa motivasi sebelum bertindak. Jika motivasi kita benar, maka penghargaan tidak membuat kita sombong dan kritik tidak membuat kita putus asa. Umat Sedharma yang berbahagia, nisama karma bukan berarti pasif atau tidak memiliki target. Justru sebaliknya, kita harus bekerja dengan profesional, disiplin, penuh semangat, dan memberikan yang terbaik. Bedanya, kita tidak membiarkan hasil mengendalikan kebahagiaan kita. Ada 4 pelajaran yang dapat kita terapkan. Yang pertama, fokus pada proses. Segala sesuatu yang besar lahir dari proses yang baik. Ketika kita menanam pohon, kita menyiramnya setiap hari. Kita tidak menarik batangnya agar cepat tumbuh. Kita percaya bahwa usaha yang benar akan menghasilkan buah pada waktunya. Berikutnya, yang kedua, jadikan pekerjaan sebagai yatnya atau persembahan suci. Jika setiap pekerjaan dipersembahkan kepada ide Sang Yang Widiwasa, maka pekerjaan sekecil apapun menjadi bernilai spiritual. Contoh, membersihkan pura, mengajar anak-anak pasraman, membantu tetangga, bekerja dengan jujur, bahkan menjaga lingkungan merupakan bentuk persembahan bila dilakukan dengan ketulusan. Yang ketiga, belajar ikhlas menerima hasil. Tidak semua usaha akan langsung berhasil. Kadang kita telah bekerja keras, tetapi hasil belum sesuai harapan. Jangan menyerah. Dalam ajaran Karmapala, tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Hasil mungkin datang hari ini, esok, atau pada waktu yang tepat menurut hukum Tuhan. Keempat, tetap rendah hati ketika berhasil. Mungkin bagian yang keempat ini merupakan salah satu hal yang tantangannya berat, tetap rendah hati ketika berhasil. Kesuksesan bukan hanya hasil kerja kita sendiri. Ada doa orang tua, dukungan keluarga, bantuan teman, kesempatan yang diberikan, dan tentu saja anugerah ide Sang Yang Widiwasa. Karena itu, keberhasilan seharusnya melahirkan rasa syukur, bukan kesombongan. Bila kita mengamalkan nisama karma, ada banyak manfaat yang akan kita rasakan. Hati menjadi lebih tenang karena tidak terus-menerus dikejar kecemasan terhadap hasil. Hubungan dengan sesama menjadi lebih harmonis karena tidak mudah kecewa atau menuntut balasan. Semangat melayani tetap terjaga karena sumber motivasi berasal dari pengabdian, bukan dari pujian. Dan yang paling penting, kita semakin dekat kepada ide Sang Yang Widiwasa karena setiap tindakan berubah menjadi jalan spiritual. Umat Sedharma yang berbahagia, saya ingin mengajak kita bersama untuk merenung dari tempat masing-masing. Apakah selama ini kita bekerja karena panggilan Dharma atau sekedar mengejar pengakuan? Ayo, para pendengar, kira-kira memilih yang mana ya? Berikutnya, apakah kita masih mudah kecewa ketika kebaikan kita tidak dihargai? Sudah dibantu, kok begitu ya? Kadang pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari hati kita. Apakah kita masih mudah kecewa ketika kebaikan kita tidak dihargai? Berikutnya, apakah pelayanan kita lahir dari ketulusan
atau masih disertai harapan tersembunyi? Pertanyaan-pertanyaan ini hendaknya menjadi bahan introspeksi agar kualitas karma kita semakin baik. Marilah kita mengingat kembali pesan-pesan dalam Bhagavad Gita. Kita mungkin tidak mampu mengendalikan hasil. Kita tidak mampu mengendalikan penilaian orang lain. Tetapi kita selalu mampu mengendalikan niat, usaha, ketulusan, dan integritas dalam setiap tindakan. Selama kita terus bekerja dengan penuh dedikasi, menjunjung dharma, dan mempersembahkan hasilnya kepada ide Sang Yang Widiwasa, maka hidup akan menjadi lebih damai, bermakna, dan penuh kebahagiaan sejati. Nah, umat sedharma yang berbahagia, sekarang waktunya saya ingin mengajak para pendengar setia untuk merefleksikan diri. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya masih mudah kecewa ketika tidak dipuji? Apakah saya masih berharap balasan setelah berbuat baik? Apakah saya melayani karena cinta atau karena ingin dikenal? Kalau jawabannya masih ya, tidak perlu berkecil hati. Hari ini adalah kesempatan untuk belajar menjadi lebih tulus. Maka dapat kita simpulkan bahwa nisama karma bukan mengajarkan kita untuk tidak bercita-cita. Nisama karma mengajarkan agar kita tidak menjadi budak dari hasil. Karena ketika hasil menjadi tujuan utama, kita mudah kecewa. Tetapi ketika dharma menjadi tujuan utama, kita akan selalu menemukan kedamaian. Mari kita menjadi orang yang bekerja dengan sepenuh hati, melayani dengan sepenuh kasih, berbuat baik tanpa menghitung balasan. Karena sesungguhnya setiap tindakan yang dilakukan dengan tulus adalah persembahan suci kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Marilah kita menjadi pribadi yang bekerja bukan karena ingin dipuji, melainkan karena ingin memberi manfaat untuk orang banyak. Melayani bukan karena ingin dikenal, melainkan karena itu adalah dharma. Berbuat baik bukan karena ingin dibalas, melainkan karena kebaikan itu sendiri adalah persembahan. Semoga ajaran luhur nisama karma senantiasa menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian wacana suci yang dapat saya sampaikan pada hari ini.

Bawet. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om. Semoga damai di hati, di dunia, dan damai selalu. Saya Ninengah Dwi Anggraini untuk Mimbar Agama Hindu Pro 1 RRI Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1 Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Ada Andi Satria menemani di Jakarta malam ini, melanjutkan kebersamaan tadi di Jakarta sore ini bersama Roli Hotayan. Apa kabar Anda di minggu kedua di bulan Agustus tahun 2026, tepat di tanggal 10 Agustus 2026. Semoga semua yang diagendakan di hari ini lancar semuanya, tuntas gitu ya. Anda juga bisa bergabung bersama kami tentunya melalui WhatsApp dan juga line telepon. WhatsApp kami ada di 0811 7972 7912, atau juga fix line kami pendengar, silahkan di 0213440696 dan juga 0213441499. Lagu pertama dibuka dari Yovie and Nuno, Indah Kuingat Dirimu.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta malam ini tentunya masih bersama saya Andes Satria. Sesaat lagi kita juga akan mendengarkan bersama untuk drama radio pada malam hari ini dengan tema Ayah Tanpa Sosok yang merupakan produksi dari RRI Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama.
1: Uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
2: Ayah lagi tidak punya uang.
1: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
2: Sudah aku bilang tidak ada uang.
1: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
2: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
1: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
2: Jangan mengejari ayah.

sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: kan cuma mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya.
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Alia.
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Jadi benar kata orang.
1: Kenapa kamu masih bangun?
0: Dari mana ya?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
1: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
1: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
1: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: Amalia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: Ayah tahu
1: apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu. Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
2: Alia?
1: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
2: Maafkan ayah.
1: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
2: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja. Maafkan ayah.
1: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas.

0: Cynthia, ibu bangga padamu.
1: Alhamdulillah, kamu berhasil.
0: Akhirnya, saya bisa lulus.
2: Selamat ya nak, ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita di obrolan komunitas, di mana tema kita pada malam hari ini adalah traveling ke luar negeri, gaya hidup atau investasi. Jadi di era globalisasi saat ini, pendengar, kesempatan untuk menjelajahi dunia tidak lagi terbatas pada kegiatan traveling semata, ya kan? Tetapi juga membuka peluang untuk memperluas wawasan, membangun juga jaringan internasional, meningkatkan kualitas gaya hidup, hingga merencanakan investasi yang lebih cerdas demi masa depan. Semakin banyak masyarakat atau pendengar juga, khususnya generasi muda yang mulai tertarik mencari pengalaman di luar negeri sebagai bekal untuk pengembangan diri dan juga karir. Namun, berbagai pertanyaan masih sering muncul, mulai dari bagaimana mempersiapkan perjalanan ke luar negerinya yang juga tentunya dipersiapkan dengan baik. Mengatur keuangan agar tetap stabil, memilih gaya hidup yang seimbang, hingga memanfaatkan peluang investasi yang dapat mendukung tujuan jangka panjang. Untuk mengupas hal ini serta berbagi pengalaman tentunya dan strategi yang inspiratif, telah terhubung bersama kita di obrolan komunitas pada malam hari ini Mbak Putri Rahmawati, BSISH International Scholarship dan juga Career Mentor yang tergabung dalam komunitas Explode Indonesia. Kita sapa dulu beliau. Halo, selamat malam Mbak Putri, apa kabar?
1: Selamat malam Mas Andes, kabarnya luar biasa. Ini saya sekarang lagi di Kampung Inggris Paris, by the way. Kebetulan yeah. EXO Club baru rilis program Om-Om.
0: Namanya menarik. Oh iya, iya, namanya menarik. Tentu kabarnya luar biasa, seperti suaranya terdengar semangat sekali Mbak Putri.
1: Excited ini.
0: Betul, sama, se-excited saya juga, karena tema kita adalah traveling luar negeri, ini bisa jadi gaya hidup atau juga investasi nih. Nah, betul, mau ngobrol-ngobrol barengan

0: Mbak Putri tentunya. Tapi mungkin yang pertama dijelaskan, mungkin Mbak Putri dan juga pendengar pengen tahu apa saja nih langkah-langkah awal yang perlu dipersiapkan agar peluang meraih kesempatan di tingkat internasional atau luar negeri nih dapat berjalan juga lebih terarah. Itu seperti apa ya, Mbak Putri?
1: Oke. Pertama-tama mungkin saya bahas peluang di luar negeri dulu kali.
0: Boleh.
1: Ya Mas Andes.
0: Iya.
1: Supaya pendengar juga tahu ada apa aja.
0: Betul.
1: Sih peluang di luar negeri, kok sampai ada hashtag kabur aja dulu. Apa? Oke. Jadi pendengar sekalian, emang peluang yang ditawarkan di luar negeri itu luar biasa banyak ya. Nggak cuma sekedar traveling, tapi juga bisa kuliah, kerja, kemudian bisa ambil short course, homestay, belajar bahasa, dan social work. By the way, kalau social work di luar negeri itu dibayar loh, Mas Andes. Meskipun nggak segede full time job gitu, tapi dia dibayar dengan cukup bagus gitu. Jadi ini juga bisa jadi opsi.
0: Okay.
1: Dan semua program yang saya sebutin barusan itu punya skema fully funded, partially funded, dan kita juga bisa minta sponsorship ke institusi-institusi yang sevisi gitu, Mas Andes.
0: Jadi peluangnya itu juga sudah tadi dijabarkan ya. Ada juga tentunya dapat scholarship, dapat juga kesempatan tadi pengalaman juga bisa bicara di situ. Dan tentunya kesempatan ini adalah tingkat internasional atau ke luar negeri. Nah, langkah-langkahnya yang perlu dipersiapkan apa aja nih, Mbak Putri?
1: Oke. Saya bisa kasih 3 step sih ya. Biasanya kan paling gampang 3 gitu ya.
0: Rule. Betul.
1: Yang pertama sih, saya akan merekomendasikan pendengar untuk set goal-nya dulu gitu. Rekan-rekan ini pengen ke luar negeri dalam rangka apa? Sekedar traveling atau ya mau kuliah, mau kerja, mau social work, atau mau pindahan bahkan. Karena di beberapa negara luar negeri, mereka tuh menawarkan opsi pindahan. Kalau kita mau pindahan ke negara mereka, mereka akan bayar kita sekian ribu euro atau sekian ribu dolar. Itu ada opsinya. So, first thing first, set dulu goal-nya apa, gitu, Mas Andes. Kemudian yang kedua, riset.
0: Ini penting.
1: Jadi banyak-banyak, benar, banyak-banyak membaca, banyak-banyak riset. Karena dengan kita banyak riset ya, kita bisa tahu gitu, kapasitas kita secara internal dan eksternal.
0: Betul.
1: Itu gimana, gitu. Kalau internal itu kan kapasitas diri sendiri, gitu ya. Sebetulnya saya ini secara bahasa siap nggak, secara mental siap nggak untuk pindah ke negara lain gitu. Meskipun itu sekedar untuk traveling dalam jangka waktu yang nggak lama gitu. Tapi mesti ditanyain dulu gitu ke diri sendiri. Terus kalau dari sisi eksternal, keuangannya gimana gitu. Izin dapat nggak gitu. Misalnya kita lagi sekolah juga di Indonesia, terus kita mau keluar negeri kan nggak bisa serta-merta langsung aja gitu berangkat, mesti minta izin dulu ke sekolah kan gitu. Jadi harus riset dulu. Saya suka sekali sama there is a saying, Mas Andes bilang, the more you know, the less you fear. Makin banyak tahu, kita makin sedikit ngerasa takut.
0: Ngerasa takutnya
1: gitu.
0: Jadi, mesti
1: banyak-banyak baca, riset.
0: Betul.
1: Dan itu kita jadikan bekal untuk bikin strategi yang pas.
0: Karena ketika kita juga prepare, udah riset, itu sedianya 50% kepercayaan diri dan juga langkah-langkah berikutnya akan lebih mudah gitu ya, kurang lebih, Bu Putri ya.
1: Betul.
0: Of
1: misalnya kayak tadi nih Mas Andes, riset
0: gimana?
1: Dari sisi eksternal gitu ya. Keuangan kita misalnya, aduh kurang nih, gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Strateginya gimana? Oh kita mau apply beasiswa, let's say kita mau ke Inggris, apa nih beasiswa yang ada di Inggris? Oh ada Chevening, ada Jardine, ada LPDP, katakanlah yang mana nih yang paling sesuai sama kapasitas kita secara internal? Oh kita nggak terlalu suka riset, berarti ya jangan ke LPDP, tapi yang Chevening misalnya, karena kalau Chevening itu dia mengedepankan kemampuan kita untuk berkolaborasi dan memanfaatkan network yang ada, gitu, Mas Andes.
0: Itu makanya diperlukan juga tadi riset ya. Ketika kita juga tahu dari sisi internal kita kemampuannya seperti apa, di mana yang tepat yang bisa kita dapatkan, di situ yang kita coba aplikasi atau daftar setidaknya seperti itu ya, Bu Putri.
1: Yes, betul.
0: Nah, ini dia. Jadi sebenarnya tadi udah pasti niat dan riset, dan kita juga tahu paham dari sisi internal kita mana yang kita butuhkan dan mana yang kita bisa mampu kejar, dan juga akhirnya peluang itu berjalan dan juga dapat untuk kita raih tentunya, Bu Putri. Tapi kalau dari tadi ya, kalau tadi bicara sisi internal, ada juga kekurangan dari mungkin kalau menyusunnya nih, cara menyusun perencanaan keuangannya yang juga efektif untuk mendukung setidaknya tujuan kita tadi yang ingin meningkatkan scholarship tadi atau mendapatkan scholarship tadi, yang juga untuk jangka panjangnya seperti apa nih, Mbak Putri?
1: Sebenarnya saya bukan ahli keuangan ya, jadi kalau saya harus bicara dari sisi teorinya kurang tepat gitu. Cuman saya kasih teori praktisnya aja. Nah,
0: dari pengalaman gitu.
1: Dari pengalaman, betul. As I mentioned tadi, Mas Andes, semua program ke luar negeri itu pasti punya skema fully funded, partially funded, dan kita bisa minta sponsorship, gitu. Nah, kita sesuaikan aja dengan strategi yang kita udah susun tadi, gitu. Kita mau ke luar negeri ini dengan pembiayaan yang seperti apa? Apakah dengan biaya sendiri? Apakah dengan skema beasiswa dan sponsorship yang saya sebutkan tadi? Dan kalau mau pakai sponsorship, institusi mana yang share the same values sama kita, gitu. Sehingga kemungkinan institusi itu untuk membiayai kita juga besar, gitu. Karena sebagaimanapun program itu bilang gratis ya, Mas Andes.
0: Betul.
1: There is no such thing as a free lunch,
0: gitu. Nah, itu, iya, iya.
1: Jadi pendengar juga nggak boleh ini ya terjebak dengan kata gratis.
0: Gratis.
1: Karena meskipun fully funded, gitu, selalu ada skema biasanya di baliknya. Karena sebagai orang yang dalam tanda kutip invest gitu ya, kita juga pengen aman dong.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya di balik itu biasanya nanti ada sistem deposit, terus sistem reimbursement. Gitu. Jadi misalnya kita bayar dulu nih biaya visa, nanti kalau udah minta reimburse.
0: Bisa di-reimburse.
1: Gitu. Nah, jadi macam-macam sih. Kita gak, pokoknya nggak boleh nge-mindset kalau fully funded itu gratis tips. Termasuk ini, Mas Andes, ini
0: juga
1: sering disalah artikan ya. Overhead cost. Let's say LPDP, katakanlah ya, saya contoh LPDP. LPDP ini semuanya udah ditanggung sama pemerintah. Cuman kita punya tanggung jawab untuk ngumpulin sertifikat IELTS ya di beberapa skema dengan skor tertentu gitu. Nah, untuk dapat sertifikat IELTS itu kan nggak gratis, Mas Andes, gitu loh. Kita mesti kursus, kita mesti ambil ujiannya aja deh minimal. Itu udah berapa juta kan. Nah, biaya-biaya yang sepertinya tidak ada itu yang mesti kita pikirin juga gitu.
0: Jadi overhead cost-nya juga harus kita pikirkan. Ya kayak tadi dijelaskan, mungkin ini bagian dari kalau boleh kita bilang bukan kesalahan, ketidaktahuan awal mungkin ya, dari yang paling sering dilakukan oleh ya mungkin saya dan juga pendengar yang baru nih atau pemula saat mempersiapkan masa depan ingin ke luar negeri atau mendapatkan scholarship tadi. Dan bagaimana cara menghindari, tadi juga sebenarnya sudah dijelaskan ya. Kita juga harus tahu kalau yang tadi fully atau free, tapi ini tidak sepenuhnya itu juga harus kita telan mentah-mentah gitu ya. Kalau ini akan fully dan juga free, karena ada biaya-biaya yang juga harus kita siapkan tentunya, yang disampaikan tadi oleh Mbak Putri. Mbak Putri, ini ada banyak pertanyaan yang sudah datang di WhatsApp kita dari pendengar. Ini juga menarik tentunya, karena ternyata banyak juga yang mungkin tertarik atau ingin ya tentunya. Ini yang pertama dari halo obrolan komunitas, Mas Theo dari Magelang. Mau tanya, bolehkah ada tips apa saja untuk mengatur anggaran tadi secara ketat agar kalau ini terkait mungkin dengan hobi jalan-jalan ke luar negerinya, agar tidak merusak kesehatan finansial juga atau finansial bulanan. Ini ada nggak? Tapi tadi sudah dijelaskan ya, ada disclaimer dari Mbak Putri, bukan ahli keuangan, tapi mungkin as pengalamannya gitu ya. Silakan Mbak Putri.
1: Saya suka jalan-jalan, Mas Theo dari Magelang, salam kenal. Jadi saya selalu punya pos untuk jalan-jalan, dan saya tidak mengurangi pos itu. Kadang kita itu sangat ambis gitu ya ketika mengatur pos keuangan gitu.
0: Yeah.
1: Misalnya budget entertainment itu kan at least 10% dari penghasilan kita gitu kan.
0: Uh-huh.
1: Ini yang saya dengar dan yang saya terapkan ya. 10% dari income gitu. Ya udah sih 10% aja gitu loh. Jangan berusaha dikurang-kurangin 5% deh gitu. Karena merasa kok berdosa sekali ya aku 10% untuk traveling atau untuk entertainment. No, enggak. Karena sesederhana apapun si traveling ini, dia itu akan ngasih kita tuh banyak pengalaman yang lebih berharga daripada barang yang kita beli. Kemarin saya habis ketemu sama satu konten dari salah satu ahli keuangan juga, Mas Andes.
0: Okay,
1: dan
0: gimana
1: satu nih, hal yang tidak akan pernah kita sesali gitu ya, yang tidak akan pernah salah pengambilan keputusannya adalah beli pengalaman, bukan beli barang.
0: Oke.
1: Okay. So, kalau pos keuangan traveling itu 10%, keep it that way, jangan coba-coba dikurangin, malah menyiksa diri sendiri.
0: Nah, yaudahlah. Itu. Artinya memang perencanaan menjadi kunci juga ya, Bu Putri ya, Mbak.
1: Iya, betul,
0: Putri.
1: Betul,
0: ketika
1: betul.
0: Tadi yang dibilang sama Mbak Putri, kita juga kalau sudah dibacain 10% jangan dikurangin, karena nanti akan mengurangi kenikmatan kita juga untuk menikmati hal-hal yang ada di sana, seperti itu ya.
1: Iya, benar-benar. Kita udah kerja keras luar biasa loh, masa enggak menikmati kan.
0: Jadi setidaknya perencanaan mungkin dengan yang tadi ya, nabung sih udah emas gitu ya. Dan tentunya hal-hal juga yang diperhatikan ya tadi, budgetingnya melihat negara mana yang mau dikunjungi, ada apa aja, naiknya bisa apa aja, di sana juga ada apa aja. Tentunya riset tadi yang di awal juga menjadi kuncinya ya, dari apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Baik. Nah, ini juga ada lagi dari pendengar, Mbak Putri, dari Riva Ririn di Binong, Curug, Tangerang. Izin bergabung, mau bertanya kepada kakak narasumber mengenai tema hari ini. Dari kecil pengen jalan-jalan ke luar negeri, dan negara pertama ini tentunya ke Arab Saudi karena ingin umroh katanya. Alhamdulillah, dan saat masa beranjak dewasa alhamdulillah bisa, tapi terpikir untuk bisnis travel. Bisnis travel umroh atau haji, atau juga just tip, karena saya kerja juga kebetulan untuk just tip yang titipan ke luar negeri. Apa yang dipersiapkan untuk melangkah di bisnis ini? Kadang rasanya juga ingin ikut langsung terjun ke negara tersebut. Terima kasih sudah dibacakan katanya. Terima kasih juga. Silakan Mbak Putri, gimana nih? Ini malah ke bisnisnya dia, tapi ke luar negeri
1: boleh,
0: hubungannya
1: boleh,
0: nih.
1: Oke. Pertama, bisnis tour travel untuk orang yang suka traveling itu memang sangat tempting, sangat menggoda.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Karena mindsetnya kalau kita buka bisnis traveling, kita juga bisa jalan-jalan.
0: Betul,
1: gitu.
0: Iya.
1: Cuman yang perlu dipertimbangkan juga nih, bisnis travel itu adalah salah satu bisnis yang dinilai punya resiko tinggi.
0: Oh,
1: gitu.
0: Iya.
1: Makanya kalau di perizinannya, perizinan untuk perusahaan travel itu dia termasuk ke perusahaan yang beresiko gitu. Modalnya tuh modal beresiko So I would say kalau mau mulai bisnis traveling gitu ya, kita belajar dulu sih. Jadi kita gabung sama perusahaan-perusahaan travel yang sudah senior gitu ya. Kita bantu proses marketingnya, kemudian biasanya dari proses marketing yang kita jalankan itu ada skema gratis gitu, Mas Andes. Misalnya kalau kita bisa bawa 10 customer gitu, nanti kita gratis satu gitu. Nah, baru tuh kita ngikut ke luar negeri gitu kan. Kita enjoy dulu sebagai customer gitu ya, bukan sebagai pengelola. Karena kalau pengelola tantangannya udah beda lagi.
0: The next level.
1: Udah next level gitu. Jadi kita ke sana dulu, kita lihat dulu, kayak gini Singapura, gitu. Terus kita lihat gimana pelayanan si tour travel ini, kita belajar dari situ, kita turut melayani customer yang kita bawa juga. Terus kan kita nanti pasti ketemu sama operator busnya, kita ketemu sama operator hotelnya, vendor-vendor yang di sana, itu juga bisa dijadikan referensi, sehingga ketika kita udah siap secara mental, secara modal, kita bisa mulai kecil-kecilan tour travel gitu.
0: Betul.
1: Nah, begitu juga dengan just tip sih.
0: Itu.
1: Mending mending ngikut ke just tip senior dulu, kemudian nanti baru kita along the way bisa belajar dan bertumbuh. Karena kalau tiba-tiba langsung buka just tip, tiba-tiba langsung buka tour travel, resikonya gede.
0: Just tip
1: itu juga ada regulasi hukumnya. Jadi mesti hati-hati juga. Saya pernah punya awardee yang waktu itu studi di Jerman.
0: Yeah.
1: Kemudian dia itu kebetulan jualan barang KW online gitu, dari Facebook. Nah, itu ternyata kalau di Jerman di tracking sampai segitunya si IP address ini, dia sampai didatengin sama polisi di Jerman gitu. Karena dia jualan barang-barang KW. Meskipun barang itu dijualnya di Indo, bukan di Jerman.
0: Tetap
1: gitu, Mas Andres.
0: Tapi karena dianya di sana, IP-nya IP sana, itu di tracking ya di sana jadinya. Mengenai hukumnya hukum negara tersebut gitu ya.
1: Iya, betul. Ini saya nggak berusaha untuk menurunkan semangatnya Mbak Rin buka usaha ya. Semangat Mbak Rin.
0: Betul, semangat. Betul.
1: Kita mesti berhikmat juga.
0: Nah,
1: gitu. Dalam memulai bisnis supaya bisa berkelanjutan dan nggak tren-trenan 5 tahun udah.
0: Nah, gitu. Kita maunya long last gitu ya. Bisnis ini panjang tentunya. Dan tadi mengenai dikata awal adalah riset menjadi kuncinya ketika kita tahu peraturannya, hukumnya, dan juga apa yang kita jalankan ini ya udah sesuai gitu dengan koridornya, itu setidaknya mengamankan gitu ya dari ketenangan kita juga setidaknya. Tadi sempat digaris bawahi juga Mbak Putri, ke setidaknya mengikuti, kalau tadi mau just tip ikuti sudah yang ada, terus juga travel, tadi tour and travel juga kalau bisa mengikuti dulu jadi kita tahu langkah-langkahnya. Nah, pertanyaannya berarti penting ya membangun jaringan tadi, apalagi ketika kita udah nyemplung ya, bahasa tanda kutipnya, di jaringan itu, terus apalagi kita sudah tahu jaringan internasionalnya, ini bisa mendukung pengembangan entah nanti karir, entah juga bisnis, maupun pengelolaan-pengelolaan baik aset ataupun apapun itu ilmu yang kita dapat di situ ya, artinya Mbak Putri ya.
1: Iya dong. Jadi kalau pertanyaannya apakah penting membangun jaringan internasional, buat saya penting banget. Karena kita nggak tahu ya dinamika dunia ini nanti ke depannya kayak apa gitu. International networking sama international exposure itu akan bisa kasih kita pilihan gitu, Mas Andes. Bukankah itu yang selama ini kita cari gitu kan? Kebetulan saya ini orang tua dari 3 anak, 3 bocil.
0: Betul.
1: Saya pikir saya pun punya mindset yang sama dengan orang tua lain gitu ya. Saya nyekolahin anak di sekolah yang bagus. Saya dukung dia ketika dia ikut program macam-macam ke luar negeri, lomba ini itu. Saya dukung dia. Sebenarnya kenapa sih? Ya cuman supaya mereka itu bisa punya pilihan aja gitu. Ketika mereka menginginkan sesuatu nantinya, mereka bisa dapat. Mereka bisa memilih untuk melakukan itu. Kalau dari sekarang kita nggak usahakan itu, kan mereka nggak bisa punya privilege seperti itu, Mas Andes.
0: Betul. Nah itu tadi.
1: Makanya penting sekali.
0: Jadi penting sekali tadi kalau dicontohkan dari Mbak Putri aja gitu ya, putra-putri ada 3 dan ini menjadi pilihan bagi mereka. Kita bukannya tidak mau untuk kerek dalam temburung atau di sini-sini aja gitu. Tentunya mereka juga punya pilihan di luar sana, ada membuka mata mereka dan juga kesempatan mereka untuk hidup gitu ya, dan kedepannya seperti itu, masa depan yang paling enggak setidaknya kita pikirkan seperti itu. Jadi ya ternyata penting kalau boleh dibilang, apalagi yang tadi yang dibilang sama Mbak Putri, dinamika di dunia juga kita tidak bisa prediksi. Nah, ada kalanya penting mempunyai jaringan internasional tadi. Betul sekali. Nah, bicara juga tadi jaringan, ini terkait juga dengan komunitas. Kita bicara tentang komunitasnya nih, komunitas Xcloud Indonesia ini komunitas apa nih, Mbak Putri?
1: Jadi kami ini komunitas yang bantu anak-anak muda berdampak global, Mas Andes. Melalui berbagai program. Jadi kami punya program beasiswa kuliah ke luar negeri, beasiswa perjalanan ke luar negeri. Ini November kami hadir di International Entrepreneurship Education Summit di Stuttgart, Jerman. Ini udah kedua kalinya kami datang dan delegasinya fully funded semua. Kemudian ada program volunteer. Kemudian ada community service. Kami collab sama TBM Kolong di Jakarta juga, terus sama Bakti Luhur, kemudian sama Suple, media sosial baru yang mulai di Indo ini. Jadi collab sama banyak hal deh, seru.
0: Nah ini bagian juga tadi membangun jaringan internasional yang disebutkan. Salah satunya ini tentunya. Tapi kalau tadi juga dijelaskan sedang berada di kampung Inggris, lagi meluncurkan dalam tanda kutip om-om. Ini boleh dijelaskan juga gak? Bu Putri.
1: Iya, iya. Jadi program om-om itu sebenarnya singkatan.
0: Singkatan tuh ya,
1: one pendengar. One month, one mission gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi ini tuh program buat bantu anak-anak muda yang lagi ngerasa stuck gitu. Skripsi nggak kelar-kelar,
0: Badan
1: nggak kurus-kurus,
0: nggak
1: dapet-dapet.
0: Betul.
1: Gitu ya. Buat nyelesain satu misi paling strategis dalam satu bulan.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Jadi makanya namanya one bantu, mission, one...
1: Iya, one month.
0: Oh, one month mission.
1: Jadi kami bantu mereka untuk jaga silakan waktu ibadah, jaga waktu olahraga, sholat, kemudian jaga waktu istirahat juga. Lalu kami juga kasih mereka dedicated time.
0: Yeah.
1: Jadi waktu yang didedikasikan untuk menyelesaikan misi.
0: Okay.
1: Misi terkait yang mereka tentukan di awal gitu.
0: Oh, jadi goalnya udah mereka tentukan di awal gitu ya.
1: Mau
0: jadi apa nanti di komunitas ini juga tentunya dipandu, dijelaskan, dibantu dan juga didampingi seperti itu.
1: Iya, kami kasih resourcesnya ke mereka gitu.
0: Baik. Nah, kalau pengen tahu tentang lebih jauh komunitas Explode, ada di media sosial kah, Mbak Putri?
1: Iya, ada dong. Di
0: Instagram. Bisa di mana? Bisa di mana nih Instagramnya?
1: Instagram @exocloudindonesia. Tadi udah collab sama RRI.
0: Oh,
1: jadi
0: siap.
1: Tinggal cari.
0: Langsung dicari ya di @exocloudindonesia pendengar. Dan kalau mau cari juga bisa di Instagramnya RRI Pro 1 tentunya.
1: Iya.
0: Baik, Mbak Putri, ini terakhir pertanyaannya mungkin pesan, rekomendasi juga bagi pendengar atau juga generasi muda kita yang ingin mulai mempersiapkan dari sekarang deh atau dari sejak dini, mungkin mereka masih sekolah atau kuliah gitu, agar mampu juga bersaing secara global, apa yang harus dipersiapkan, bagaimana juga mesti step-stepnya gitu. Silakan Mbak Putri.
1: Oke. Pesan saya cuma satu aja, banyak baca, banyak explore. Gitu.
0: Banyak baca, banyak explore.
1: Banyak baca, banyak explore. Buku atau sekarang Google ya, di jendela dunia. Jadi kalau belum bisa traveling ke luar negeri atau deket-deket di Indonesia aja, banyak baca deh. Nanti wawasan tentang daerah itu juga bisa kamu dapatkan dari buku dan resource yang kamu baca gitu. Terus banyak explore supaya kamu bisa temuin passion kamu gitu.
0: Okay.
1: Hal yang benar-benar kamu mau berjuang untuk menyelesaikannya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Nah, dari
1: itu
0: situ ya. Betul. Ketika udah dapat passionnya, kita pengen apa, lebih condong kemana, seneng apa. Nah, di situ biasa kita ngulik nih ya, Mbak Putri ya.
1: Betul.
0: Baik, tentunya. Terima kasih. Dan pesannya juga riset, banyak baca dan
1: banyak explore.
0: Itu dia ya.
1: Yeah. Untuk jangan takut make mistake.
0: Nah, itu dia. Jangan takut make mistake karena dari situ ada pengalaman-pengalaman yang bisa kita dapatkan ya, Mbak Putri ya.
1: Betul.
0: Kalau gitu. Mbak Putri, terima kasih banyak untuk obrolannya di obrolan komunitas.
1: Terima kasih Mas Anda. Thank you for having me.
0: Sama-sama tentunya. Salam untuk teman-teman di Explode Indonesia.
1: Will do.
0: Siap, salam sehat, selamat malam Mbak Putri.
1: Salam sehat Mas Anda, selamat malam.
0: Baik, itu dia pendengar di obrolan komunitas kita pada malam hari ini. Seru sekali rasanya dengan temanya traveling ke luar negeri, gaya hidup atau investasi. Ternyata banyak juga yang harus kita garis bawahi kalau kita ingin melakukan yang disebutkan tadi oleh Mbak Putri. Berencana juga mendapatkan scholarship atau juga sekedar jalan-jalan atau juga berbisnis ke luar negeri. Banyak baca, banyak explore. Terima kasih pendengar yang sudah mendengarkan dan bergabung tentunya di obrolan komunitas. Tapi jangan kemana-mana karena nanti di pukul 21 kita akan kembali lagi dengan Ruang Rindu.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Scott, kenapa Pika begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana, kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang atau riles memanggil bernama Ezar Alkafia Darmawan, Direktur PT Gosan Pratama. Dahulu kantor di Menara Kuningan lantai 11 Jalan HR Rasuna Said, Kavling 5 RT 5 RW 7 Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui keberadaan alamatnya baik di wilayah hukum Republik Indonesia maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai tergugat dua untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 139/PDT-G/2026/PN.JKT.BRT pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara antara Makbuloh sebagai penggugat melawan PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jakarta Hayam Muruk dan kawan-kawan sebagai para tergugat, dan Kantor Notaris dan PPAT Ida Farida SH dan kawan-kawan sebagai para turut tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.

0: Eh, Bu.
1: Iya, Pak.
0: Kemarin Bapak hampir kejebak penipuan AI voice spoofing itu loh.
1: Hah? Voice apa tuh, Pak?
0: Voice spoofing. Jadi ada yang nelpon Bapak nih.
1: Mm-mm.
0: Pakai suara mirip banget sama suara Rini anak kita, terus minta uang.
1: Hah? Bisa mirip gitu?
0: Iya. AI sekarang itu bisa nyontek suara orang cuma dari rekaman pendek loh. Jadi kayak asli gitu loh.
1: Bapak kok tahu itu kalau bukan Rini?
0: Nada ngomongnya tuh aneh lah. Terus transfernya itu minta buru-buru gitu loh. Nah, Bapak cek langsung tuh ke Rini. Eh, bener bukan dia.
1: Ya ampun, serem juga ya. Untung Bapak gak langsung ngasih uang.
0: Iyalah. Makanya sekarang kita itu harus hati-hati kalau ada yang minta uang lewat telepon atau pesan. Jangan percaya sama suara aja.
2: Suara bisa ditiru. Hati-hati jangan sampai tertipu. Cek dulu sebelum transfer uangmu.
3: Jakarta malam ini. Instagram @rrr.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, saatnya sudah di Ruang Rindu untuk Anda juga. Selamat malam yang baru bergabung, dan saya ingin menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Saatnya Ruang Rindu, tentunya Anda bisa request dan juga mendengarkan lagu-lagu malam hari ini, lagu dari tahun 80, 90-an dan juga 2000. Pas ya. Jadi silakan lagu dari mancanegara maupun dari negeri sendirinya, pendengar, Anda bisa sampaikan tentunya di WhatsApp kami dan juga line telepon kami. Ada di 0811 7972 7912, atau di fix line kami, pendengar, ada di 0213440696 dan juga 0213441499. Saya ingin bacakan yang sudah masuk di line WhatsApp. Yang pertama ini datang dari Bung Brandy. Di kurang lebih acaranya belum mulai tapi sudah ada WhatsAppnya. Malam Ruang Rindu, malam Bung Brandy. Requestnya dari Earth, Wine and Fire, After Love Has Gone. Salamnya untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta dan kru yang bertugas bersama penyiar malam ini. Spesial untuk Ruang Rindu Bogor Community dan sekitarnya. Bogor malam ini adem, oi, dari Bung Brandy. Siap, terima kasih informasinya. Earth, Wine and Fire, After Love Has Gone. Kan ya, disiapkan tentunya Bung Brandy, dan ini juga jadi lagu yang pertama masuk ya di kebersamaan kita pada malam hari ini tentunya. Silakan untuk Anda pendengar lain, kami tunggu tentunya untuk lagu dari tahun 80, 90 dan juga 2000-an. Dan Anda silakan melalui WhatsApp, sekali lagi ada di 0811 7972 7912. Ada juga yang masuk dari Ibu Iren di Tangerang. Selamat malam Ibu Iren. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes. Malam tentunya Ibu Iren. Requestnya lagu Kla Project dengan Logika. Kirim salamnya spesial Mas Andes serta kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya, amin. Doa yang sama tentunya untuk Ibu Iren ya. Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati, God bless you. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali tentunya untuk Ibu Iren. Informasi dari Ibu Iren malam hari ini, Tangerang cuaca berawan dengan suhu 27 derajat Celcius. Terima kasih untuk informasinya Ibu Iren. Berikutnya juga ada Kak Joyce di Bekasi, mau request lagunya BSB, As Long As You Love Me, Backstreet Boys. Salamnya untuk Bang Rey, Kak Puja, Bu Dindin, Bu Rista, Ibu Ulan, Bu Merpati, Ibu Eka, dan semua pendengar setia Pro 1. Sehat selalu Mas Andes, tetap semangat. Terima kasih Kak Joyce. Doa yang sama tentunya, semangat juga untuk Kak Joyce. Satu persatu saya siapkan tentunya untuk Anda pendengar lagu yang telah Anda request tentunya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pada malam hari ini. Lagunya dari tahun 80, 90 dan juga 2000. Anda bisa sampaikan sekali lagi melalui line telepon kami, ada di 0213440696 dan 0213441499.

Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

As Long As You Love Me dari Backstreet Boys, pendengar. Dan kita masih ada di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Untuk Anda silakan untuk bergabung kebersamaan ini hingga pukul 23 malam nanti tentunya. Saya ingin menyapa yang juga sudah hadir melalui WhatsApp. Ada Ibu Wati Sinardono. Selamat malam Mas Andes, ditujukan untuk seluruh pendengar Ruang Rindu. Selamat mendengarkan, lagunya apa saja pilihkan. Wah, siap kalau gitu. Dari Ibu Wati Sinardono untuk semua yang sedang mendengarkan Ruang Rindu. Berikutnya dari Ibu Eka yang ada di Tebet, mau diputarkan lagu dari Trio Libels, Aku Suka Kamu. Untuk Ibu Saurin, Ibu Dindin, Bu Anisal, Bu Uut, Bu Ria, Bu Rista, Bu Muji, Bu Eterustam, Bu Helmi, Bu Ana, Kak Puja, Kak Joyce, Bu Merpati juga, Pak Parsudi dan Pak Kuat Kuswanto, serta Pak Bambang, ada Bu Titi Dewi dan lain-lainnya. Untuk Mas Andesnya, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Eka, ditunggu untuk lagunya dari Trio Libels, Aku Suka Kamu. Berikutnya kita ke Binong Tanggrang, ketemu dengan Kak Rifar Ririn yang ada di Binong Curug tepatnya. Requestnya Arwana Kunanti. Salami untuk ibu saya, Ibu Nuraida Amin, dan juga salam untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 Jakarta di Tanggrang dan semuanya dimanapun berada. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali Kak Rif

0: Berikutnya juga di line telepon kita ketemu dengan Ete Rustam yang ada di Ciracas ya, di Ciracas. Halo, assalamualaikum Ete.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andre.
0: Apa kabar Ete?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ete sehat. Lagi denger RRI.
0: Iya, terima kasih Ete ditemani tentunya.
1: Kan aku seneng lagunya.
0: Alhamdulillah, senang.
1: Suara rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ah, siap, mantap.
1: Mantap ya.
0: Ete mau mendengarkan lagu dari
1: aku
0: siapa malam ini?
1: Lagu ini deh.
0: Boleh?
1: Krise.
0: Yang judulnya apa Ete?
1: Lilin-lilin kecil.
0: Lilin-lilin kecil. Baik, ditujukan mungkin
1: tersedia
0: salamnya.
1: Tersedia enggak?
0: Tersedia tentunya untuk Ete dong.
1: Alhamdulillah.
0: Lilin-lilin kecil, baik, disiapkan. Ete,
1: ya, terima kasih.
0: Ini mau salam untuk siapa silakan.
1: Tadi Bu Eka, salamnya ya. Terima kasih Bu Sauri, Bu Tete Dinda ya. Di Bogor, Bu Tati Munawar, Bu Titi Dewi,
0: okay.
1: Bu Yati Sianto, Bu Dindin,
0: ya.
1: Bu Ulan yang nggak pernah dengar suaranya lagi sekarang nih. Itu kan orang lama di
0: ya,
1: RRI.
0: Betul.
1: Bu Ulan, Bu Anissa, Bu Nalita, Bu Helmi,
0: ya.
1: Bu Lista Sregar, Cuk Guria, Bu Moji, adikku Didi Sregar kalau monitor di Cawang.
0: Iya.
1: Bu siapa lagi, Bu Titi Dewi ya?
0: Iya,
1: Pak Litopan,
0: baik.
1: Pak Aris, Pak Susilo, tuh Kak Puja di Papua.
0: Betul.
1: Mama Anna di Sorong.
0: Iya.
1: Yang di Banda Aceh, Kak Cika.
0: Iya, Ete.
1: Buat semua
0: baik.
1: Pendengar dan ruang rindu berbagi rindu di mana saja berada.
0: Iya, Ete.
1: Enggak disebut satu persatu namanya, Mas Andre.
0: Iya, siap, Ete, terwakilkan salamnya.
1: Iya, salam buat kru-kru RRI Pro 1 semua.
0: Siap, Ete, disampaikan.
1: Buat Mas Andres,
0: iya?
1: Terima kasih banyak. Kita udah pernah ketemu dulu ya di RRI.
0: Iya,
1: ya.
0: Ete, sudah ketemu kita, alhamdulillah.
1: Buat Unilinda di Kodoya.
0: Baik.
1: Ya buat semua-semuanya, Mas Andres.
0: Iya, Ete, baik.
1: Lagunya tak tunggu ya.
0: Siap, ditunggu.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ete Rustam yang ada di Ciracas. Untuk Anda pendengar silakan di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Anda bisa sampaikan di 0811-7972-7912. Lagu yang ingin Anda dengar pada kesempatan malam hari ini, lagu dari tahun 80, 90, dan 2000 pas ya. Di WhatsApp boleh, di line telepon, fix line kami ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
5: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
7: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
8: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jakarta Malam Ini. Instagram @RRI

0: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Diana Ross, If We Hold On Together, diambil dari koleksi tahun 1988, pendengar. Selamat malam untuk Anda yang juga baru aja bergabung tentunya dan sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Selamat malam tentunya. Saya ingin kembali membacakan yang sudah hadir di WhatsApp. Ada Kak Eca di Bogor. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Bang Andes dan juga kru di studio RRI Pro 1 Jakarta. Bang Andes, request dong, boleh. Yang waktu itu 100% Indonesia ya Kak Eca ya. Diputarkan kok, tapi memang karena jamnya gitu ya. Jadi jam berikutnya. Requestnya pada malam hari ini dari Kak Eca Santana featuring Rob Thomas, Smooth. For specially Bang Andes, Satria dan kawan-kawan, selamat bertugas di JMI dan juga Ruang Rindu. Salam sehat selalu, sukses dan jangan lupa bahagia. Terima kasih Bang Andes. Salam dari Kak Eca. Siap, Kak Eca, terima kasih. Salam bahagia juga tentunya. Doa yang sama untuk Kak Eca. Berikutnya ada Bang Ray yang mengirimkan voice note, pendengar. Coba kita dengarkan apa yang di request Bang Ray pada malam hari ini. Silakan Bang Ray.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam.
1: Selamat sehat selalu Bung Andes. Bung Andes.
0: Ya.
1: Suasana biar semangat. Saya minta tolong diputarkan lagu dari Madonna.
0: Oke, disiapkan.
1: Tahun 1986. Judulnya La Isla Bonita.
0: Baik.
1: Langsung saja Bung Andes, lagu ini saya persembahkan buat ya, sahabat-sahabat di Ruang Rindu, di antaranya Bung Brandy, Bung Hasanuddin, Teh Dinda, Kak Rika, Bung Bram, Pak Haris, kemudian Pak Kuat, Kak Puja, Ibu Dindin, Kak Joyce, Ibu Lisa Siregar, Ibu Yegati, Ibu Saurin, Ibu Maharani, Ibu Eti, Ibu Merpati, Ibu Eka. Dan untuk semuanya saja Bung Andes, dari A sampai Z, mohon maaf kalau yang belum disebutkan.
0: Siap.
1: Demikian salamnya, semoga sehat selalu untuk kita semua.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ray. Lagunya Madonna, La Isla Bonita. Ditunggu juga untuk pendengar yang juga ingin bergabung tentunya, lagu yang bisa Anda request dari tahun 80, 90 dan juga 2000. Silakan di 0811-7972-7912, baik lagu dari mancanegara maupun dari negeri sendiri tentunya. Dan juga line telepon kami, feel free langsung di fix line kami 0213441499 atau 0213440696.

0: Aduh, hujan deras banget. Gimana ya? Lanjut aja deh, saya ngejar waktu nih.
1: Eh, jangan Bu Evi. Anginnya kencang banget. Lihat tuh.
0: Ah, tenang aja. Mobil kita kuat kok. Gas sedikit aja, nanti juga reda.
1: Bu Evi, tuh lihat. Banyak pohon di pinggir jalan. Kalau tiba-tiba tumbang gimana? Bahaya, Bu.
0: Iya juga ya. Yaudah, kita cari tempat aman dulu ya, Bu.
1: Nah, gitu dong. Lebih baik terlambat sedikit daripada nggak selamat.
2: Dalam situasi cuaca ekstrim, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Hentikan perjalanan sejenak dan cari tempat aman.

0: Dona pendengar diambil dari koleksi tahun 86 dari kali kalau katanya Bang Ray di Cibinong ya. Benar Bang Ray. Terima kasih sudah bergabung tentunya untuk Bang Ray dan juga Anda pendengar silakan kembali bergabung di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagu yang bisa Anda dengarkan malam hari ini lagu dari tahun 80, 90-an dan juga 2000 awal 2000 pas ya. Saya kembali ingin menyapa ini dari pendengar baru dari Bogor. Malam Bang, pendengar baru di Bogor mau request lagunya Java Jive ya. Ini juga tentunya silakan untuk Anda yang juga ingin request sekali lagi di 0811 7972 7912. Tapi gak ada namanya nih ya. Malam Bang dari 0858 1177 ya, ditunggu kembali tentunya untuk Anda yang ingin bergabung. Dan saya juga ingin menyapa untuk Mas Pandu yang ada di Kebayoran Lama. Halo Mas Pandu, selamat malam. Tentunya lagunya satu persatu akan saya putarkan untuk Anda pendengar sekali lagi di Ruang Rindu. Edisi hari ini Anda bisa request lagu mendengarkan tahun 80, 90-an dan juga 2000. Silakan untuk Anda bergabung di 0811 7972 7912 atau di 0213440696 dan juga bisa di 0213441499. Lagu yang bisa direquest sekali lagi diingatkan untuk Anda pendengar lagu dari tahun 80, 90 dan juga 2000-an, baik lagu dari mancanegara maupun dari negeri sendiri pendengar. Silakan untuk Anda ya. Ini juga ada penelpon yang sudah bergabung tentunya, ada Teh Dinda yang ada di Bogor. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andes Satria, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Senin malam berjumpa dengan Andes.
0: Asik, iya. Biasanya
1: Surprise.
0: Menyenangkan tentunya mendengar suara Teh Dinda. Iya Teh, benar di hari Senin malam kita ketemu Teh.
1: Teteh tadi kecelek. Teteh bilang Widi gak tau nyapa Is. Padahal kan dia terimanya pakai koma. Pak Widi, koma dia. Pak Widi sehat ya, Anda sehat ya?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat. Teh Dinda gimana hari ini, sehat ya?
1: Alhamdulillah, dan Alhamdulillah. Cukup melelahkan aktivitas di Senin hari.
0: Aduh, iya benar, dimulai minggu ya, awal-awal minggu nih. Biasanya memang sudah langsung dar-der-dor.
1: Dar-der-dor, benar. Dar-der-dor,
0: betul, gitu ya. Kalau gitu mungkin buat lebih rileks, santai, mau mendengarkan lagu dari siapa nih Teh?
1: Lagu tahun berapa nih, apa namanya Andes?
0: Iya, lagu tahun 80-an, 90-an, 2000-2000 pas.
1: Celine Dion masuk, Celine Dion udah naik belum?
0: Belum, kebetulan nih Teh, mau yang mana nih Celine Dion ya?
1: It's all come back to me now.
0: It's all come back to me now. Tunggu sebentar Teh, untuk lagunya It's All Come Back to Me Now-nya belum ada Teh.
1: Wah, waktu itu ada.
0: Iya nih malam hari ini. Enggak, oh, ada. Tunggu sebentar. Wah, ini dari koleksi tahun 96. Sorry Teh, lihatnya di 97.
1: Yang Teteh yang Teteh masih penasaran itu yang Party Doll tuh yang
0: ada. Iya, itu enggak ada tuh. Iya Teh. Ini juga tadi sudah dari waktu kemarin hari Kamis ya Teh ya, sudah di sampaikan. Semoga nanti di hari Kamis minggu ini sudah ada.
1: Semoga ya.
0: Amin. Siap. Silakan Teh. Salam
1: yang terbaik. Doa terbaik dari Teteh buat Andes Satria. Widi titik-titik, Faiz titik-titik, enggak tahu nama belakangnya soalnya.
0: Iya, iya.
1: Sehat terus, semangat terus. Amin. Pulang hati-hati ya.
0: Iya, Teh.
1: Oke, Teteh mau jumpa, selamat malamnya pastinya sahabat-sahabatku yang Bogor Community ya, ada Bang Ray. Ada juga Bung Bendi, Pak Hasan juga ya. Rangkas Bitung, jangan sampai terlewat. Nafia, selamat malam Nafia. Nafia, iya benar.
0: Benar Teh.
1: Kadang Teteh salah sebut Nafisa.
0: Oh iya. Nafia benar.
1: Nafia ya, selamat malam. Kita ke Ciracas ada Teh Restam Chani.
0: Iya, tadi sudah bergabung ya, Teh.
1: Ya, betul. Terus selamat malam juga untuk Ibu Wati Sunardono.
0: Iya.
1: Terlupa Ibu Merpati.
0: Iya.
1: Juga Dede Rio, selamat malam. Terima kasih sapaannya beberapa malam lalu ya,
0: iya,
1: di Ruang Rindu juga. Terus Ibu Dindi, Ibu Saurin, next ke siapa lagi, tunggu-tunggu. Pak Kuat, ada
0: iya.
1: juga Kang Ujang Tea.
0: Baik.
1: Juga Kang Alex ya.
0: Iya, Teh.
1: Ke Sorong ada Ibu Ana.
0: Iya.
1: Ke Kupang ada siapa namanya, Deona. Ke Bintuni ada Kakak Puja.
0: Kakak Puja.
1: Oke, next time deh untuk yang lainnya yang belum tertapa. Ucapan yang penuh, selamat malam semuanya, selamat beristirahat.
0: Iya.
1: Dari saya cukup dulu, Andres.
0: Oke, Teh. Iya, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Puja di Bogor dengan lagunya It's All Coming Back to Me Now dari Celine Dion. Satu persatu saya siapkan pendengar untuk Anda, silakan masih ditunggu kebersamaan kita hingga pukul 23 malam nanti. Di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Anda bisa sampaikan lagu yang ingin Anda dengar pada malam hari ini tentunya melalui WhatsApp kami, ada di 0811-7972-7912. Dan di fixline kami sekali lagi ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.

Rindu.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar Alanis Morissette dengan Thank You, diambil dari tahun 1998 koleksi ini pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung tentunya masih panjang kebersamaan kita di Ruang Rindu hingga pukul 23 malam nanti. Saya ingin menyapa di WhatsApp call yang sudah bergabung tentunya ada Ibu Atin yang ada di Cipayung. Halo, selamat malam Bu Atin.
1: Iya, assalamualaikum Bung Andes, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kabar baik. Buatin apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah, baik juga.
0: Alhamdulillah. Buatin,
1: kayaknya kalau ada Bung Andes, ceria banget.
0: Alhamdulillah, senangnya.
1: Iya.
0: Seperti suara Buatin juga tentunya. Ini ya, terlihat ceria pada malam hari ini. Ingin mendengarkan lagu dari siapa nih Buatin, silakan.
1: Tahun berapa nih Bang Andes?
0: Tahun 80-an, 90-an, dan 2000 pas.
1: Wow, sampai 2000 ya?
0: Betul, tapi 2000 2000 awal. 2000 pas sih.
1: Tapi aku senangnya yang jadul.
0: Ah, siap kalau gitu. Silakan Buatin.
1: Ada lagu Jayanti Mandasari enggak?
0: Oke, sebentar. Jayanti Mandasari. Adanya di Puncak Hijau.
1: Nah itu ya, aku maunya
0: siap.
1: Itu
0: siap, disiapkan tentunya
1: pas,
0: untuk Bu Atin.
1: Kebetulan.
0: Pas sekali, siap. Mungkin salamnya, silakan.
1: Emang Bu Andes kalau tugas tuh ada jadwalnya seminggu sekali berapa kali gitu?
0: Ada, kita kan ada jadwalnya. Pokoknya tuh setiap minggu dapat 5 hari.
1: Wow, gitu ya.
0: Betul.
1: Iya deh.
0: Iya, silakan Bu Atin mungkin salamnya atau yang ingin disampaikan buat pendengar lain.
1: Sama Mbak Navi ya.
0: Iya.
1: Mbak Navi.
0: Mbak Navi.
1: Udah naik belum Mbak Navi?
0: Belum nih.
1: Mbak Navi ya.
0: Mungkin sebentar lagi.
1: Iya, salam kenal ya walaupun lewat udara.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan ingat selalu.
0: Amin.
1: Teman suka senggol di udara.
0: Iya.
1: Sama Teh Dindanya itu.
0: Betul, tadi sudah bergabung Teh Dinda.
1: Iya. Ibu Marpati.
0: Iya.

0: menemani istirahat malam Anda. Kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana, kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar Bee Gees dengan You Win Again, diambil dari koleksi tahun 1987. Pendengar, kembali saya juga ingin menyapa Anda yang sudah bergabung. Tentunya ada para mama yang ada di Tanah Abang, Jakarta. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Andes ingin request lagu dari Ruth Sahanaya. Dari Rita Effendi, maaf. Dari Rita Effendi, maaf Pak Rama. Kecuali Dia Sayang, ya. Salamnya untuk semua yang sedang mendengarkan di Ruang Rindu edisi hari ini, katanya. Siap, terima kasih Pak Rama. Disiapkan Rita Effendi, Kecuali Dia Sayang. Berikutnya juga saya ingin menyapa untuk ini ada Bu Rizka yang ada di Ciledug, Tangerang. Selamat malam Mas Andes, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mau salam untuk teman-teman yang sedang mendengarkan dan juga keluarga. Request lagunya dari Whitney Houston, I Will Always Love You. Ini merupakan original soundtrack Bodyguard. Saya jadi teringat di tahun 90-an, tepatnya tahun 92 saat film ini rilis, katanya. Baik, disiapkan I Will Always Love You dari Whitney Houston. Berikutnya juga ada Selamat Malam. Ini untuk Ibu Tita yang ada di Jakarta. Mas Andes, bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, salam untuk yang bertugas pada malam hari ini, yang sedang mendengarkan di Ruang Rindu. Requestnya George Benson, Nothing's Gonna Change My Love For You, katanya. Baik, terima kasih. Satu persatu saya siapkan lagu yang telah Anda request. Tentunya pendengar, silakan, masih ada kesempatan untuk Anda juga yang ingin mendengarkan lagu-lagu dari mancanegara maupun dari negeri sendiri, dari tahun 80, 90 dan juga 2000-nya. Silakan di 0811 7972 7912, atau di fix line kami pendengar ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: Bu, ini foto siapa? Kok banyak sekali foto pakai seragam?
1: Itu kakekmu, Nak. Beliau seorang veteran.
0: Veteran itu apa, Bu?
1: Veteran adalah orang yang pernah berjuang dan mengabdi untuk bangsa dan negara. Berkat perjuangan mereka, kita bisa hidup lebih damai seperti sekarang.
0: Oh, jadi begitu ya, Bu. Pantas saja Ibu selalu menjaga album ini. Ternyata kenangan di dalamnya berharga banget ya, Bu.
1: Iya, foto-foto ini bukan sekedar kenangan, tapi pengingat tentang pengorbanan, keberanian, dan rasa cinta pada tanah air.
0: Sekarang aku paham, Bu. Ternyata kita bisa menikmati hidup tenang seperti sekarang karena perjuangan mereka.
1: Kamu sebagai anak muda bisa menghormati mereka dengan menjaga persatuan, belajar bersungguh-sungguh, dan menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi Indonesia.
2: Jakarta malam ini. Instagram @rri

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, di putaran akhir Ruang Rindu edisi hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026. Saya ingin membacakan yang sudah masuk, pendengar baru juga, dari Pak Sudarno ya. Kalau salah mohon dimaafkan Pak. Di 08121 sekian. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Andes, aku dari Sudarno, benar. Jadi ini selalu begadang shift malam di Sablon, namanya Queen Mencong Tangerang. Wah, tahu lagi daerah ini ya. Halo Mas Darno, tentunya katanya selalu mantengin RRI Pro 1. Terima kasih. Request lagu dari Santal Kriavazuk, Living on the Jet Plane. Salamnya untuk istri yang juga bidan perawat yang shift malam juga, sedang shift malam ya pada hari ini di RSUD Pondok Aren. Buat Mas Andes dan juga seluruh pendengar setia, sehat semuanya dan rezekinya diberkahi untuk seluruh keluarga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama tentunya untuk Pak Sudarno. Terima kasih. Terima kasih kembali, disiapkan untuk lagunya. Berikutnya juga ada dari 08828 sekian. Ruang Rindu, selamat malam Bang Andes. Mau lagu dong? Boleh. Dari Satu Nama Satu Cinta dari Sugiyarti. Terima kasih banyak tentunya untuk Mas Andes. Terima kasih kembali. Ini tentunya untuk 08828 sekian. Ya. Oh, dari Aini. Selamat malam Aini. Untuk lagunya, tapi yang Sugiyarti dengan judul Satu Nama Satu Cinta belum tersedia pada malam hari ini. Mungkin bisa diikuti tentunya untuk Ruang Rindu esok hari. Pendengar, ini juga di Ruang Rindu pada putaran akhir ini, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Anda yang telah bergabung, berpartisipasi. Ditunggu untuk lagunya yang sudah request tadi terakhir. Dan untuk Anda yang belum sempat terbaca atau juga belum sempat terputar lagunya, mohon dimaafkan, Anda bisa ikuti kembali edisi Ruang Rindu esok hari. Anda Satria pamit dari kebersamaan Ruang Rindu, tapi nanti akan kembali lagi tentunya di Jakarta malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Andes Satria di Jakarta malam ini.
1: Ruang Rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta malam ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kembali di Jakarta malam ini bersama saya Andes Satria. Saya ingin menyapa untuk Anda yang masih mendengarkan tentunya tadi dari kebersamaan di Ruang Rindu hingga sekarang di Jakarta malam ini. Anda yang juga sedang berkendara roda 4, roda 2, hati-hati di jalan tentunya, atau juga yang sedang menunggu transportasi umum baik di halte ataupun di stasiun. Hati-hati di jalan, barang-barang bawaan Anda sudah pada tempatnya, HP, tas, biasanya memang sudah ada tempat-tempat yang pas gitu ya, atau sudah tahu harusnya ditaruh di mana. Hati-hati di jalan, kabarkan orang di rumah juga ya. Ini menjadi penting tentunya untuk juga mengingat perjalanan, atau Sherlock kalau di WhatsApp ya, ada aplikasi atau fitur untuk tahu kita keberadaannya sudah sampai mana secara real time seperti itu. Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di kebersamaan Jakarta malam ini. Silakan menemani istirahat malam Anda di 0811 7972 7912. Line telepon kami di 021 344 0696.

Dilansir Arizona State University, semut bisa menopang beban yang berat karena ototnya memiliki luas penampang yang relatif lebih besar dan tebal terhadap ukuran tubuhnya jika dibandingkan dengan hewan yang lebih besar. Bentuk fisik semut ini memungkinkan mereka menghasilkan kekuatan miligram to miligram. Studi memperkirakan persendian semut dapat menerima gaya lebih dari 3.000 kali berat badan mereka sendiri tanpa patah. Lebih lanjut, dikutip dari laman Inside Science, penelitian menunjukkan bahwa sendi di leher semut bisa menahan beban 5.000 kali lebih berat dari badannya. Sebelumnya, semut juga pernah difoto dengan membawa bangkai anak burung yang diperkirakan 1.000 kali beratnya.

Anda masih di Jakarta malam ini pendengar bersama saya Ande Satria. Tentunya akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti. Untuk Anda pendengar yang juga ingin selalu dapat yang Anda butuhkan dalam satu aplikasi, Anda bisa dapatkan di RRI Digital, di mana Anda bisa mendapatkan berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, siaran visual langsung, ada siaran radio langsungnya, daftar putar musik, podcast, serta berita video, dan tentunya berbagai konten menarik lainnya. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduhnya sekarang pendengar di Google Play Store atau juga Apple App Store, dan bisa merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja dan di mana saja.

0: Bu, ini foto siapa? Kok banyak sekali foto pakai seragam?
1: Itu kakekmu, Nak. Beliau seorang veteran.
0: Veteran itu apa, Bu?
1: Veteran adalah orang yang pernah berjuang dan mengabdi untuk bangsa dan negara. Berkat perjuangan mereka, kita bisa hidup lebih damai seperti sekarang.
0: Oh, jadi begitu ya, Bu. Pantas saja Ibu selalu menjaga album ini. Ternyata kenangan di dalamnya berharga banget ya, Bu.
1: Iya, foto-foto ini bukan sekedar kenangan, tapi pengingat tentang pengorbanan, keberanian, dan rasa cinta pada tanah air.
0: Sekarang aku paham, Bu. Ternyata kita bisa menikmati hidup tenang seperti sekarang karena perjuangan mereka.
1: Kamu sebagai anak muda bisa menghormati mereka dengan menjaga persatuan, belajar bersungguh-sungguh, dan menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi Indonesia.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan, sedang santai, menikmati waktu istirahat di malam hari ini. Untuk Anda juga yang ingin mendapatkan semua informasi terpercaya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id. Dan Anda bisa selalu terhubung dengan berita terbaru, kunjungi rri.co.id pendengar. Situs resmi dari Radio Republik Indonesia, Anda bisa menikmati tentunya berbagai konten terbaik, kapan saja dan di mana saja. rri.co.id menyajikan ulasan berita yang akurat dan terpercaya, serta konten berita yang relevan dan juga faktual, dari berita nasional, berita dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan. Semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah hampir menuju pukul 24 malam ini. Artinya saya Andes Satri harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi bersama di obrolan komunitas di Ruang Rindu tentunya dan juga di Jakarta malam ini. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang telah bergabung. Mohon maaf kalau ada salah kata dan juga mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini. Ada Widi dan juga ada Faiz. Tentunya Andes Satria ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Anda pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta malam ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Renungan kali ini mengisahkan seorang remaja yang tinggal di sebuah kota kecil. Tampak seorang remaja tertarik melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai pengantar barang di sebuah toko. Anak itu pun kemudian menemui pemilik toko untuk melamar pekerjaan tersebut. Nah, kami memang membutuhkan orang untuk membantu mengirimkan barang-barang pesanan ke pelanggan, kata pemilik toko. Mengenai pekerjaan ini, bolehkah saya mengajukan 6 pertanyaan kepada Bapak? Tanya remaja itu kepada pemilik toko. Silakan, jawab pemilik toko. Pertama, berapa gaji bulanan yang akan saya terima? Kedua, jam berapa mulai bekerja dan sampai pukul berapa? Ketiga, berapa lama waktu yang diberikan untuk istirahat dan makan siang setiap harinya? Lalu keempat, berapa hari libur selama setahun? Dan kelima, berapa biaya pengobatan yang diberikan apabila saya sakit? Tanya anak tersebut. Setelah pemilik toko menjawab kelima pertanyaan tersebut dengan jelas, si anak mengajukan pertanyaannya yang keenam. Apakah ada sepeda yang bisa digunakan untuk tugas mengantar barang ke pelanggan? Kami tidak menyediakan sepeda untuk mengantarkan barang-barang ini, tetapi belum selesai pertanyaan dijawab, si anak memotong ucapan si pemilik toko. Oh, kalau begitu saya tidak jadi melamar pekerjaan ini. Kemudian dia bergegas pergi meninggalkan toko. 2 jam kemudian, ada sebuah remaja lain yang datang ke toko tersebut dengan maksud sama seperti remaja sebelumnya, yaitu mengisi lowongan pekerjaan di toko tersebut. Setelah tahu jenis pekerjaan yang ditawarkan, si anak pun setuju untuk mulai bekerja di sana. Apakah kamu mau tahu berapa gaji di sini? Tanya pemilik toko dengan ramah. Tidak perlu. Saya lihat Bapak adalah orang yang baik dan bijaksana. Pasti akan memberi gaji yang layak kepada saya. Lagi pula, saya membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk membantu ibu saya. Asal saya bisa mengisi lowongan pekerjaan di sini, saya sudah senang sekali. Melihat kesungguhan remaja ini, pemilik toko pun berkata, 2 jam yang lalu, ada orang seusiamu yang datang kemari untuk menanyakan berapa hal mengenai pekerjaan ini. Semua pertanyaan sudah saya jawab. Saat saya sedang menjawab pertanyaan yang keenam, yaitu adakah sepeda yang disediakan untuk pengantaran barang, saya jawab tidak ada, dan pelamar kerja yang tadi langsung pergi begitu saja. Perlu kamu ketahui, anak muda, saya memang tidak menyediakan sepeda, tetapi ada sebuah motor baru yang saya sediakan untuk mengantarkan barang. Bagaimana? Kamu siap bekerja keras kalau saya menerima kamu bekerja di sini? Dengan senyum lebar si anak menjawab, terima kasih, Pak. Saya siap bekerja keras. Apa perbedaan 2 remaja pencari pekerja tadi? Mereka mencari kesempatan yang sama dan pekerjaan yang sama pula. Akan tetapi, cara berpikir dan sikap mereka yang berbeda membuat pelamar pertama kehilangan kesempatan bekerja yang sudah ada di depan matanya. Sementara pelamar kedua dengan sikap yang lebih positif akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja dengan fasilitas yang memadai.

dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz. Maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Senin tanggal 10 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa tanggal 11 bulan Agustus tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 sampai 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi pendengar Pro 1. Semalam dengar Roli, pagi ini dengar Roli lagi ya. Ditemani di Jakarta pagi ini, hari ini tanggal 11 Agustus 2026. Saya nanti akan menemani Anda di Jakarta pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimana tidurnya? Apakah lumayan enak pagi ini bangunnya? Semoga ya tidurnya cukup, jadi bangunnya juga seger gitu. Tapi abis bangun tidur jangan langsung berjalan dulu, bangunnya pelan-pelan aja ya. Nanti takut jatuh dari tempat tidur kalau langsung bangun dan terburu-buru. Yang terlambat gak apa-apa, boleh napas dulu sebentar baru bersiap-siap mandi. Atau mungkin sekarang nih Anda sedang dalam perjalanan menuju stasiun KRL terdekat, atau mungkin Halte Transjakarta, atau mungkin lagi nunggu jemputan atau nunggu shuttle. Semangat semuanya ya, saya temani Anda untuk beraktivitas di pagi hari ini. Untuk Anda mungkin nih ada yang sudah mau cari-cari sarapan ya, boleh, atau lagi mau bikin sarapan gitu, saya temani Anda ya pendengar Pro 1. Atau juga mungkin nih ada yang lagi mau cicil bekal untuk dibawa ke kantor ya, entah itu buat makan sendiri atau mungkin buat bekal anak dan suami. Semuanya semangat, saya temani juga nih dengan lagu yang enak di pagi hari ini untuk Anda.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Roli Hutahayan menemani Anda di pagi hari ini, pendengar Pro 1. Dan sekarang saya mau mengantarkan Anda masuk ke dalam Mutiara Pagi. Tapi sebelumnya mari bersama kita dengarkan Murotal Quran dari surat Al-Baqarah nomor 40 sampai 47.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berdusta atas namaku, karena sesungguhnya siapa yang berdusta atas namaku pasti masuk neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: 91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Mendengar Pro 1, saya akan mengantarkan Anda untuk mendengarkan Mutiara Pagi di hari ini bersama dengan Farid Kurniawan dan Ustazah Hani dengan tema Rahasia Bahagia Ala Muslim. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi dan kali ini kami sudah terhubung dengan Ustazah Hani Fauzia LC MAI. Beliau ini dari Wazin ya, tepatnya di Divisi Sosial Kemasyarakatan DPP Wazin Wida Azaria Indonesia dan juga anggota kaderisasi Seribu Ulama DDII Basnas dan juga pengajar Pondok Pesantren Nurul Wahid. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, gimana kabarnya Ustazah?
3: Alhamdulillah, bikhair, baik. Bagaimana Kak Farid?
2: Alhamdulillah, baik. Semoga juga semua yang sedang menyimak kajian kita pagi hari ini juga dalam kondisi sehat begitu ya, Ustazah ya.
3: Amin, amin.
2: Amin. Tema kajian kita pagi hari ini pendengar bersama dengan Ustazah Hani adalah Rahasia Bahagia Ala Muslim. Anda bisa menyimak nanti ya materi atau pesan pengantar yang akan disampaikan oleh Ustazah Hani Fauzi ya. Dan kami tunggu gabung Anda dengan pertanyaan-pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita pagi hari ini 08 11 79 72 7912, atau bisa Anda telepon ke 021 344 0696. Silakan Ustazah.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Sahabat para pendengar RRI yang dirahmati Allah, di tengah suasana ekonomi yang seperti sekarang ya, tidak selalu mudah. Banyak di antara kita yang mulai nih bertanya-tanya, apa kita bisa hidup bahagia, apalagi yang sudah berkeluarga, bisa ya? Ya, yang sudah berkeluarga juga mungkin mulai khawatir ya, apakah saya bisa membahagiakan keluarga, yang punya anak apalagi nih ya, apakah bisa menyiapkan masa depan yang membahagiakan untuk anak-anak. Bahkan kalau saya simak-simak di medsos, tidak sedikit ya generasi muda yang takut menikah, takut punya anak karena merasa tidak mampu mungkin untuk kemudian nanti membahagiakan keluarganya. Maka ada satu pertanyaan yang barangkali muncul, sebenarnya bahagia itu apa sih? Ya, kalau sudut pandang kita sebagai seorang muslim, bahagia itu berasal dari luar diri kita. Atau bahagia itu sebenarnya kalau di dalam sudut pandang kita sebagai muslim yang mempunyai akidah, apakah kebahagiaan itu berasal dari dalam kita? Kalau misalkan bahagia itu berasal dari luar diri kita, banyak orang yang semakin banyak hartanya, semakin besar, semakin nyaman rumahnya, semakin bagus karirnya, semakin tinggi jabatannya, mungkin orang itu bisa menjadi senang, tapi apakah orang itu bahagia? Ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan tentang bahagia, para pendengar yang dimuliakan Allah, kita kembali dulu ke dalam suatu dialog yang terjadi di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu, sebuah rumah petak yang rumahnya itu tidak lebih besar dari rumah subsidi ukuran 36 karena sangat kecil sekali. Itu adalah dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika itu Umar bin Khattab masuk ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melihat di punggungnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada bekas tikar, karena tikarnya itu dari pelepah kurma. Jadi Rasulullah itu tidurnya bukan beralaskan kasur yang empuk seperti kita, tetapi tidurnya beralaskan pelepah kurma yang membekas. Ketika itu Sayyidina Umar menangis sambil berkata, "Wahai Rasulullah, pemimpin Kisra hidup dalam kemewahan, padahal engkau adalah Rasulullah, engkau adalah seorang pemimpin. Kenapa sih hidup kayak gini? Kira-kira gitu ya. Kemudian Rasulullah menjawab, tidakkah engkau ridho bahwa untuk mereka dunia dan untuk kita akhirat? Bahkan kalau kita simak di dalam riwayat yang lain, beliau menjawab, apa sih urusanku dengan dunia? Aku di dunia ini hanya seperti seorang musafir, seorang pengembara yang berjalan, kemudian berteduh singgah sebentar di bawah pohon, lalu pergi meninggalkannya. Ini adalah satu sudut pandang yang sangat langka di masa ini. Kita seringkali menganggap dunia ini adalah segala-galanya. Kita berusaha jungkir balik demi sesuatu yang dinamakan dunia, sehingga kebahagiaan kita tersandra oleh apa-apa

0: Artinya apa? Bahwasanya dunia ini memang sifatnya itu adalah tempat ujian, tempatnya kita untuk menghadapi tes-tes dari Allah, untuk menghadapi serangkaian ujian dan cobaan dari Allah. Memang tidak akan pernah kemudian kita itu akan santai-santai selama di dunia, karena memang itulah sifat dan karakteristik dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Jadi memang dunia itu karakteristiknya adalah tempat ujian. Jadi kalau kita mencari kebahagiaan yang sempurna di dunia, tentu saja itu adalah sesuatu yang memang bukan tempatnya. Dari manakah datangnya bahagia? Nah, ini yang sering mungkin kita tanya ya. Dunia ini tadi adalah darul bala. Maka bagaimana cara kita mencapai bahagia? Ulama mengatakan satu-satunya cara bagi seorang mukmin untuk mendapatkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, keridoan, ketenangan batin, itu hanya ada satu cara, yaitu namanya robbaniyah. Apa itu robbaniyah? Itu mendekat, bergantung hanya kepada Allah. Bagaimana caranya kita menjadi hamba yang robbani? Menjadi hamba yang robbani itu caranya adalah kita masuk ke bawah naungannya Allah. Kita masuk ke bawah naungannya Allah. Kenapa? Karena Allah adalah sumber kebahagiaan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan dan dia seorang mukmin, ya dia beriman, dia mempunyai akidah dalam menjalani hidupnya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan memberikan kepada dia kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang enak. Maksudnya enak di sini adalah kehidupan yang dia jalani dengan sepenuh iman, dengan iman ini menjadi sumber kebahagiaan. Walaupun dia menghadapi takdir yang enak ataupun yang pahit, walaupun dia menghadapi kesusahan. Sebagaimana kisah hijrahnya Rasulullah SAW ketika itu, ketika hijrah kan Rasulullah dikejar-kejar ya oleh orang-orang dari orang-orang kaum musyrikin, kemudian bersembunyi di dalam gua. Yang guanya itu sebetulnya sangat mungkin kelihatan. Sehingga ketika itu Abu Bakar bilang, "Wahai Rasulullah, seandainya orang-orang itu melihat ke bawah, pasti dia akan melihat kita. Pasti kita ketahuan." Kemudian di tempat itu juga ada ular. Kemudian ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tahzan, la tahzan, jangan bersedih." Kenapa jangan bersedih? Innallaha ma'ana, selama Allah bersama kita. Karena Allah senantiasa membersamai kita. Maka resep bahagia seorang muslim ada dalam tiga kata, yaitu adalah ma'allah. Yang pertama adalah kita senantiasa bersama Allah dalam berbagai kesulitan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi para wali Allah, yaitu orang-orang yang bernaung di bawah Allah, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka juga tidak bersedih. Kemudian selain ma'allah adalah kita hidup billah. Kita hidup billah, kita hidup bersama kekuatan Allah. Kita menghadapi ujian, kemudian kita katakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali karena dibantu Allah. Yang terakhir, kita melakukan hidup, melaksanakan berbagai aktivitas ini lillah, yaitu kita buat karena Allah, bukan karena suami, bukan karena anak, bukan karena yang lainnya. Kita membahagiakan mereka karena Allah, sebagai bukti pengabdian yang terbaik yang bisa kita lakukan karena Allah, sehingga kita hanya mengharapkan balasan dari Allah. Mungkin sekian pengantar pagi hari ini, Kak Farid.
1: Oke, baik, terima kasih Ustazah untuk pengantarnya dalam kajian kita pagi hari ini. Pendengar, temanya adalah tentang rahasia bahagia alam muslim. Anda tadi sudah menyimak ya apa yang disampaikan

Sampaikan oleh Ustazah Hani Fauzia LCMI dari Wazin. Kami tunggu gabungannya pendengar 08 11 79 72 79 12 dengan pertanyaan-pertanyaan Anda, atau yang mau telepon juga kami buka di 021 344 0696.

0: Kita lanjutkan kembali pendengar kajian Mutiara Pagi kali ini masih bersama dengan saya Farid Kurniawan dan juga di line telepon masih ada Ustazah Hani yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita pagi hari ini ya, Bahagia Alam Muslim. Silakan pendengar di 0811 7972 7912. Ustazah, langsung saja kita bahas pertanyaan yang pertama ada dari Bu Nur. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, zaman sekarang banyak orang yang mengukur kebahagiaan itu dari materi sama pencapaian di dunia. Sebenarnya dalam Islam, gimana cara kita memahami makna bahagia yang sesungguhnya biar hati tetap tenang walaupun kehidupan tidak sesuai dengan harapan, Ustazah?
1: Baik, Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, Kak Farid ya. Sebelum itu, kita harus membedakan dulu ada yang namanya surur, yaitu senang. Ada yang namanya sa'adah, yaitu bahagia. Itu adalah dua hal yang berbeda. Senang itu adalah perasaan sesaat. Contohnya kalau kita lagi stres nih, banyak masalah, ngapain sih yang orang lakukan? Mungkin jalan-jalan, refreshing, ya kan? Setelah itu kita merasakan yang namanya kesenangan. Mungkin ibu-ibu senangnya apa nih? Shopping gitu ya. Habis dia belanja itu kan merasa senang. Tapi di dalam hati itu kadang masih merasakan sesuatu yang hampa. Kok kayaknya setelah senang sekilas itu, walaupun itu apa namanya terasa, tapi cuma sebentar aja. Setelah itu kembali lagi ke dalam perasaan yang orang mungkin tidak dapat mendefinisikan itu. Nah, ini ada perkataan para ulama yang mengatakan sesungguhnya hati itu kan ciptaan Allah. Hati itu adalah sesuatu yang dibuat oleh Allah. Allah mendesain hati manusia itu ada satu tempat di dalam hati yang dia itu akan terasa berlubang, akan terasa hampa, kecuali itu diisi dengan Allah. Jadi walaupun kita sudah mengisi dengan tadi ya, pencapaian-pencapaian yang membuat hati senang, kemudian mungkin kenyamanan dunia yang membuat hati kita merasa tenang, ternyata ada satu lubang di dalam hati yang dia tidak bisa disembuhkan perasaan tidak enaknya itu, kecuali dengan satu, yaitu diisi dengan hubungan kita dengan Allah tadi. Maka sering ya kita merasakan kayak merasa mungkin orang bilang galau atau apalah yang namanya. Ya kan, ternyata memang obatnya itu adalah kita berkholwat atau berduaan dengan Allah, seperti misalkan dengan saat kita sholat, sholatnya khusyuk, kemudian saat kita doa, doanya kita resapi, saat kita zikir, zikirnya itu kita nikmati, kita hayati, itu akan terasa kan sama kita ada sesuatu yang seperti mencars hati kita, seperti mengisi satu lubang di dalam hati yang selama ini tidak dapat ditutup dengan refreshing, tidak dapat ditutup dengan nonton film, tidak dapat ditutup dengan sesuatu yang kita capai. Bahkan nih ada ibarat perkataan ulama terdahulu, tabi'in, itu dia bilang, seandainya orang-orang di luar sana mengetahui kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang mukmin yang begitu damai, yang didapatkan dari ibadah, dari akidah yang bagus, itu pasti orang-orang di luar sana akan memperebutkannya, meskipun harus dicapai dengan perang katanya gitu. Saking satu perasaan yang mungkin emang orang lain gak bakal bisa rasakan kecuali dengan merasakannya sendiri.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Berikutnya ada juga dari Bu Tari. Selamat pagi Bu Tari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya pada ibunda narasumber, seorang ibu yang suaminya sudah meninggal dunia dan merawat anak-anak yatim dengan cara sederhana, sebagian besar pendapatannya untuk menabung untuk bekal hari esok, bisakah meraih bahagia di dunia dan di akhirat, Ustazah?
1: Masya Allah, ini luar biasa ya, membiayai, mengurusi, memuliakan anak-anak yatim. Bahkan tidak usah menunggu di akhirat, pasti ibu sudah merasakan kelezatan di dalam hati. Di dalam kaidah Islam dikatakan bahwa orang yang memberi itu rasa bahagianya sebetulnya jauh lebih bahagia daripada orang yang diberi. Dan itu pasti akan terasa. Semua kita yang sudah pernah melakukan yang namanya pemberian itu merasakan suatu kelezatan di dalam hati. Ulama mengatakan bahwa iman atau kebaikan itu ada rasanya, sebagaimana lidah ketika merasakan makanan kan ini enak gitu ya. Nah, ketika kita memberi itu hati kita itu merasakan yang namanya halawatul iman, yaitu manisnya iman, iman yang terasa manis. Nah, itu adalah suatu kebahagiaan yang pasti ibu sudah merasakan di dunia dan insya Allah tentunya di akhirat akan dimuliakan karena janji Rasulullah SAW, anak saya dan orang yang memuliakan anak yatim di akhirat nanti dia seperti ini sambil menunjukkan jarinya, kedua jarinya, jari tengah dan jari telunjuk, yaitu begitu dekat akan bertetangga bersama Rasulullah. Apa kemuliaan apa yang melebihi seorang mukmin yang ketika di akhiratnya dikasih rumah dekat banget sama Rasulullah, tiap hari bisa ketemu. Ini menunjukkan bahwa orang yang memuliakan anak yatim, di dunia dia akan merasa bahagia, di dunia akan diberikan kemudahan-kemudahan. Ya Allah janjikan bahwa barang siapa menolong seorang muslim, maka Allah akan menolongnya dan pasti selama ini. Apalagi nanti di akhirat insya Allah janjinya Rasulullah tidak akan pernah dusta ya, pasti akan diberikan tempat yang paling indah. Dan barangkali satu musibah tadi kehilangan anak yang sebelumnya dirasakan, ternyata itu menjadi suatu wasilah untuk bangkit, kemudian menjadi orang yang melakukan suatu amal yang mulia.
0: Luar biasa.
1: Insya Allah ini luar biasa.
0: Baik, baik. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Berikutnya ada juga dari Mama Sri. Selamat pagi Mama Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, setelah pensiun saya sering merasa kehilangan kesibukan. Apa yang diajarkan Islam biar seseorang tetap merasa bahagia dan bermanfaat di usia yang sudah nggak lagi produktif?
1: Masya Allah ya. Baik, tidak produktif dalam artian kegiatan sehari-hari yang sifatnya mungkin seperti pekerjaan. Tapi dalam Islam kan sebetulnya produktif itu tidak mesti sebuah pekerjaan yang sifatnya kita harus kerja keluar dan sebagainya. Justru di masa-masa ibu sudah pensiun, itu adalah sebuah kesempatan kita untuk perbanyak waktu kita itu berkhulwat berduaan sama Allah. Ada beberapa tips mungkin yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mendalami kembali yang namanya ilmu akidah. Ini kan ilmu tentang iman ya. Sebetulnya di Indonesia itu banyaknya ilmu Islam itu tentang fikih ya, kelas-kelas fikih. Nah, ini bisa kita lakukan yang namanya ikut dalam pembelajaran ilmu akidah, karena dalam ilmu akidah ini itu akan menjadi sudut pandang kita tentang kehidupan, tentang kemudian nanti mempersiapkan diri kita untuk bertemu Allah dalam keadaan yang paling baik. Kemudian yang kedua, kita bisa mendapatkan sholat yang lebih khusyuk dan lebih berkualitas. Yang mungkin ketika dulu waktu kita masih sibuk bekerja, waktunya terburu-buru, sekarang bisa kita lakukan lebih banyak lagi sholat-sholat sebagai tempat kita mengeces hati. Rasulullah mengatakan, ju'ilat qurratu aini fis sholah, dijadikan penyejuk mataku, penyembuh jiwaku ada dalam sholat. Kemudian bisa juga melakukan tadabur Al-Quran, menghadiri majlis-majlis tadabur Quran, atau mungkin kalau tidak pergi bisa menyimak di YouTube atau di internet ya, kajian-kajian tentang Al-Quran. Kalau bisa kita bisa membuat target, jadi kalau dulu sudah habis waktunya untuk keluar, kita sekarang buat target baru, yaitu misalkan ingin menyelesaikan tadabur atau tafsir Al-Quran dari juz 1 sampai 30. Jadi kita bisa membuat suatu visi baru di usia yang senja tadi. Kemudian kita memiliki tentu saja majelis-majelis rutinan, mungkin sepekan sekali, yaitu majelis apa? Majelis iman, tempat kita ngobrol sama teman-teman, atau di situ ada guru yang mengajarkan kita tentang iman. Gitu. Ini adalah suatu kesempatan yang sangat baik ya, sehingga yang dulu mungkin kita banyak waktunya itu untuk melakukan hal-hal yang sifatnya harian ya. Nah, di usia senja ini adalah momen yang sangat tepat untuk kemudian kita punya waktu luang yang lebih banyak. Seperti itu.
0: Baik. Terima kasih Ustazah dan juga tadi untuk Mama Sri ya yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Sebelum kita akhiri kajian kali ini Ustazah, boleh silakan sampaikan pesan penutup.
1: Ya, baik. Sahabat pendengar RRI Pro 1 Jakarta yang dirahmati Allah, ada satu nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah berkata kepada salah seorang sahabatnya yang masih remaja, Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan selalu mendapati Allah berada di hadapanmu. Apabila engkau meminta sesuatu, kalau kita ada kebutuhan, mintalah kepada Allah. Apabila engkau ingin memohon pertolongan, maka mintalah pertolongan sama Allah. Ada satu nasihat setelah itu. Seandainya umat manusia bersatu untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, niscaya mereka tidak mampu memberikan manfaat kecuali sesuatu itu telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya seluruh manusia bersatu untuk menimpakan bahaya kepadamu, maka tidak ada yang dapat membahayakanmu kecuali sesuatu itu telah Allah tetapkan. Jadi iman kita kepada takdir, iman kita kepada qada dan qadar, ini akan sangat mempengaruhi suasana jiwa kita dalam menghadapi kehidupan ini.
0: Baik,
1: seperti itu, Kak.
0: Terima kasih Ustaz untuk kajiannya pada pagi hari ini. Insya Allah
1: sama-sama.
0: Lain waktu kita berjumpa kembali ya Ustaz ya.
1: Baik, insya Allah, insya Allah.
0: Baik, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar kajian Mutiara Pagi kali ini bersama dengan Ustazah Hani Fauzia LC MEI ya, dari Wazin begitu. Untuk Anda bisa menyimak kembali kajian Mutiara Pagi besok pukul 5 kurang lebihnya hingga pukul 6 di 91.2 FM. Dan Ustazah Hani tadi adalah dari Wazin, tepatnya adalah Divisi Sosial Kemasyarakatan DPP Wazin, kemudian juga anggota kaderisasi Seribu Ulama DDII Basnas, dan juga pengajar di Pondok Pesantren Nurul Wahid. Kita lanjut kembali pendengar Jakarta pagi ini sampai dengan pukul 10 nanti.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91.2 FM Pro 1 Jakarta.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi. Rolling Hutan menemani Anda di pagi hari ini, pendengar Pro 1. Selamat pagi untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan untuk menuju aktivitas. Hati-hati di jalan ya, pendengar Pro 1. Mungkin juga mau sekalian untuk beli-beli sarapan nanti untuk disantap setelah sampai kantor, boleh juga. Jangan lupa juga dicek barang bawaannya ya, pendengar Pro 1. Jangan sampai ada yang tertinggal atau mungkin tasnya lagi gak di resleting ya. Jangan mengundang-mengundang ya pendengar Pro 1 ya. Dicek kembali semua barang bawaannya supaya ada yang supaya tidak ada yang kehilangan gitu ya, barang-barang Anda. Dan pastinya juga mengingatkan nih kalau hari ini genap. Jadi sebentar lagi kayaknya sudah mau memasuki waktu ganjil genap ya. Untuk Anda yang bawa kendaraan, jangan sampai bablas tuh. Kasihkan denger Pro 1 Jakarta ya, lagu-lagunya enak ya, obrolannya seru, terus tiba-tiba lupa tuh masuk ke jalur gage. Semoga aman-aman aja semua pendengar Pro 1 ya. Untuk Anda yang mau update-update sama saya di pagi hari ini, boleh banget ya. Mau cerita sarapan apa kali, atau mungkin mau update informasi lalu lintas dan informasi cuaca di tempat Anda, boleh sekali di 0811-7972-7912. Kita akan lanjutkan lagi Jakarta pagi ini. Nanti tepat pukul 6 kita akan bergabung dengan dengan warta berita Pro 1 ya, pendengar Pro 1 yang juga bisa Anda saksikan nanti di buletin pagi yang ada di YouTube kami. Sebelumnya ada Vidi Aldiano featuring Andi yang akan menemani Anda dengan Hingga Nanti.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
4: Pemerintah DKI Jakarta sejak tahun 2017 telah memberikan perlindungan kepada BPJS Ketenagakerjaan kepada 4.000 pekerja pemilah sampah di TPST Bantar Gebang.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan. Sari berita penting. Pemerintah jamin perlindungan sosial pekerja informal di sektor persampahan. Dorong peningkatan ekonomi dan UMKM, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jakarta Pusat gelar pameran di Agora Mall Tamrin 9. Berita selengkapnya. Pemerintah jamin perlindungan sosial pada pekerja informal di sektor persampahan. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan perlindungan sosial bagi para pekerja informal di sektor persampahan. Sejak 2017, Pemprov DKI telah membiayai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 4.000 pekerja pemilah sampah di TPST Bantar Gebang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Lingkungan Hidup untuk terus mendata para pekerja pemilah sampah yang belum mendapatkan jaminan perlindungan kerja. Ia berharap program tersebut menjadi langkah nyata pemerintah dalam memperluas akses perlindungan sosial bagi seluruh pekerja informal di sektor persampahan. Demikian dikatakan Pramono Anung saat menghadiri acara Deklarasi Nasional Peluncuran Perlindungan Sosial bagi Sektor Informal Persampahan Indonesia di RDF Plen Rorotan Jakarta Utara, Senin 10 Agustus 2026.
4: Pemerintah DKI Jakarta sejak tahun 2017 telah memberikan perlindungan kepada BPJS Ketenagakerjaan kepada 4.000 pekerja pemilah sampah di TPST Bandar Gebang. Kami mengalokasikan di tahun 2026 ini untuk membayar asuransinya kurang lebih 806 juta rupiah. Dan untuk itu sekali lagi kami mohon program yang sudah baik ini kita lanjutkan bersama, dan apalagi dalam bimbingan dan arahan Bapak Menteri Tenaga Kerja dan Bapak Menteri Lingkungan Hidup, saya yakin bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan ini mudah-mudahan para pekerja pemilah sampah betul-betul mendapatkan perlindungan dari negara. Semoga aksi kolaborasi peluncuran perlindungan sosial bagi sektor informal persampahan Indonesia menjadi langkah nyata dan konkret dan mendapatkan bermanfaat bukan hanya bagi para pekerja, tetapi juga penanganan persampahan yang ada di Indonesia.
5: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menambahkan, hingga kini masih terdapat sekitar 80% pekerja sektor informal yang belum mendapatkan perlindungan sosial. Pemberian perlindungan sosial kepada para pekerja pemilah sampah merupakan amanat konstitusi agar masyarakat mendapat penghidupan yang layak.
6: Kami tentu sangat mendukung, dan ini sebuah inisiatif yang luar biasa karena masih ada mungkin 80%, Pak Jumhur, Pak Gubernur, Pak Menteri Jumhur, teman-teman pekerja di sektor informal yang belum mendapatkan perlindungan sosial. Dan alhamdulillah kalau Menteri Lingkungan Hidup sudah turun tangan, sebagian berarti sudah beres. Karena teman-teman semua, perlindungan sosial itu adalah bagaimana perhatian dari pemerintah.
5: Selain itu, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menyampaikan kemajuan peradaban sebuah bangsa salah satunya diukur melalui cara mengelola sampah dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 bagi para pekerjanya. Selain itu, Jumhur juga menilai pengembangan RDF Plen Rorotan menjadi bagian dari transformasi pengelolaan sampah Jakarta menuju 100% sampah terkelola. Langkah tersebut dilakukan secara bertahap untuk membangun sistem pengelolaan yang semakin efektif, modern, dan berkelanjutan. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
3: Pemerintah Kota Jakarta Barat menargetkan 18.000 siswa SD se-Jakarta Barat mengikuti vaksinasi Human Papilloma Virus atau HPV untuk mencegah kanker sejak dini. Berikut Alwan Syada melaporkan.
7: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat menargetkan sebanyak 18.531 siswa sekolah dasar untuk mengikuti vaksinasi Human Papilloma Virus atau HPV sepanjang tahun 2026. Program ini menjadi langkah perluasan vaksinasi HPV karena untuk pertama kalinya sasaran juga mencakup anak laki-laki setelah sebelumnya vaksin HPV lebih difokuskan kepada anak perempuan. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Sahruna mengatakan sasaran vaksinasi bagi anak laki-laki adalah siswa kelas 5 SD atau berusia sekitar 11 tahun. Menurut Sahruna, perluasan sasaran vaksinasi dilakukan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus HPV termasuk berbagai jenis kanker. Dia menjelaskan, vaksinasi diberikan sejak usia sekolah karena anak dinilai memiliki respons imun yang lebih kuat dibandingkan ketika sudah memasuki usia dewasa. Demikian hal ini disampaikan Sahruna saat dikonfirmasi pada Senin 10 Agustus 2026.
8: Targetnya ini untuk di kelas 1 itu ada 35.285 siswa, kelas 2 ada 35.553 siswa, kelas 5 untuk yang laki perempuan 36.450 dan APB laki-laki sendiri itu 18.531 siswa.
9: Ini untuk di semua sekolah, Pak.
8: Untuk semua sekolah se-Jakarta Barat.
7: Dengan pemberian vaksin pada usia sekolah, kata Sahruna, perlindungan terhadap resiko penyakit akibat HPV diharapkan dapat lebih optimal. Selain itu, pelaksanaan vaksinasi melalui program imunisasi sekolah dinilai dapat meningkatkan cakupan imunisasi karena mampu menjangkau lebih banyak anak dalam waktu yang bersamaan. Pemerintah Kota Jakarta Barat berharap program vaksinasi HPV tersebut dapat berjalan sesuai target dan menjadi bagian dari upaya pencegahan penyakit sejak usia dini. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jakarta Pusat gelar pameran di Agora Mall Tamrin 9. Berikut Maiska Dereisa melaporkan.
9: Ketua Dekranasda Jakarta Pusat, Witriyeni Arifin, mengatakan kegiatan Dekranasda Gostu Mall di Agora Mall menjadi wadah promosi dan pemasaran bagi perajin serta pelaku UMKM binaan Dekranasda Jakarta Pusat. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 10 hingga 23 Agustus 2026 yang juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk unggulan Jakarta Pusat.
10: Pada kesempatan kali ini, kegiatan ini bertujuan memberikan wadah promosi dan pemasaran bagi para perajin dan pelaku UMKM binaan Dekranasda Jakarta Pusat, kemudian meningkatkan daya saing, nilai tambah produk, produk-produk kerajinan dan produk unggulan dari daerah Jakarta Pusat, kemudian membangun jejaring dan kolaborasi antara Dekranasda, pemerintah, pengelola pusat perbelanjaan, pelaku usaha, serta berbagai pihak terkait.
9: Witri menjelaskan berbagai produk ditampilkan selama kegiatan, mulai dari fashion, aksesoris, produk kreatif, kuliner, hingga produk unggulan lainnya. Kegiatan juga diisi fashion show, peragaan busana adat daerah, penampilan tari, lenong Betawi, serta berbagai kegiatan kreatif selama 2 pekan. Sementara itu, Ketua Dekranasda DKI Jakarta Hani Pramono mengapresiasi dukungan Dekranasda Jakarta Pusat dan Agora Mall dalam menghadirkan ruang bagi perajin dan pelaku usaha untuk memperkenalkan karya mereka kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran Wastra Nusantara di pusat perbelanjaan membuktikan karya tradisional dapat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat perkotaan.
11: Saya menyampaikan apresiasi kepada Dekranasda Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Agora Mall atas dukungannya dalam menghadirkan kegiatan ini sebagai ruang bagi para perajin dan pelaku usaha memperkenalkan karya-karya terbaiknya kepada masyarakat.
9: Hani menilai produk dan karya Nusantara memiliki peluang untuk terus berkembang di tengah Jakarta yang semakin global. Karena itu, kolaborasi antara perajin, pelaku UMKM, pemerintah, dan pusat perbelanjaan dinilai penting untuk memperluas akses pasar sekaligus memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
3: Pedagang tanaman hias kelapa gading keluhkan sepinya pembeli dan daya saing pasar digital. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
12: Sebuah sudut jalan, Anton 40 tahun setia menunggui toko tanaman hias yang telah ia kelola selama kurang lebih 10 tahun di Jalan Pelepah Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tempat usaha yang ia operasikan secara mandiri ini berdiri di atas lahan retribusi bulanan sebesar Rp175.000. Dari balik dedaunan hijau yang berjejer rapi, tersimpan cerita perjalanan panjang usaha keluarga yang kini harus berjuang keras menghadapi perubahan zaman. Kenangan manis masa pandemi masih terekam jelas di benaknya. Kala itu, ketika masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, perjuangan tanaman hias mengalami peningkatan pesat. Dalam sehari, Anton mampu mengantongi omset setara 1,5 hingga 2 juta rupiah. Pembibitan sayuran seperti kangkung dan bayam menjadi produk paling laris diburu warga kompleks yang ingin bercocok tanam secara produktif di pekarangan rumah. Namun, masa kejayaan tersebut kini berbalik. Pasca pandemi, angka penjualan menurun drastis. Saat ini, pendapatan harian paling ramai hanya berkisar Rp400.000 hingga Rp500.000. Bahkan tidak jarang ia harus pulang tanpa membawa hasil tak sama sekali. Pendapatan yang minim tersebut harus dibagi untuk operasional toko, memutar modal media tanam, hingga membeli upah harian kepada anaknya yang ikut membantu berjualan.
13: Untuk penjualan di sini paling kita kurang lebih 1,5 juta
14: sampai ya. 2 juta pas zaman COVID tuh.
13: Iya, sebelum corona ya.
14: Iya, ya, sebelum corona.
13: Pas sudah corona ya gini gitu, kurang ini gitu.
14: Kurang laku.
13: Iya, perekonomian.
12: Tantangan terberat yang dihadapi Anton saat ini datang dari maraknya perdagangan online. Perbedaan harga yang tipis membuat konsumen fisik beralih ke platform digital. Anton beralih ke penjualan online bukanlah pilihan yang realistis karena rutinnya proses pengemasan serta margin keuntungan yang sangat tipis. Untuk menghemat biaya operasional, Anton memanfaatkan kebun bibit mandiri di kawasan Puncak untuk menyuplai sebagian tanaman di tokonya. Prinsip ini ia pegang teguh, termasuk enggan mengambil pinjaman modal ke bank demi menghindari risiko beban utang di masa sulit. Ia berharap adanya perhatian atau kebijakan yang dapat menyeimbangkan persaingan antara pasar digital dan pedagang fisik. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Ruang terbuka atau open space di depan Gedung Wali Kota Depok tengah direnovasi demi meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik tersebut. Berikut laporannya bersama Penta Maidita.
15: Area di depan Gedung Wali Kota Depok yang menjadi salah satu ruang publik bagi masyarakat kini direnovasi. Open space ini biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai aktivitas, mulai dari duduk santai, berkumpul hingga menghabiskan waktu bersama keluarga. Kehadiran ruang terbuka ini juga menjadi pilihan baru bagi masyarakat yang ingin menikmati ruang publik di tengah kawasan perkotaan. Sejumlah pengunjung yang datang pun mengaku bahwa keberadaan open space ini memberikan pengalaman yang berbeda di sekitar kawasan Gedung Wali Kota Depok. Demikian seperti yang disampaikan oleh pengunjung open space, Ica dan juga Fajar.
16: Nama saya Anissa. Di sini Depok, di Saladin sini. Biasanya sih aku pagi olahraga sih ya. Kadang jalan-jalan ke sini pagi. Ntar pas CFD tuh yang hari Minggu. Paling kalau malam Minggu gitu kayak gini sore sini suka main juga.
17: Fajar dari Cimanggis. Oh. Saya nungguin acara musik sini biasanya. Oh. Anak Depok itu kekurangan tempat buat berkreasi. Selain buat olahraga, wadah, baik untuk berkesenian juga di sini kalau bisa nih gitu loh.
15: Sementara itu, petugas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP setempat, Adi, terus melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat di tempat tersebut. Ia mengajak para pengunjung, khususnya anak muda, untuk menjaga ruang publik tersebut agar tetap berjalan tertib.
18: Kalau kita sih ya buat kebersihannya dijaga ya, kadang-kadang ya kasihan OB-nya soalnya pada buang sampah sembarang gitu. Nah, itu ya buat yang anak muda, anak mudanya lah. Mau dijaga kebersihan aja, itu aja sih kayaknya.
15: Kedepan, keberadaan ruang terbuka ini diharapkan dapat menjadi salah satu tempat bagi warga untuk beraktivitas dan menikmati ruang publik di Kota Depok. Demikian, Pinta Maidita, Intan Saidah, dan Andini Amelia melaporkan.
3: Usai bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir di Balai Kota kemarin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 di Jakarta. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
19: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, Pemprov DKI telah menyiapkan dan menawarkan sejumlah fasilitas stadion yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai arena latihan. Demikian disampaikan Pramono kepada wartawan usai bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Balai Kota kemarin sore.
20: Untuk itu kami menawarkan beberapa lapangan yang ada di Jakarta yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta, kalau memang diizin Pak Erick sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI setuju, maka salah satunya adalah Sumantri Brojonegoro, yang kedua Lapangan Banteng.
19: Pada kesempatan yang sama, Erick Thohir mengapresiasi komitmen Pemprov DKI Jakarta. Erick menegaskan FIFA ASEAN Cup merupakan turnamen resmi di bawah naungan FIFA.
21: Dan alhamdulillah Pak Gub juga punya pengalaman ketika beliau membantu
1: pada saat FIFA U17 waktu itu di tempat yang berbeda. Jadi beliau sangat paham apa yang perlu disupport untuk pemerintah DKI, karena itu saya ucapkan terima kasih Pak Gubernur.
19: FIFA ASEAN Cup 2026 akan digelar di dua provinsi, yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat pada 24 September hingga 4 Oktober 2026. Untuk DKI Jakarta, pertandingan akan terpusat di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan dua lapangan latihan, yakni Lapangan Banteng dan Lapangan Gelanggang Mahasiswa Sumantri Brojonegoro. Sebelumnya, beredar kabar FIFA ASEAN Cup telah melakukan drawing. Timnas Indonesia tergabung bersama India, Malaysia, dan Singapura di Grup A. Sedangkan Grup B akan mempertandingkan Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina. Kemudian pada divisi kedua, ada 6 negara peserta yang akan bertanding dengan Hong Kong sebagai tuan rumah. Grup A divisi 2 berisikan Hong Kong, Myanmar, dan Brunei Darussalam. Grup B akan mempertemukan Kamboja, Laos, dan Timor Leste. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
3: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar Pro 1, Pemkab Lebak memperpanjang status siaga darurat kekeringan hingga September mendatang. Selengkapnya dilaporkan oleh Jalia Winarti.
21: Pemerintah Kabupaten Lebak memperpanjang status siaga darurat bencana kekeringan hingga September mendatang. Kebijakan ini diambil karena potensi kekeringan dan krisis air bersih diperkirakan terus meningkat selama musim kemarau. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lebak, Febi Rizky Pratama di Lebak mengatakan kondisi kekeringan semakin meningkat berdasarkan hasil rapat koordinasi di Cikampek. Saat ini pengajuan bantuan air bersih dari masyarakat telah mencapai sekitar 7.000 kepala keluarga.
22: Aku sudah siaga darurat kekeringan selama 2 minggu. Kemungkinan besar kita akan perpanjang 2 minggu ke depan karena eskalasinya semakin meningkat. Kemudian juga kemarin hasil rapor di Cikampek dan BPBD menyatakan bahwa kekeringan ini akan meluas sampai dengan bulan September.
21: BPBD telah mendistribusikan 249.000 liter air bersih kepada 25.729 kepala keluarga atau 42.056 jiwa yang terdampak. Bantuan tersebut disalurkan ke 30 desa yang tersebar di 11 kecamatan. BPBD memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus memantau wilayah yang berpotensi mengalami krisis air selama musim kemarau. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
3: Berita berikutnya, di mana kepolisian mengimbau pengusaha dan pengemudi truk tambang mematuhi ketentuan operasional guna menjaga kelancaran lalu lintas di wilayah Bojonegara. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
23: Evaluasi kepatuhan truk tambang terhadap jam operasional yang ditetapkan pemerintah. Kasat Lantas Polres Cilegon AKP Ridwan mengatakan, truk tambang diperbolehkan melintas mulai pukul 22 hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pengaturan tersebut dilakukan untuk mencegah kepadatan kendaraan di wilayah Bojonegara. Pengusaha tambang dan pengemudi diimbau mematuhi waktu operasional serta mengikuti arahan petugas di lapangan.
24: Kita mengimbau kepada seluruh kendaraan yang memuat angkutan tambang agar mematuhi aturan yang telah dikeluarkan oleh gubernur terkait keputusan gubernur nomor 567.
23: Truk yang datang di luar jam operasional akan diarahkan ke kantong parkir di lahan PT SMI Bojonegara. Lokasi tersebut mampu menampung lebih dari 1.000 truk, sehingga kendaraan tidak perlu menunggu di badan jalan. Kepolisian bersama pemerintah Kabupaten Serang terus memantau aktivitas kendaraan tambang. Pengaturan ini diharapkan dapat mencegah kemacetan dan menjaga kelancaran arus lalu lintas di kawasan Bojonegara. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
3: Berita berikutnya di pagi hari ini yang menjadi penutup kita adalah para pedagang bendera musiman di Kabupaten Pandeglang meraup omset hingga jutaan rupiah per hari dari hasil menjajakan berbagai atribut dan perlengkapan bernuansa merah putih jelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
25: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, para pedagang bendera musiman di Kabupaten Pandeglang mampu meraup omset ratusan ribu hingga jutaan rupiah per hari dari hasil menjajakan atribut kemerdekaan. Momentum tahun ini dimanfaatkan para pelancong untuk mengais rejeki dengan menjual berbagai perlengkapan bernuansa merah putih di pinggir jalan protokol. Salah seorang pedagang bendera musiman asal Cirebon, Karyo Jaya mengaku sudah menggeluti usaha musiman di Paneglang sejak era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dirinya bersama rekan sesama perantau asal Cirebon rutin membuka lapak dagangan setahun sekali sejak akhir bulan Juli guna menyambut perayaan Hari Kemerdekaan. Berbagai jenis bendera dengan aneka ukuran serta aksesoris pelengkap perayaan kemerdekaan dijajakan lengkap di sepanjang lapak dagangan miliknya. Pilihan produk yang bervariasi tersebut sengaja disediakan untuk memenuhi kebutuhan warga yang ingin menghias rumah menyambut HUT RI.
0: Yang paling laku ya ukuran yang 40.
2: Dengan harga berapa tuh, Pak?
0: 40.
2: 40 ribu.
0: Jangan pacaran untuk rumah. Itu rumah-rumah itu. 20 yang 25 sampai 40 untuk rumah. Ukuran 60 sampai ukuran 120 untuk perumahan.
25: Tingkat penjualan atribut kemerdekaan pada tahun ini disebutnya mengalami peningkatan pendapatan jika dibandingkan dengan musim perdagangan tahun sebelumnya. Omset kotor harian yang berhasil dikantongi pedagang rata-rata mencapai kisaran 700 hingga 1 juta rupiah per hari dari hasil penjualan langsung kepada konsumen. Ragam barang dagangan yang ditawarkan pun dipatok dalam rentan harga yang bervariasi, mulai dari 25 hingga 75 ribu rupiah per buah. Adapun jenis produk yang paling banyak dicari oleh pembeli perumahan adalah bendera ukuran menengah dengan harga terjangkau. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Sekian berita saat ini, pemerintah jamin perlindungan sosial pekerja informal di sektor persampahan. Dorong peningkatan ekonomi dan UMKM, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Jakarta Pusat gelar pameran di Agora Mall Tamrin 9. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM. Jakarta pagi ini. 91,2 FM. Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1. Roli Huta Hayan menemani Anda di Jakarta pagi ini. Biasanya sama Farid Kurniawan ya. Sebentar dulu digantikan sama Roli ya pendengar Pro 1. Saya akan temani hingga pukul 10 pagi. Semoga hari ini menyenangkan ya di tanggal 11 Agustus 2026 ini. Semoga ini yang mau berangkat ke kantor jalanannya ramai lancar, terus juga transportasi umumnya nggak desek-desekan kayak biasa. Agak susah ya, tapi aku aminkan semoga agak lebih lowong gitu ya untuk Anda yang udah ada plan untuk masuk transportasi umum duluan terus bisa dapat duduk biar bisa nambah tidur sebentar. Semoga terwujud, amin. Jangan lupa juga untuk beli sarapan pendengar Pro 1 ya, nanti bisa dimakan sampai ke kantor. Nah, bagaimana nih untuk informasi cuaca di pagi hari ini dan di seluruh hari pada tanggal 11 Agustus 2026 untuk ke wilayah DKI Jakarta yang mungkin juga bisa membantu Anda dalam menjalankan aktivitas di hari ini. Sebentar lagi saya akan tersambung dengan prakirawan Habib Durrahman dari BMKG Pusat. Selamat pagi, prakirawan Habib.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bagaimana nih untuk informasi cuaca di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya untuk hari ini? Silahkan.
1: Baik, dari pantauan terkini citra satelit maupun radar BMKG di wilayah Jakarta sekitarnya secara umum cerah berawan hingga berawan. Kondisi ini masih berlanjut sepanjang hari untuk di wilayah Jakarta. Adapun juga untuk wilayah Bogor pada skala lokal di wilayah Kabupaten Bogor terutama di wilayah bagian selatan masih ada potensi hujan ringan. Dan juga kami prediksikan juga untuk suhu di hari ini berkisaran antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 30 hingga 90%. Angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km/jam.
0: Baik, bagaimana untuk jalur penerbangan di pagi hari ini?
1: Untuk jalur penerbangan, potensi awan kumulus, awan towering kumulus maupun kumulonimbus masih dapat terjadi di sebagian wilayah di Samudra Hindia Selatan Sumatera, lalu juga di sebagian wilayah Papua Pegunungan hingga Papua bagian utara.
0: Kalau untuk penyeberangan?
1: Untuk jalur penyeberangan di wilayah di Jawa hingga

0: Sumatera masih dalam relatif aman 1,25 hingga 2,5 meter. Lalu untuk di Jawa Bali juga 1,2 hingga 2,5 meter. Jawa hingga Laut Jawa bagian utara masih relatif aman 1 hingga 1,25 meter. Dan juga perlu diwaspadai ada di Laut Selatan ketinggian mencapai 2 hingga 4 meter masih dapat kita jumpai di selatan Jawa.
1: Oke, dan mungkin ada imbauan perkarawan Habib untuk pendengar Pro 1 terkait cuaca di hari ini?
0: Baik, imbauan untuk masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan saat ini, tetap waspada, cuaca cerik masih bisa kita jumpai di siang hari, tetap berdehidrasi menggunakan tabir surya, dan juga update informasi BMKG di bmkg.co.id, maupun juga di akun sosial media kami di info BMKG.
1: Baik, terima kasih untuk informasi cuacanya di hari ini. Selamat kembali bertugas.
0: Baik, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Pendengar Pro 1, itu dia prakirawan Habib Nur Rahman dari BMKG Pusat untuk informasi cuaca di hari ini. Semoga bisa membantu Anda untuk menjalankan seluruh aktivitas ya. Dan semoga semuanya lancar-lancar aja nih pendengar Pro 1. Untuk Anda yang mau update informasi cuaca atau mungkin informasi lalu lintas di hari ini, atau ada sesuatu yang menarik di sekitar Anda ya, boleh nih di-update. Siapa tahu tiba-tiba bangun tidur di depan rumah udah ada dipasangin bendera warna-warni atau bendera merah putih gitu ya menjelang 17-an. Boleh. Atau tiba-tiba ada pot bunga baru dari kelurahan di depan rumah ya. Boleh nih diupdate ke saya pendengar Pro 1 ya di 0811 7972 7912, atau lewat line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
1: Ya, tadi teman aku mau pinjem KTP.
2: Hah? Pinjem KTP? Buat apa?
1: Gak tahu sih, cuman katanya sebentar aja.
2: Jangan. KTP itu identitas pribadi. Kalau jatuh ke tangan orang yang gak benar, bisa disalahgunain.
1: Disalahgunain gimana ya?
2: Ya, bisa dipakai orang lain buat hal-hal yang merugikan lah. Kayak pinjaman online, atau kejahatan yang akhirnya bikin kamu kena masalah hukum.
1: Waduh, berarti bahaya dong ya.
2: Iya, dan bukan cuma KTP loh. Perangkat elektronik kayak HP, laptop, sama tablet kamu, jangan sembarangan dipinjemin. Kan di dalamnya ada data pribadi sama akses penting.
1: Oke deh, aku bakal lebih hati-hati.
2: Ingat, menjaga barang penting berarti menjaga diri kamu sendiri.
3: Jangan sembarang meminjamkan KTP dan perangkat elektronik. Data pribadi aman, hidup pun tenang.
4: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
5: Kenapa bisa begini?
6: Emang kenapa lu?
1: Mau pinjam ke mana kan?
4: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Saya tembak kamu.
8: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM
9: Jakarta Pagi Ini bersama saya Roli Utahayan, pendengar Pro 1 Jakarta Pagi Ini hingga pukul 10 akan saya temani ya di tanggal 11 Agustus 2026. Kembali mengingatkan kalau sekarang tanggal ganjil, semoga Anda gak ada yang salah belok, gak ada yang salah jalan ya. Dan semoga juga perhitungannya kalau naik kendaraan pribadi nih, rutenya aman sentausa ya, tidak padat-padat banget gitu. Jangan lupa sarapannya ya pendengar Pro 1. Untuk Anda yang mungkin saat ini mau bersiap-siap berangkat, juga jangan lupa juga tuh dicek perbekalannya ya. Kalau udah bikin bekal, tahu-tahu udah capek-capek bikin bekal malah ketinggalan. Jujur sebel, sebel banget bekalnya ketinggalan. Atau sekarang nih udah ada yang di kantor malah ya, tiba-tiba nyampenya lebih cepat. Terus mampir kantin, makan gorengan gitu, enak banget ya pagi-pagi sedep gitu. Gorengan 1-2, okelah, kayaknya kurang nih 2-3-4 gitu ya. Sama kopi-kopi atau minum susu gitu pagi-pagi. Wah, mantap banget sih. Pilihan sarapan di hari ini lumayan seru ya. Mungkin bisa nasi uduk, bisa juga lontong sayur ya. Karena mungkin udah 2 minggu ini ngeliatin abang lontong sayur dekat kantor, kok pengen juga ya. Atau pagi ini sudah ada yang sarapan mie ayam nih pendengar Pro 1. Wah, jadi kepengen nih. Kayaknya ada yang bikin saya ngiler juga di line WhatsApp yang sudah absen pagi hari ini. Halo morning, morning. Mbak Ulil, TEC di sini. Halo, selamat hari Selasa. Selamat beraktivitas, salam sehat, sukses dan bahagia selalu, kata TEC. Izin update cuaca dong. Boleh dong, bagaimana nih warga Bogor ya? Bogor dan sekitarnya cerah berawan, suhunya 23 derajat Celcius. Ih, enak nih, masih adem-adem seger gitu ya. Dan Bogor juga udaranya adem, ya akhirnya adem, Thank you honey, thank you Teh Echa. Terus juga aku dikirimin foto sarapan Teh Echa pagi hari ini. Sarapannya enak banget lagi, sarapan bihun rebus ditambah telur ya, ditambah pangsit goreng, kerupuk pangsit gitu, tambah sambal dan irisan timun. Wah, sehat timun. Saya kemarin gara-gara baca artikel timun itu menyehatkan ya. Terus enak juga buat dicemilin. Saya lagi suka makan timun juga nih, Teh Echa nih ya. Dan kalau Teh Echa bilang sarapan saya hari ini dinamainnya sarapan buru-buru. Karena nanti jam 9 ada agenda pengajian komunitas. Mbakku, sudahkah sarapan pagi? Saya belum sarapan. Saya bingung mau sarapan apa. Kalau tadi dari Bogor sudah dapat informasi cuaca ya, bagaimana hari ini ternyata adem. Jakarta juga tadi sejauh ini kayaknya adem-adem aja nih pendengar Pro 1 ya. Tapi bagaimana dengan situasi lalu lintas di Jakarta nih? Apakah seadem cuaca atau agak sedikit padat di hari ini? Kalau gitu saya langsung akan mengajak Anda tersambung dengan Kompol Heri Priyatno dari RTMC Dirlantas Polda Metro Jaya. Selamat pagi, Kompol Heri.
5: Rekan Duli.
9: Selamat pagi, sehat?
5: Alhamdulillah sehat semua di sini TMC. Semoga kru dari Pro 1 semuanya sehat dan juga pendengar Pro 1 sehat semangat selalu.
9: Amin. Kompol Heri, bagaimana nih update pagi hari ini di wilayah DKI Jakarta nih, jalanan mana yang terpantau sudah padat?
5: Ya, baik, terima kasih rekan Ruli. Dapat kami laporkan kepada pendengar Pro 1, untuk saat ini pada pagi hari terlihat beberapa titik sudah mulai padat ya, karena masih setelah hari Senin, Selasa ini tentunya semangat-semangat yang berangkat sekolah, berangkat kantor, sehingga di penyangga Jakarta, terutama di Jalan Juanda, ini Tangsel, masuk ke arah Pondok Pinang, sangat padat, mendominasi adik-adik yang berangkat sekolah, pengantar-pengantar juga, dan juga berangkat kantor, sehingga sangat padat mengekor hingga ke belakang, kurang lebih 600 meter ke belakang. Kemudian di Jalan W.S. Supratman Tangsel ini juga ada galian-galian pipa air bersih, lajur kiri yang menuju arah UIN, sedangkan arah sebaliknya ramai lancar. Memasuki ke arah wilayah selatan, terutama di Raya Ciputat, ini terjadi kepadatan di sekitar Veteran, Tanah Kusir, yang menuju ke arah Polsek Kebayoran Lama atau ke arah pemakaman Tanah Kusir. Di sana ada sekolah Al-Azhar 4, sehingga turun naik penumpang dan juga pengantar juga, sehingga agak memadati di lajur kanan. Hindari lajur paling kanan untuk Anda yang menuju arah Gandaria maupun ke arah sekitar Kebayoran Lama. Sedangkan kami menerima dua laporan kecelakaan, rekan Uli, pada pagi hari ini, yaitu satu di Tangerang, kilometer 20 yang menuju arah Bitung, di mana satu truk dan juga minibus saat ini sudah ditangani oleh petugas PJ dari Korlantas Mabes Polri, sehingga cukup padat. Terutama di sekitar KN20 yang menuju arah Bitung, sudah ada petugas derek dan ambulan di sana. Sementara satu lagi di KN9.600, yaitu Tol Cikampek, ini sekitar Cipayung yang menuju ke arah Bogor. Ini juga baru saja terjadi, dua kendaraan saat ini mengalami kecelakaan, lajur ke satu ya sudah ditangani juga oleh PJR kita di sana dari Tanah Polda Metro Jaya, terutama bagi pengendara yang akan menuju ke arah Bogor di KM9.600 agar berhati-hati apabila Anda sudah lelah atau mengantuk dalam berkendara, tidak usah memacu kendaraan Anda lebih cepat, tentunya lebih waspada, konsentrasi, beristirahatlah terlebih dahulu, apabila sudah fit Anda bisa melanjutkan perjalanan kembali. Demikian rekan Uli.
9: Baik, bagaimana untuk info jarul protokol di pagi hari ini, Kompol Heri?
5: Iya, jarul protokol diawali tol utama, yaitu dalam kota dari KM1.300 telah dibuka kontraflow. Tampak AKP Suhari selalu Kaiduk Jaya 1 telah memasang kontraflow hingga keluar di Semanggi Bawah. Itu yang menuju ke arah depan samping Polda, 8.100 itu kontraflow di sana. Dan begitu memasuki Sudirman, turunan yang akan menuju ke arah Semanggi Bawah ke arah Sudirman agak sedikit perlambatan. Sudah ada petugas dari Satgatur dan tim Urai Mandala Jaya di sana untuk pengaturan. Arah Benhil agak sedikit padat, terutama di jalur Pasar Benhil arah Pecobongan. Kemudian HI menuju ke arah kawasan Imam Bonjol ramai lancar. Demikian pula ke arah Merdeka Barat di kedua arahnya masih ramai lancar. Namun tetap waspada, masih ada pembangunan, finishing beberapa titik MRT, termasuk di Budi Kemuliaan, samping Bank Indonesia, agar diwaspadai. Demikian.
9: Baik, apakah ada info untuk aksi penyampaian pendapat di pagi hari ini?
5: Iya, cukup banyak agenda penyampaian pendapat, utamanya saat ini sedang berlangsung di Kedubes RRT. Aksi damai dilakukan oleh 10 orang, tidak mengganggu. Namun menarik perhatian warga yang melintas karena aktivitas berat kantor, berat sekolah, sehingga di depan Mega Kuningan, tempatnya di Kedubes RRT, ini agak sedikit warga yang ingin menonton. Namun lalu lintas secara umum normal, tidak terganggu, karena aksi sebenarnya aksi damai saja. Dan biasanya selesai pukul 10 nanti, dimulai pukul 6 pagi tadi sudah dimulai di depan Kedubes RRT. Kemudian di kantor KPK RI, kemungkinan juga di Kuningan, Rasuna Said, ini ada penyampaian pendapat pada pukul 13.00. Dan juga di sekitar Monas Barandaya, nanti pada pukul 11.00. Itu saja yang perlu diwaspadai, rekan Ruli.
9: Baik, yang terakhir imbauan untuk pendengar Pro 1 di hari ini, silakan Kompol Heri.
5: Iya, terima kasih kepada pendengar Pro 1. Tentunya kami tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan Anda agar apabila lelah atau mengantuk dalam berkendara, Anda sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Kemudian tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Jangan lupa, silakan Anda apabila ingin mendengarkan atau juga melihat aktivitas ya lalu lintas di Jakarta wilayah hukum Polda Metro Jaya, Anda bisa melihat di X kami di @polda_metro ataupun IG dan juga untuk FB kami yaitu di poldametrojaya.com. Dan tentunya, ayo kita selalu semangat berolahraga agar fit dalam berkendara tentunya bisa berkonsentrasi dengan penuh. Selamat sampai tujuan. Salam sehat, salam presisi.
9: Salam sehat, salam presisi. Selamat kembali bertugas, Kompol Heri. Selamat pagi.

0: Di botol air mineral ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
1: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama.
2: Sembilan satu koma dua FM RRI Pro 1 Jakarta. Roli Huta Hayan menemani Anda di Jakarta pagi ini. Dan saya mau update nih untuk Anda pendengar Pro 1 ya. Sekalian menyapa pendengar Pro 1 yang sudah bergabung di line WhatsApp kami. Ada Bapak Sutama di Cipondo, selamat pagi Pak. Lalu ada Bapak Joko di Ciledug, selamat pagi. Semoga harinya menyenangkan ya pendengar Pro 1. Untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Jangan ada juga yang celaka gitu di jalan karena terburu-buru, jadi gak ngelihat ada lubang atau salah step gitu ya. Gak ada keseleo-keseleo, pokoknya aman dan lancar sampai semua tempat tujuan Anda. Semoga pagi ini airnya juga gak mati ya, airnya gak kotor, jadinya bisa tenang berangkat ke kantor. Amin. Dan nanti di pukul 19 waktu Indonesia 19. Kemarin sore saya masih kebawa siaran sore ya. Nanti tepat di pukul 7 maksud saya pendengar Pro 1, saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Programa 3 untuk Kuarta Berita Sentral. Untuk Anda yang mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca, silakan 0811 7972 7912.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya. Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi, dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan